0: Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada. Saya Yofi dan Natasha.
1: Sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan Fresh Juice
0: Senin 10 Agustus 2026 yang akan dibawakan oleh
1: Pastor Stefanus Miki Koyongyan dari Manado.
0: Selamat mendengarkan.
2: Halo Sobat Fresh Juice dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya, Pastor Stefanus Miki Koyongyan PR, Imam Diosesan Keuskupan Manado, saat ini sedang berkarya di Paroki Santa Rosa de Lima, Tondano. Hari ini kita akan merenungkan Injil Yohanes pasal 12 ayat 24 sampai 26. Menjelang akhir hidupnya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku. Dan dimanapun aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Demikianlah sabda Tuhan. Halo Sobat Fresh Juice dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya, Pastor Stefanus Miki Koyongyan PR, Imam Diosesan Keuskupan

0: Manado, saat ini sedang berkarya di Paroki Santa Rosa de Lima, Tondano. Hari ini kita akan merenungkan Injil Yohanes pasal 12 ayat 24 sampai 26. Menjelang akhir hidupnya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku. Dan dimanapun aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Demikianlah sabda Tuhan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, hari ini gereja merayakan Pesta Santo Laurentius, Diakon dan Martir. Nah, dalam Injil, Yesus mengingatkan kita akan jati diri kita sebagai pengikutnya. Jika kita memilih untuk menjadi pengikutnya, maka kita harus melayani Dia. Kita harus mau berkorban untuk Dia. Nah, berkorban untuk Kristus berarti juga berkorban untuk sesama. Terkadang hal ini sering kita abaikan. Kebanyakan orang tidak seimbang akan hal ini. Terlihat kaya secara rohani, tetapi sering mengabaikan sesama. Orang tidak mau berkorban bahkan untuk Tuhan, apalagi untuk sesama. Padahal pengorbanan yang kita lakukan itu tidak pernah sia-sia. Akan membuahkan hasil yang berlimpah seperti sabda Tuhan tentang biji gandum yang kita dengarkan tadi. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Saudaraku terkasih, sebagai pengikut Kristus, pengorbanan dan penderitaan adalah jalan yang harus kita lalui. Dan tentu ini bukanlah hal yang gampang. Ini bukanlah hal yang mudah. Harus diperjuangkan, harus diupayakan. Padahal bagi pengikut Kristus yang sejati, ingatlah bahwa pengorbanan itu merupakan sumber kebahagiaan. Kita akan bahagia ketika kita bisa memberikan waktu, kita bisa memberikan tenaga, kita bisa memberikan materi, bahkan perhatian untuk orang-orang yang sangat membutuhkan. Hati kita bersuka cita manakala kita mampu untuk berbagi, mampu untuk berkorban untuk kebahagiaan bahkan keselamatan orang lain. Sebagai murid Kristus yang dituntut untuk mau melayani, ingatlah bahwa sumber kebahagiaan para pengikut Kristus bukanlah pada saat kita menerima sesuatu, tapi justru saat kita memberikan sesuatu untuk orang lain. Rahmat Allah menolong kita.
1: Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice hari ini.
2: Terima kasih kepada Pastor Miki untuk renungannya.
1: Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.

Ya balik lagi di jalur hati Alister di 94.4 Hotline FM. Menit ke-13 lepas dari pukul 8 pagi. Masih bareng Indra di Voice of Life. Dan ada Pak Elif yang sudah gabungan di line WhatsApp. Shalom, selamat Bang Indra, selamat pagi. Selamat pagi juga buat seluruh pendengar Hotline, dari yang paling tua hingga yang paling muda. Selamat beraktivitas juga. Selamat beraktivitas juga buat Pak Elif. Doa saya kiranya hari ini kita semua terus alami kebaikan, kemurahan, dan berkat-berkat yang baru dari Tuhan Yesus, dan terus alami kemenangan dalam segala hal. Amin. Ayat renungannya di Galatia 5 ayat 1, lagunya Ku Menang. Tadi udah Indra puterin ya sebelum fresh juice. Terima kasih Bang Indra, Randi, Elif Randi. Tuhan Yesus memberkati semua. Amin. Tercurah bagiku hidup bersamamu. Ya, Galatia 5 ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Merdeka. Oke, amin. Kita udah dimerdekakan oleh setiap belenggu dosa karena pengorbanan Kristus di atas kayu salib membawa kemerdekaan buat kita. Nah, kita juga akan memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Ya, still counting. Nah, sekitar 7 harian lagi kita akan masuk dalam perayaan ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Benderanya udah dipasang, benderanya udah banyak banget di pinggir-pinggir jalan tuh. Yang belum punya bisa langsung check out, langsung dibeli, dipasang di tiang bendera di rumah masing-masing. Dan buat teman-teman mungkin yang di gangnya, di kampungnya, di RT-nya lagi bikin lomba-lomba, selamat menyelenggarakan aja. Kemarin Indra di gereja, ayo minggu ini kita bikin lomba. Enaknya lomba apa ya? Yang seru, yang beda dari yang lain gitu kan. Terus semuanya happy. Nah, saya mikirnya kita lomba masak aja, pasti semuanya happy. Selesai masak kita makan sama-sama gitu ya. Ya pokoknya untuk Alister semuanya, selamat menyambut kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Kita peringati dan kita berharap juga, kita doakan buat bangsa Indonesia lebih baik lagi, kedepannya lebih better, lebih bagus, lebih tertata rapi, dan semuanya menjadi lebih baik demi lebih baik lagi kedepannya. Amin. Dan doa harapannya juga untuk pemerintahan dari atas sampai bawah, semuanya bersinergi, bekerja dengan baik untuk kemajuan dan keamanan, kebaikan semuanya lah buat Republik Indonesia. Oke, Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81. Oke, 0811-5830-944 Indra masih buka untuk Alister. Mungkin teman-teman di radio mau bikin lomba kita. Ya, bolehlah lomba apa gitu. Lomba ngopi, boleh, saya suka. Saya langsung jadi peserta nomor 1 ya. Selamat pagi buat Bang Rizal, Bang Johan, selamat pagi semuanya. Dan Mbak Ayang, Bang Deddy, Pasar Ibu juga selamat pagi. Kemudian Pak Olivia dan Angel juga selamat pagi. Selamat beraktivitas untuk pagi hari ini. Tetap semangat, tetap sehat untuk sepanjang hari ini dalam mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawab Anda. Hati-hati Alister ya, sudah di perjalanan ya, berkendaranya sampai tempat yang dituju dengan selamat. Yang mau melangkahkan kaki baru kunci pintu, hati-hati. Dan semangat untuk Anda semuanya mengerjakan setiap apa yang harus dikerjakan sepanjang hari ini.

Listeners, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Pendaftaran Sing for Nation 2026, ajang lomba menyanyi nasional telah dibuka. Kamu yang berusia 12 hingga 19 tahun, gak usah nunggu lagi. Segera daftar dan kirim video audisimu dengan cara scan QR Code di poster Sing for Nation di Instagram @heartlinefm dan @yeski_asik atau klik banner di website www.pastiasik.com. Mulai 10 Juli sampai 10 Agustus 2026. Kesempatan terbuka untuk seluruh Indonesia. Raih hadiah puluhan juta rupiah dan kesempatan rekaman di label musik. Hubungi kami di 0852-7321-8878. Sing for Nation, show his glory through your

masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stie Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

40 menit lepas dari pukul 8 pagi di Voice of Life edisi hari ini. Halisner, kita masih nantikan Halisner di 08115830944. Dan selamat pagi dulu nih buat teman-teman Indra yang udah sibuk repost, kirim-kirim gambar segala macam bentuk sarapan. Ada nasi kuning, ada nasi campur, ada warungnya juga sekalian. Selamat pagi semua, sama sarapan aja. Selamat menikmati santap paginya bersama teman-teman semuanya. Enjoy buat hari ini. Ini hari Senin, ya kan? Ya, untuk kita pekerja kreatif. Ini harinya yang hari untuk bersantai-santai sih. Besok boleh mulai lagi. Oke, salam juga buat teman-teman di gereja semuanya. Selamat pagi, selamat beraktivitas juga untuk hari ini. Dan semangat untuk mengerjakan apa yang harus dikerjakan.

Oke, selamat pagi buat yang sudah siapkan kuenya hari ini. Selamat ulang tahun aja. Kiranya panjang umur, sehat selalu, penyertaan Tuhan untuk yang berulang tahun hari ini, dan semua berkat Tuhan yang terbaik dicurahkan buat Anda semuanya. Happy birthday, God bless. Indra dapat ini nih, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikian banyak nanti keturunanmu. Ini ayatnya di mana ya? Saya lupa capture aja kemarin. Ini khotbah di gereja kemarin nih, dapat renungan. Jadi sekalipun nggak ada hal yang membuat kita berharap, ya kan, segala sesuatunya nggak ada dasar untuk berharap. Abraham kan dijanjikan tuh sama Tuhan, nanti keturunanmu akan seperti bintang di langit dan pasir di pantai banyaknya. Kamu akan jadi bapa dari segala bangsa. Pokoknya besar lah gitu kan. Tapi waktu itu kalau dipikir-pikir secara medis, secara teori gitu kan, kayaknya gak mungkin deh. Karena udah usianya udah lanjut, udah tua banget, secara medis juga gak bakal mungkin gitu kan. Tetapi ya kan, ini dasar untuk berhenti berharap sebenarnya kan. Karena gak ada dasar lagi untuk berharap, Pak. Ya pasti gak bisa lah gitu kan. Ya pasti secara logika kita gak bisa lah punya keturunan. Tapi di dalam Tuhan gak ada yang gak mungkin gitu kan. Di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar. Gitu kan. Jadi tetap terjadilah janji Tuhan kepada Abraham waktu itu. Lahirlah keturunannya, keturunannya lahirkan lagi-lagi-lagi, dan jadi bapa dari banyak bangsa. Sekalipun gak ada dasar untuk kita berharap, kayaknya udah mentok deh, kayaknya gak ada harapan lagi deh, kayaknya doanya gak terjawab-jawab deh gitu kan. Tapi Abraham kasih teladan, dia tetap taat sama Tuhan, ya kan. Dibacain lagi ya. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham tetap juga dan percaya. Tetap percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ya, sekalipun hari ini kita gak melihat jalan keluar, sekalipun hari ini apa yang kita doakan mungkin bertahun-tahun, Halizer, mungkin kayaknya udah hopeless gitu kan, gak ada jawaban, udah bertahun-tahun, udah lakukan ini, itu, dan lain sebagainya. Ingat, Tuhan selalu punya caranya yang sendiri, cara luar biasa pastinya, yang sama sekali kadang-kadang gak masuk di akal kita, gitu kan, sama sekali gak masuk. Sama sekali kita udah lupa bahkan apa yang kita pernah doakan, yang kita mintai, tiba-tiba nongol tuh jawaban doanya, entah dari manapun. Nah, demikian juga kita belajar dari sosok Abraham. Kayaknya udah kayaknya nggak mungkin gitu kan, kayaknya nggak ada jalan keluar nih, nggak ada penepatan janji Tuhan di sana. Ternyata tepat juga janji Tuhan. Pun dengan kalau ingat dari kisah dari Sadrak, ya kan, Mesak dan Abednego, sekalipun Tuhan gak nolong kami, kami tetap memuji nama dia. Sekalipun Tuhan gak kasih kami pertolongan, aku tetap percaya sama Tuhanku. Nah, sekalipun hari ini mungkin apa yang kita doakan gak sama, ya kan, kita udah lupa, bahkan kita berdoa udah bertahun-tahun lupa, udah gak, kayaknya gak ada jalan keluar lah, udah lupa lah semuanya, udah hopeless lah gitu kan. Dan yang mampukah kita untuk bilang, aku akan tetap memuji Tuhan, gak putus asa, gak patah semangat, ya kan, gak putus pengharapan, gak putus percayanya, tetapi semakin dekat dengan Tuhan, semakin yakin bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Sekalipun kayaknya gak ada yang nolong kita, kita terdesak, khawatir gitu kan, ingat, tetap percaya bahwa Tuhan dengan caranya Tuhan sendiri mampu dan selalu mampu, ya kan, selalu punya jalan keluar sendiri, dan itu yang terbaik menurut versinya Tuhan. Oke, stay tune terus, Alistair, di Voice of Life.

Ya, listener, kita sudah berada di penghujung program di kesempatan pagi hari ini Senin 10 Agustus 2026. Ini tanggalnya salah nih. Oke, thank you buat listener yang sudah gabungan pagi hari ini, sudah berpartisipasi, sudah menyimak Voice of Life. Semuanya diberkati Tuhan dan selamat mengerjakan apa yang harus dikerjakan setelah ini. Selamat bekerja yang mau bekerja, selamat berkuliah yang mau kuliah, selamat masak buat ibu-ibu yang suka masak. Bukan suka sih, memang kewajiban kali ya. Memang mau masak aja. Oke, enjoy buat hari ini, semangat untuk hari ini dan Tuhan berkati kita semuanya. Ketemu lagi esok hari jam 7 sampai dengan jam 9 pagi. Tetap di 94.4 Heartland FM. Dan Indra mohon maaf kalau ada salah-salah kata Harister ya, selama siaran berlangsung bagi hari ini. Dan akhir kata dari kawasan Jalan Kebahagiaan, Indra pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Keep on growing and never give up. Bye-bye.

0: Selamat malam, Heartland FM, your family station.
1: Selamat pagi semuanya.
0: Belum bunyi, belum dipencet.
2: Entek suara. Nah, ini baru ada suaranya. Selamat pagi semuanya.
0: Pagi-pagi, gimana kabarnya pagi hari ini, Heartlander semuanya? Ya. Aku senang banget ya di Morning Espresso Let's Wake Up Your Mind ini. Di tanggal 10 Agustus, tepatnya di hari Senin, kita berdua, Ragil Z dan juga Dika Arwan, bisa balik lagi untuk menyapa kalian semuanya. Pagi.
2: Pagi, selamat
0: sehat
2: pagi.
0: Sehat ya.
2: Aduh.
0: Dika Arwan,
2: aduh.
0: Sehat ya?
2: Sehat dong.
0: Sehat. Okay.
2: Gimana Ragil Z hari ini?
0: Sehat dong.
2: Happy berarti kemarin happy weekendnya ya.
0: Kita sapa dulu ya di Karuan ya, buat teman-teman yang pagi hari ini sudah merilis siaran kita secara langsung. Buat teman-teman yang ada di Heartland Radio Lampung di 91,7 FM.
2: Ada Heartland Samarinda 94,4 FM, selamat pagi.
0: Ada 97,0 Harmony FM Takalar Makassar.
2: Kemudian ada Heartland Radio Bali 92,2 FM.
0: Ada juga di Radio Astara FM 107,8 Minahasa.
2: Dan ada 103,9 Radio Elisa FM Salatiga. Selamat pagi semuanya.
0: Pagi.
2: Selamat pagi.
0: Kayaknya kita ini ya, mesti buat lagu ya.
2: Lagu mulu, kita nyanyi mulu.

0: Sudah bergabung pagi hari ini, dan tentu aja pagi hari ini tuh kita mau ngobrolin tentang sesuatu. Sesuatu yang akan kita obrolin ini adalah sesuatu yang lagi viral beberapa hari ini ya. Jadi tema kita, judul kita pagi hari ini adalah menjaga lisan dan jaga jempol kita. Gak cuma lisan, tapi jempol ini juga harus dijagain di Kak Arwan.
1: Iya, ini kan sempat ramai juga ya yang kasus viral kemarin nih, ada pasien BPJS gitu. Yang secara hati-hati jangan menyimpulkan kalau keterlambatan pelayanan sebagai penyebab kematiannya sebelum hasil audit atau penyelidikan medis menyatakan demikian. Nah, ini perlu dicontoh juga nih buat kita semua. Sebelum ada keputusannya, jangan langsung ngebully.
0: Benar.
1: Jadi pemerintahan terbaru menyebut Kemenkes menjelaskan kendala kapasitas ACU dan kasusnya menjadi perhatian untuk evaluasi pelayanan.
0: Gitu, jadi kira-kira nih, Headliner, kalian punya tips jitu nggak? Ini tuh tips ala-ala kalian ya, yang selalu kalian gunakan sebelum kalian itu berkomentar atau ketik sesuatu di media sosial. Ada nggak sih gitu ya? Kita akan tunggu jawaban kamu yang mau berkomentar di live TikTok Heartland FM juga boleh. Terima kasih Bapak Hadi Triwidianto.
1: Hadi, thank you.
0: Terus yang mau voice note, yang mau telepon dan ngobrol barengan di Kak Arwan dan Ragilzi pagi hari ini juga boleh ya. Di 08 19269000.

0: 106,6 Heart FM, your family station. Masih di Morning Espresso yang menemani Anda hingga menuju jam 10 nanti. Dengan topiknya, kalian punya tips gak sih untuk menjadi bijak sebelum berkomentar di media sosial? Karena kan mungkin lisan itu bisa hilang kali ya, tapi jejak digital. Coba deh bayangin saat Anda tuh lagi komenin siapa gitu, terus tiba-tiba keceplosan gitu, kata-katanya menyakitkan, mungkin beberapa menit kemudian sampai bilang, aduh maaf ya, gak bermaksud. Tapi ini medsos gitu, ceritanya beda gitu loh.
1: Benar. Itu tuh bisa kayak ke-save gitu ya. Dan terus bisa kayak di-play lagi gitu, nah, oleh seseorang mungkin yang sakit hati dengan apa yang kita ucapkan, guys.
0: Betul, kayak komentar, unggahan, atau pesan terkirim orang lain bisa melakukan screenshot, meneruskan atau menyimpannya. Nah, inilah kenapa di era digital ini sebenarnya punya tanggung jawab yang sama dengan lisan.
1: Nah,
0: ayo dijaga jempolnya, ya. dijaga.
1: Dijaga. Jaga jempol berarti intinya pagi hari ini, yes. Gitu ya. Gak cuma tutur kata kita doang, tapi jempolnya.
0: Jempol, sekarang tuh jempol berpengaruh juga sih ya.
1: Jempol, hati-hati ya. Jadi mungkin kadang kita tuh ngerasanya kayak cuman komentar gitu doang. Cuma kenapa
0: biasa
1: sih orang
0: gitu ya?
1: Biasa, kenapa sih harus sakit hati, kan cuman komentar aja gitu. Nah, tapi alangkah lebih baiknya kalau kita tuh bisa memikirkan segala sesuatu itu jangka panjang gitu. Kira-kira nih ya, apa yang kita akan tuliskan, apa yang akan kita ketik, atau apa yang akan kita komentari, kira-kira itu positif gak sih? Ada gunanya gak sih? Gitu. Kira-kira kalau nanti anak-anak kita lihat 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, itu baik gak? Positif gak? Gitu. Mungkin lebih kayak mikir kayak gitu ya, hari-hari ini ya. Maksudnya kalau kita belajar nih dari media sosial yang lagi booming hari-hari ini, banyak orang yang mungkin dibully juga gara-gara ucapannya, gara-gara komentarnya yang dirasa kurang baik.
0: Kadang kan orang ngerasa cuma komen doang gitu kan. Padahal bagi orang yang terima komentar ini menjadi sesuatu yang sangat membekas gitu loh. Nah, ada penelitian terbaru tentang digital empathy yang semakin menyoroti pentingnya empathy dalam komunikasi online. Jadi kajian sistematis di tahun ini menemukan empathy digital ini menjadi bidang penting dalam interaksi medsos, pendidikan daring, kesehatan digital, sampai hubungan manusia dengan teknologi.
1: Betul.
0: Sampai ada penelitian lucu.
1: Iya, karena ini tuh udah kayak berulang terus gitu.
0: Iya,
1: akhirnya makanya dilakukan penelitian.
0: Dan dampak bagi yang sebagai korban itu gak enak pastinya ya. Apalagi di media sosial yang dimana orang bisa ngebaca, bisa nge-share gitu.
1: Bener.
0: Kan.
1: Bener. Dan itu ternyata dampaknya itu juga sangat ini sekali loh di KN tentang kasus yang BPJS kemarin itu, yang pasien BPJS yang viral banget, yang pada akhirnya beliau akhirnya meninggal ini ya. Kan beberapa yang komentar itu adalah tenaga medis juga kan, yang aku baca juga di media sosial yang pada akhirnya itu mereka diberhentikan dari pekerjaan mereka.
0: Aduh.
1: Karena ya karena komentar mereka gitu, sekalipun mereka ini sudah melakukan klarifikasi dan meminta maaf di ranah publik gitu.
0: Okay.
1: Tapi pada akhirnya dia di cut oleh perusahaan tempat dia bekerja. Gitu. Sangat disayangkan sekali ya. Tapi ini tuh seperti kayak sebuah pukulan telak gitu ya buat kita mungkin ya. Karena aku percaya bahwa setiap orang itu punya media sosial ya. Dan semua orang itu punya kebebasan masing-masing untuk bisa mengekspresikan karyanya, untuk bisa berkomentar. Tapi yuk, dari kasus ini mari kita sama-sama belajar untuk menjadi pribadi yang lebih bijak lagi dalam berkomentar gitu, dalam bertutur kata.
0: Coba contoh nih, kita bisa mencontoh seorang Ragil Z yang selalu menjaga
1: komentar,
0: selalu menjaga jempolnya. Kalau Ragil Z itu bukan untuk berkomentar jempolnya.
1: Jadi gimana?
0: Check out.
1: Check out. Iya, mama ya.
0: Paketnya banyak banget.
1: Kok dia tahu sih kalau paket aku banyak, lu ngintip ya, ngintip belanjaan aku ternyata dia.
0: Tapi memang menjadi sebuah pelajaran kali ya. Mungkin kita udah kayak bisa dibilang enggak sih untuk darurat kayak ini nih, darurat empati di dunia media
1: Betul,
0: sosial.
1: Betul, benar. Pada akhirnya itu menyerumusnya mengerucutnya ke situ gitu ya. Semakin hari dunia ini semakin minim empati.
0: Iya.
1: Guys. Oke, kita masih menunggu atensi kamu yang mau bergabung. Dian yang sudah bergabung, sesaat lagi kita akan bacain ya.

0: Cerdas Berbisnis. Berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, business coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator lokakarya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
1: Omset besar bisa jadi bahaya. Banyak pebisnis bangga bisnisnya punya omset besar. Posting medsos penjualan naik, pesanan ramai, uang masuk deras, tapi diam-diam keuangan berantakan. Karena omset besar belum tentu untung besar. Ada bisnis yang ramai, tapi cash flow bocor. Ada yang penjualannya tinggi, tapi utangnya lebih tinggi. Dan lebih bahaya lagi, saat omset naik, ego pemilik ikut naik. Mulai boros, mulai pamer, mulai merasa bisnis sudah aman. Padahal belum tentu. Hardliners, banyak bisnis tumbang bukan karena sepi, tapi saat sedang ramai. Karena terlalu cepat berkembang tanpa fondasi yang kuat akan menghancurkan bisnis. Dan ingat, yang membuat bisnis bertahan bukan sekedar ramai, tapi sehat. Keuangan sehat, sistem sehat, mental pemilik juga sehat. Jadi jangan terjebak angka besar yang ternyata kosong di belakang layar. Karena bisnis bukan lomba viral dan terlihat sukses. Bisnis adalah kemampuan bertahan dalam jangka panjang. Hardliners, untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hardline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.

Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Hubungan Kapolri dengan masyarakat sipil dinilai perkuat pemerintahan Prabowo Gibran. Bank Jakarta dorong transformasi agresif dan angle bersama Persija. Kebakaran gedung Bapenda berdampak pada pengaturan lalu lintas Jakarta. Selamat pagi, selamat hari Senin Hardliner bersama Versiana. Anda menyimak berita 30 dan berikut informasi yang pertama. Hardliner, kita buka berita 30 dengan kabar politik dan hukum. Pengamat politik dan hukum sekaligus Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia, Boni Hargens, pada hari Minggu kemarin menilai hubungan Polri dengan masyarakat sipil dapat memperkuat stabilitas pemerintahan Prabowo Gibran. Pernyataan ini disampaikan setelah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dikukuhkan sebagai anggota kehormatan Tapak Suci Muhammadiyah pada Sabtu 8 Agustus. Hardliner Boni menilai sinergi ini menunjukkan komitmen Polri dalam memperkuat pendekatan society policing dengan menempatkan masyarakat sebagai mitra aktif dalam menjaga keamanan. Menurutnya, kolaborasi antara Polri dan masyarakat sipil juga penting untuk menjaga kohesi sosial serta kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum. Headliner selanjutnya, kabar ekonomi. Bank Jakarta pada minggu kemarin memperkuat kemitraan dengan Persija Jakarta melalui program Bank Jakarta X Persija Collaboration Kick-off di Taman Suropati, Jakarta Pusat. Direktur Utama Bank Jakarta Agus H. Widodo mengatakan filosofi permainan cepat, agresif, dan mengutamakan kerjasama tim yang diterapkan pelatih Persija Shin Tae-yong dengan semangat transformasi bisnis Bank Jakarta. Hardliner, kerjasama ini tidak lagi sekedar sponsorship saja, tetapi diarahkan menjadi partnership yang menghubungkan ekosistem perbankan dengan komunitas sepak bola Jakarta. Sebagian dari transformasi Bank Jakarta juga memperkenalkan situs resmi baru dengan tampilan digital yang lebih modern, intuitif, dan berorientasi pada kebutuhan nasabah. Bank Jakarta berharap transformasi ini dapat meningkatkan daya saing sekaligus memperkuat kedekatan dengan masyarakat Jakarta. Berita 30 kali ini ditutup dengan kabar Megapolitan. Kebakaran gedung Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda DKI Jakarta berdampak pada operasional Pusat Kendali Lalu Lintas Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada hari Minggu kemarin mengatakan kebakaran tersebut turut mengganggu pusat kendali dinas perhubungan yang berada di lantai 16 gedung Bapenda. Hardliner, untuk mengantisipasi gangguan, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengaktifkan pusat data dan informasi atau pusdatin di kawasan MT Haryono sebagai pusat kendali sementara. Gangguan ini berpotensi mempengaruhi pengaturan lalu lintas di sejumlah persimpangan yang biasanya dikendalikan dari jarak jauh. Selama proses pemulihan, petugas dinas perhubungan akan ditempatkan di sejumlah titik krusial untuk melakukan pengaturan lalu lintas secara manual. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkirakan proses perbaikan dan pemulihan sistem di gedung Bapenda membutuhkan waktu hingga 1 bulan. Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: perjalanan impian dimulai dari tempat yang tepat.
1: Atria Hotel Gading Serpong bersama Premier Wedding Organizer mempersembahkan Moonlight Enchanted Garden Wedding Showcase.
0: Dimulai dari 15 hingga 16 Agustus 2026, mulai pukul 10 pagi hingga 8 malam di Grand Ballroom Atria Hotel Gading Serpong. Temukan inspirasi pernikahan Anda bersama vendor-vendor terbaik, mulai dari dekorasi, bridal, entertainment, wedding cake, lighting, photo booth, perawatan before wedding, hingga berbagai vendor pernikahan pilihan lainnya.
1: Nikmati juga free food testing sepanjang acara. Dan khusus bagi Anda yang deal on the spot, dapatkan penawaran istimewa berupa free engagement venue and buffet, serta free upgrade kamar pengantin The Grand Royal Suite, satu-satunya kamar hotel dengan private pool di Tangerang.
0: Catat tanggalnya, ajak pasangan dan keluarga Anda, lalu wujudkan hari bahagia bersama Atria Hotel Gading Serpong. Atria Hotel Gading Serpong Wedding Showcase 2026 bersama Premier Wedding Organizer.
1: 15 hingga 16 Agustus 2026. Inspirasi dimulai di sini, kisah cinta Anda berlanjut selamanya.

0: masih di 100,6 Heartland FM Your Family Station. Masih ada Ragil Z dan juga di Kak Arwan. Tentunya di Morning Espresso.
1: Let's wake up your mind.
0: Yay.
1: Topiknya pagi hari ini menarik nih, tentang jempol kita.
0: Kenapa tuh jempol,
1: jempol
0: kita?
1: Jempol atau pikiran kita nih yang harus bijaksana, nah, ya?
0: Bibir kita kayaknya, bibir mulut kita ya.
1: Kalau mulut kan di ini sih, di apa? Interaksi langsung gitu.
0: Kan banyak juga tuh di video-video yang lagi viral yang ngatain orang ya berantem atau apapun, terus ujung-ujungnya dia klarifikasi. Memberikan ucapan selamat ulang tahun, bukan ya?
1: Bukan.
0: Permintaan maaf gitu kan. Sering banget kan akhir-akhir ini tuh kita lihat video-video viral di luar sana ya, tentang berantem di jalan, lalu lintas atau apapun. Terus banyak tuh komentar, ya tunggu aja nanti permintaan maafnya, video klarifikasi permintaan maaf, udah pada gitu. Dan
1: beneran loh.
0: Iya, gak lama setelah itu pasti bakal muncul tuh video klarifikasi permintaan maaf.
1: Ya mungkin sekarang orang-orang lagi pada ini kali ya, lagi pada cepat emosi kali ya.
0: Kayak cepat kebakaran jenggot gitu ya. Gak ada adem-ademnya gitu. Lagi bergejolak kayaknya ya.
1: Apalagi kalau di dunia media sosial juga mungkin sama ya. Ini kan ranahnya lebih luas gitu loh. Bisa dibaca siapa aja, bisa dikomenin siapa aja.
0: Betul, dan itu tuh kayak gak terhapus gitu loh. Bakal tetap ada di situ. Jadi anak cucu kita itu bakal tetap bisa tahu gitu, segala hal yang negatif maupun positif yang kita posting di media sosial.
1: Betul. Apalagi lu pernah gak sih kayak tipe-tipe gitu? Sebenarnya tuh katanya bukan itu. Jadi kok
0: jadi ini
1: salah paham.
0: WhatsApp ya.
1: Iya benar. Lu pernah kayak gitu gak sih?
0: Iya pernah sih.
1: Mungkin
0: pernah.
1: Karena kita terlalu udah terbiasa gunain ini kali ya, medsos kayak WhatsApp gini, udah terbiasa cepat gitu kan ngetiknya. Jadi kita gak ngebaca lagi tuh.
0: Iya, kadang-kadang kirim sen-sen gitu kan ya. Jempolnya ini kadang terlalu cepat dari
1: dari pikiran kita gitu. Cuma banyak orang yang beralasan seperti itu sih. Iya kan?
0: Benar-benar.
1: Ya, cuma ya mungkin itu kali ya. Belakang ini kita juga sering lihat gitu kayak pola yang sama di media sosial. Jadi seseorang membuat pernyataan kemudian ramai dikritik dan muncul klarifikasi yang kayak Ragil sih bilang tadi gitu loh.
0: Betul, udah marak banget gitu loh. Jadi kayak bukan jadi rahasia umum gitu. Bahkan ini tuh kayak udah bisa ditebak gitu loh. Kalau kita melihat ada video lagi viral, tinggal tunggu aja nih. Tinggal tunggu aja nanti waktunya nih, orang pasti bakal kasih klarifikasi permintaan maaf.
1: Tapi pertanyaannya kenapa ya orang lebih berani gitu di medsos? Lu pernah perhatiin gak sih?
0: Orang jadi berani. Mungkin karena zaman sekarang ini banyak pikiran kali ya, Dika.
1: Iya kali ya.
0: Kayaknya banyak masalah gitu yang gak terlampiaskan gitu ya. Jadi akhirnya kayak spontan, lebih cepet aja gitu. Kayak gak dipikir lagi gitu kalau mau ngatain seseorang atau mau berkomentar.
1: Biasanya kan kalau ketemu langsung tuh kayak sopan-sopan gitu, gitu kan. Tapi kalau di kolom komentar jahat banget.
0: Berarti ini ya, lain di mata, lain di hati ya.
1: Lain di jempol.
0: Lain di jempol.
1: Tapi mungkin salah satu penjelasannya kayak jarak digital kali sih ya. Ketika kita gak berhadapan langsung gitu dengan seseorang, kan kita gak bisa ngeliat ekspresi wajahnya kan. Gak bisa juga denger nada suaranya.
0: Betul.
1: Atau gak langsung melihat dampak emosional dari kata-kata dia.
0: Nah, itu dia. Jadi kalau aku sih lebih suka ngomong langsung ya.
1: Ngomong langsung ya.
0: Daripada WhatsApp, kalau enggak itu tuh pakai voice note. Di WhatsApp itu kan ada kan
1: biar
0: voice
1: tahu
0: note-nya, biar tahu nadanya
1: ya.
0: Bener, do
1: Garido
0: atau
1: apa?
0: Mi. Gitu loh, salah baca, salah kasih nada itu bisa berabe beneran.
1: Ya, ada penelitian juga mengenai komunikasi digital yang menunjukkan kurangnya isyarat sosial dapat membuat empati lebih sulit muncul. Dan di tahun 2025 ada penelitian yang menarik nih. Ada sebuah eksperimen kayak percakapan online ini menemukan mekanisme yang memberikan jeda sebelum komentar dipublikasikan dapat menurunkan penyebaran ujaran kebencian dan kemarahan hingga sekitar 15% loh. Jadi dijeda dulu.
0: Jadi jangan langsung gitu ya. Jangan langsung berkomentar dan kirim komentarnya.
1: Apalagi kalau lagi emosi. Aduh, jangan dah.
0: Bener. Jadi mending diem dulu.
1: Diem dulu
0: gitu
1: ya.
0: Kasih waktu. Udah kamu gak usah bales, gak usah ngomong apa-apa. Kasih waktu buat hati kamu untuk tenang dulu gitu.
1: Setelah tenang, jeda, jual handphonenya.
0: Oke, ini sudah ada yang bergabung nih di Kak Arwan pagi hari ini. Ada yang telpon kita nih. Kita angkat dulu ya, coba ya.
1: Halo, selamat pagi.
0: Halo.
2: Kazi dan Rudika.
1: Aman nggak nih?
2: Punya. Aman ya?
0: Aman,
1: kurang
0: aman.
1: Nih, Pak.
2: Oke. Yang pertama tadi, yang terakhir, Rudika bilang, mending di lem biru. Tapi beli yang baru lagi, main lagi, begitu sama aja penyakitnya. Nggak hilang-hilang. Cuman ganti gadget aja ya.
1: Cuma ganti gadget aja, bener.
2: Iya. Yang penting kelakuan, bukan masalah.
1: Betul.
2: Gadgetnya. Okay. Iya. Pagi ini, nah, itu lebih ke tema pagi ini ya. Jadinya, apa namanya, tadi sebentar tuh Kazi seperti awal, oh mungkin zaman sekarang udah banyak pikiran, ntar dulu gen yang sebelumnya jadi pada nggak punya, jangan dong, tetap punya. Kalau nggak mungkin ada generasi sekarang ya kan. Aku tergelitik nih.
0: Lebih berat gitu kayaknya.
2: Oh lebih berat.
0: Lebih berat kehidupan sekarang ini.
2: Kalo, ya karena dulu kan, sosmed, kenapa?
1: Kalau dulu kan kita diajarin gini Pak, kalau misalnya berbicara sama orang, jangan pakai emosi dulu, sopan santun.
2: Ya, dengerin dulu sampai tuntas.
1: Kenapa nggak diterapin juga di media sosial gitu?
2: Mungkin ada beberapa program yang kan dari hostnya memang spesialis tabrak sana tabrak sini untuk narsumnya. Ngetop lagi. Oke, udah. Dan itu ratingnya tinggi. Udah. Nah, terus kemudian jadi pada ngikut gitu maksudnya. Nah, kemudian tadi menarik nih, Bruenses, di sampaikan tadi kan sebentar nanti spesial ada video klarifikasinya. Sekarang udah naik skala sedikit. Klarifikasinya bener tulus nggak baca atau enggak? Itu bener klarifikasi permohonan maaf apa kok sebenarnya masih bertahan diri gitu loh. Nah ya kan, jadi mulai agak yakin nih bener nih gitu kan gitu. Jadi udah nggak urusan pakai materai lagi ya. Nggak salah nih kalau video nggak pakai materai ya.
1: Pakai nah, kuota sekarang
2: Pak. Oh, kuota. Dan menarik aneka angka materai udah cukup satu angka aja. Kalau dulu kan banyak tuh zaman yang kalau Brodika barangkali yang zaman ada 5 rupiah, 2,5 rupiah gitu kan. Belum lahir, maaf ya. Saya belum lahir juga. Nah, terus udah gitu enggak usah pakai bangku segel ya, cukup materai aja kalau sekarang. Nih, sebentar nih. Kak Zika, Kazi tahu itu enggak, blanko segel enggak? Takutnya apa sih? Kami tahunya materai, blanko segelnya enggak tahu.
1: Coba sih.
2: Enggak usah dibahas ya. Yeah. Kita bukan filatelis. Nah, selamat pagi rekan filatelis semua. Biar agak kemana-mana. Okay. Nah, jadi gitu. Bro Dika, jadi kalau aku sih tahapan tidak lagi share sebelum sharing. Salah ketukar ya. Dicek dulu sebelum mau sharing kalau misalnya beritanya A1 atau enggak ya kan. Kemudian kalau yang ada yang begini mendingan di-keep aja, enggak usah di. Kadang-kadang problemnya kan di grup yang grup inti gitu. Kok kitanya enggak, yang gen ini enggak, gen yang udah retired udah pensiun malah main up-upin aja, jadi kita gregetan dia mau kita kita bilangin, kita ingetin, kita cucunya. Nggak enak dong sama beliau. Ya kan? Bagus nggak di exit dari grup keluarga inti misalnya kan gitu. Tapi nggak apa-apa sih kalau cuma dilepas dari grup WA grup, daripada dilepas dikeluarin dari kakak agak repot. Kecuali kita mau jadi keluarga kepala keluarga sendiri kan boleh ya, belum sudah menikah belum nggak. Maaf ya Bro Dika, agak kemana-mana, saya harus tarik ke batang tubuh lagi.
1: Nggak dapat kok tadi poinnya ini.
2: Oh, poinnya dapat.
1: Pertanyaan baik. Tips ala kalian untuk menjadi bijak, jadi dicek dulu ya sebelum share gitu.
2: Sama satu lagi gini, Bro Anses, apa namanya, agak tren kesini itu, jadi nggak ngelihat atasnya dulu case-nya apa, kalau komen, main di bawah aja, di bawah, ntar dia nanya, apa lagi sih itu apa? Lah, Anda nggak baca yang di atas, jadi komen yang berikutnya itu pada ngehujat dia, karena satu, lu nggak baca aja main komen yang terakhir, pada inti utamanya bukan yang itu, ya kan? Terus juga buat autokritik, buat barangkali kalau saya pakai itu juga adalah, kalau mau share yang live itu, atau apa segala macam, kasih tagline judulnya, jadi orang nggak nanya lagi, lokasi di mana itu? Ini di mana, ya kan? Ya, wajar dia nggak tahu, karena itu acara live, kan? Jadi harusnya kasih, ini tapi bukan nyindir...
1: Oke. Sinyalnya hilang nih.
2: Ya. Oke. Oke.
1: Pak Indra, thank you ya.
2: Itu aja dulu. Makasih banyak. Selamat pagi semua. Makasih.
0: Thank you Pak Indra.
1: Mungkin kita langsung sih harus bisa check and recheck dulu nih hoax atau enggak gitu kan. Karena sekarang tuh orang semakin gampang sih ya. Misalnya lagi rame nih, kita gak tahu kan itu berita benar atau enggak.
0: Iya.
1: Share atau posting di status gitu.
0: Betul, jangan sampai kita tuh nyebarinnya malah berita bohong gitu.
1: Nah itu pentingnya tadi tuh empati digital ya. Di era digital saat ini. Coba deh kita bisa ngertiin, harus bisa ngertiin gimana ya perasaan kita kalau ada di posisi orang itu gitu loh.
0: Nah, jadi itu tuh membuat kita itu berpikir berulang-ulang terlebih dahulu ya, sebelum kita melakukan dan mengambil keputusan untuk posting ataupun berkomentar. Kita akan bacakan setiap komentar kamu yang sudah kamu kirimkan di live TikTok Heartland FM pagi hari ini ya, maupun yang sudah mengirimkan komentar kamu di 0819269000. Kita akan bacakan sesaat lagi.

balik lagi, kita masih di 100,6 Heartland FM Your Family Station, masih di Morning Espresso. Ada Ragilzi dan juga di Kak Arwan. Pagi hari ini kita mau bacain dulu WhatsApp yang sudah masuk di 0819269000. Terima kasih buat Mbak Sari yang pagi hari ini memberikan ucapan selamat ulang tahun buat Ibu Maria Miss Almax Rije ya, dan Ibu Lorenzia Widya Stuti. Semoga panjang umur.

0: Ya, selalu
1: Amin.
0: berlimpah
1: Kita
0: berkatnya.
1: nyanyiin, Ji.
0: Jangan dulu, masih ada
1: Aduh,
0: lagi yang
1: ada
0: ulang
1: lagi.
0: tahun.
1: Banyak emang tadi.
0: Makasih ya, Mbak Saria. Ada juga ini, sebentar. Tadi ada, tunggu ya. Sebentar ya, aku cari ya. Ada dari Johanna, Johanna, Johanna Rumangit panggilan
1: Yep.
0: ini. Selamat pagi. Mau ucapin selamat ulang tahun buat Bu Alfi. Sukses dan Tuhan berkati
1: Amin.
0: dari tim CSO Heartland Center. Bu Alfi ulang tahun.
1: Ulang tahun ya hari ini
0: Iya,
1: ya.
0: ayo
1: Kemarin
0: cepet.
1: Pak Heru ya.
0: Ayo lu nyanyi dulu.
1: Gua. Aisy.

0: buat yang merayakan ulang tahun di hari ini tanggal 10 Agustus maupun di hari kemarin ya tanggal 9 Agustus. Sehat selalu, amin. Semakin sukses dan diberikan kelimpahan rezeki. Oke, terus lanjut lagi.
1: Ada siapa lagi nih?
0: Ada Ibu Rita Mutiara juga pagi hari ini yang bilang ikut nyimak aja.
1: Oke, Ibu Rita.
0: Terus kita mau bacain dulu yang sudah bergabung di live TikTok Heartland FM ya, yang sudah turut berkomentar mengomentari topik kita pagi hari ini. Ada Gunawan BMS. Dia bilang, saya sendiri ini mengalami setiap hari yang namanya emosi gitu. Jadi dibikin emosi. Oh. Malah kadang sama orang terdekat. Jadi tipsnya biarin aja. Kalau pribadi saya ya, saya percaya bahwa apa yang ditabur itu akan dituai. Tuh, dia percaya sama hukum tabur tuai, intinya gitu. Terima kasih buat Gunawan BMS. Terus ada juga Om Motoy pagi hari ini, terima kasih. Terus ada juga kita harus bisa mengontrol jempol dan pikiran. Gitu, keren sih ini ya.
1: Nggak ngontrol pikiran aja. Kan kalau pikirannya baik, jempolnya baik.
0: Harusnya ya, tapi kadang jempol ini lebih cepet. Nah, dia lebih lari, pentiumnya itu langsung
1: masih mikir, pentium 100. Jempol ada otaknya.
0: Terima kasih, ada juga yang menyapa kita dari Sorong Selatan, Papua Barat Daya. Ada Benny Ben, hai Benny pagi. Ben. Terus ada juga Dominic Welaf atau Dowell. Ini dari Merauke, Papua Selatan. Wah, rame banget pagi hari ini ya. Terima kasih guys yang sudah gabungan. Bambang Siswanto juga, thank you Papa Mama. Terima kasih yang sudah menyaksikan acara live kita pagi hari ini di live TikTok Heartland FM.
1: Yes, okay. Kita masih topik di bijak bermedia sosial. Ternyata nih bisa berpengaruh ke karir juga nih si jempol kita ini.
0: Jempol kita ini kenapa jempol kita?
1: Jadi kan kita belajar dari kasus yang tadi nih yang viral tentang BPJS itu kan, yang meninggal itu dan identitas seseorang di dunia maya tidak selalu benar-benar terpisah dari kehidupan nyata ternyata. Apalagi kalau kita membawa identitas profesi misalnya kayak institusi, jabatan atau status tertentu, komentar yang kita anggap bercanda bisa dibaca ribuan bahkan jutaan orang dengan konteks yang berbeda ternyata.
0: Betul. Bener banget ya, kita bisa belajar dari kasus yang baru saja terjadi gitu. Ini tuh beneran disayangkan, sangat disayangkan sekali. Dan seharusnya ini tuh bisa membuat kita itu jadi pribadi yang lebih bijak lagi. Jangan sampai hal ini tuh terjadi sama kita guys. Karena di dunia yang semakin hari semakin menjadi di tahun-tahun ini ya, dunia itu kayak semakin kehilangan yang namanya empati ya. Dan semoga itu gak terjadi sama kita ya, Heartlander.
1: Betul.

0: Masih sering sulit tidur? Sudah berbaring lama, tapi mata tetap terjaga? Jangan biarkan kualitas tidur menurun dan mengganggu aktivitas Anda esok hari. Kini hadir Deep Sleep, kapsul herbal yang mengandung 3 kombinasi ekstrak herbal pilihan yang bekerja saling melengkapi. Ekstrak akar valerian membantu menenangkan sistem saraf dan mempercepat rasa kantuk. Daun pegagan membantu menenangkan pikiran serta mengurangi stres dan kecemasan. Dan biji pala yang membantu meredakan ketegangan, nyeri, dan memberikan efek relaksasi pada tubuh.
1: Perpaduan ketiganya bekerja secara sinergis, membantu tidur Anda lebih berkualitas, tidur lebih nyenyak, dan bangun dengan tubuh yang lebih segar. Produk sudah terdaftar BPOM dan bersertifikat halal.
0: Untuk pemesanan, kunjungi Instagram, TikTok, YouTube, dan Marketplace Helta Naturalis atau WhatsApp 0821-1395-7120. Sekali lagi, ke WhatsApp 0821-1395-7120.
1: Deep Sleep, tidur berkualitas, bangun pun lebih segar.

Jam rawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda. Jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Batam Seafood Peranakan kini hadir di Gading Serpong. Rasakan cita rasa otentik khas Batam dan Peranakan yang bikin kamu balik lagi. Menu favorit yang wajib dicoba, sapo ikan kari Peranakan, misoa goreng, kerang gonggong yang dikirim langsung dari Batam, dan masih banyak menu spesial lainnya yang sangat cocok untuk makan bersama keluarga, gathering, ulang tahun, arisan, meeting, dan berbagai acara spesial lainnya. Batam Seafood juga melayani catering dan buffet dengan paket untuk berbagai event yang bisa disesuaikan dengan budget Anda. Kapasitas ruangan hingga 100 pax dan VIP room kapasitas hingga 36 pax. Berlokasi di Maggiore Junction Q18-21 Gading Serpong. Reservasi hubungi 0882-3323-3233, 0882-3323-3233, dan follow Instagram dan TikTok at Batam Seafood Peranakan. Nikmati kelezatan seafood khas Batam yang autentik, segar, dan penuh cita rasa hanya di Batam Seafood Peranakan Gading Serpong.
1: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: akar nilai sistem pilkada tunggal tidak jamin keharmonisan kepala daerah dan wakilnya. Prabowo perintahkan Pertamina dan PLN pangkas anak cucu perusahaan. Lucky Chandra Kurniawan, juara Liga Tenis Indonesia 2026 Serie A, alihkan fokus ke ASEAN Games. Bersama Versiana, Anda menyimak berita 30. Berikut informasi selengkapnya. Headliner perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi atau parlumen pada hari ini menilai perubahan sistem pilkada menjadi pemilihan tunggal belum tentu menjamin keharmonisan hubungan antara kepala daerah dan wakilnya. Peneliti parlumen Kahfi Adlan Hafiz mengatakan persoalan disharmoni lebih berkaitan proses kaderisasi dan pencalonan di partai politik yang belum matang. Headliner wacana sistem pemilihan tunggal muncul dengan konsep kepala daerah tetap dipilih langsung oleh masyarakat, sementara wakil kepala daerah ditunjuk. Menurut Kahfi, perubahan mekanisme pemilihan tidak otomatis menyelesaikan persoalan hubungan kerja antara kepala daerah dan wakilnya. Ia menilai akar masalah perlu dibenahi melalui proses kaderisasi dan kandidasi partai politik hingga pasangan kepala daerah memiliki keselarasan visi dan program. Parlemen juga mengingatkan penunjukan wakil kepala daerah perlu didukung kajian yang mendalam dan kematangan politik agar tidak menjadi celah baru untuk praktik bagi-bagi jabatan publik. Kabar ekonomi, Presiden Prabowo Subianto pada Senin hari ini meminta Pertamina, PLN, dan sejumlah BUMN lainnya menyederhanakan struktur organisasi, termasuk mengurangi lapisan organisasi serta anak dan cucu perusahaan. Instruksi ini headliner disampaikan setelah Direktur Utama Pertamina Simon A. Mandiri melaporkan perkembangan program mandatory B50 kepada kesiapan infrastruktur untuk penerapan mandatory bioetanol kepada Presiden Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada minggu kemarin. Headliner penyederhanaan struktur BUMN ini ditujukan untuk mempercepat pengambilan keputusan, meningkatkan produktivitas, dan menjaga efisiensi perusahaan negara. Selain membahas tata kelola BUMN, pertemuan ini juga membahas perkembangan program B50 atau penggunaan biodiesel dengan campuran 50% yang merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat kemandirian dan ketahanan energi nasional. Kabar olahraga menutup perjumpa kita untuk berita 30 kali ini. Petenis putra Indonesia Lucky Chandra Kurniawan hari Minggu kemarin berhasil meraih gelar juara tunggal putra Liga Tenis Indonesia 2026 seri 1 di Jakarta. Headliner Lucky yang menjadi unggulan kedua sukses mengalahkan unggulan pertama Tegar Abdi Satrio Wibowo pada pertandingan final yang berlangsung hari Minggu 9 Agustus. Pertandingan berlangsung ketat sebelum Lucky memastikan kemenangan dengan skor 6-2, 1-6, dan 6-0. Headliner gelar ini menjadi modal positif bagi Lucky untuk mempersiapkan diri menuju ASEAN Games 2026. Lucky mengatakan rangkaian pertandingan berikutnya akan menjadi bagian dari persiapannya menuju ajang olahraga terbesar di Asia tersebut.
1: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia. Kemerdekaan adalah warisan perjuangan, dan karya adalah cara kita melanjutkan perjuangan. Hari ini kita berdiri sebagai manusia merdeka, bebas bermimpi, bebas belajar, bebas berkarya, dan bebas memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Mari jadikan kemerdekaan bukan sekedar perayaan, tetapi semangat untuk terus bergerak, terus bertumbuh, dan terus memberi arti. Karena Indonesia yang hebat dibangun oleh manusia-manusia yang mau berkarya. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka. Dari Heartline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: How do I do it?
1: It's the cataracts.
2: Ah, bosen. Bikin gini-gini aja. Ayang Acu mana sih? Sibuk banget ya. Jadi gak bisa jalan-jalan nih.
3: Hey, tenangin diri lo. Jangan sedih bro. Weekend gini, mending lo pantengin program baru Generation of Life di Heartland FM. Buat nemenin lo, biar gak cuma mageran aja.
2: Emang seseru itu kah? Paling gitu-gitu aja.
3: Eits, di program Goal kita bakal ngobrol. Kalau mau Q&A juga boleh. Sama temen-temen yang bakal hadir di studio buat sharing mengenai profesi, hobi, skill, talenta, dunia kerja maupun kreativitas mereka masing-masing.
2: Menarik ini rupanya. Kapan programnya?
3: Catet deh dan pasang alarm lo. Gold Generation of Life akan hadir setiap Sabtu jam 8 sampai 10 pagi waktu Indonesia Barat. On air di 100,6 FM dan kita juga live di TikTok @heartlinefm. Kalian bisa ikutan ramein di situ di kolom komentar. Dan juga bisa dengerin melalui live streaming di www.heartline.co.id dan bisa juga via aplikasi Jalur Hati.
2: Oke deh kalau gitu, aku mau info ke ayang aku juga.
3: Selalu aja ayang aja.

0: yang sudah menemani kita di menit ke-44 lepas dari pukul 9 pagi.
1: Yes, masih bersama Dika dan Ragil sih yang menemani Anda di pagi hari ini. Studio semakin dingin aja, gimana nih di tempat Anda?
0: Apakah di luar sana lagi musim panas atau musim dingin? Kalau di Dieng nih lagi dingin-dinginnya,
1: lagi
0: dingin-dinginnya ya Dika ya. Di Jawa Timur bahkan juga lagi dingin banget. Tiap pagi itu embun ya?
1: Embun.
0: Terus ada kabut.
1: Yes, betul. Sepupu gue kemarin baru balik dari Dieng, gue tanyain. Mm-hmm. Itu bukan lagi es ya bro? Iya, gimana enggak? Iya emang lagi es, lagi dingin gitu kan. Sampai dia pakai 4 lapis.
0: Wow, jadi kita kalau mau merasakan udara dingin sampai menembus kulit, enggak perlu
1: gua
0: pergi.
1: Enggak
0: perlu pergi ke luar negeri ya. Pergi aja ke Dieng karena lagi dingin-dinginnya hari
1: tapi
0: ini. Kenapa?
1: Kalau sampai 4 lapis gitu ya sama aja kita enggak jalan-jalan kan, enggak nikmatin. Yang ada kita nikmatin cuacanya.
0: Benar, tapi ada loh orang-orang itu yang memang cari sensasi dinginnya itu.
1: Ada sih. Itu gue kemarin ngeliat di daerah mana ini, yang pasti sih bukan di Indonesia. Jadi tuh sekalinya kita keluar itu memang harus berlapis-lapis gitu kan pakaiannya, karena udah memang salju semua. Terus kalau sampai keluarnya tuh gak boleh lama pokoknya.
0: Gak bisa lama.
1: Karena bisa kayak frozen bite gitu ya.
0: Kita kan
1: kadang-kadang kalau udah kelamaan gitu kan kayak item gitu kan kadang. Mau gak mau kan harus diamputasi itu. Jangan sampai kayak gitu.
0: Benar, jangan sampai. Ya, yang jelas itu kita setiap manusia itu tahu batas kemampuan kita sendiri.
1: Betul.
0: Gitu ya. Tapi kalau aku memang gak tahan dingin sih.
1: Apa?
0: Gak tahan dingin.
1: Ya? Lu gak cocok ke Dieng.
0: Makanya sampai sekarang juga gue belum pernah ke Bromo. Sekalipun gue kan 26 tahun gue di
1: Jawa
0: Bromo
1: Timur. Tapi gue gak nih, pernah.
0: Iya benar.
1: Kita doain ya semoga cepat apa,
0: tertangani. Cepat padam.
1: Udah beberapa
0: gitu
1: hari
0: ya.
1: Iya
0: benar, aku juga baca itu.
1: Karena di beberapa tempat kayaknya banyak kejadian kebakaran juga.
0: Karena
1: gitu.
0: Lagi yang lagi panas itu panas banget.
1: Panas banget.
0: Sampai mudah membakar apa aja yang kering gitu.
1: Semalam juga kayaknya ada kejadian kebakaran. Mungkin teman-teman ada yang bisa infoin juga nih.
0: Di mana tuh?
1: Di daerah Tangerang. Gue ngeliat dari ini, dari tok-tok ini. Ini daerah mana ya? Tangerang, cuma dijawab Tangerang. Ada 3 pabrik ya kalau nggak salah itu.
0: Wow.
1: Ada pabrik helm, ada mungkin itu gudangnya toko orange kali ya. Satu lagi gue lupa nih pabrik apa nih.
0: Oke, semoga bisa segera tertangani dan tidak ada korban jiwa ya.
1: Amin.
0: Oke, baik, sepertinya kita harus segera menutup perjumpaan kita pagi hari ini, guys. Jadi pada akhirnya menjaga lisan dan juga jempol itu bukan berarti kita harus takut berbicara atau berhenti menyampaikan pendapat kita ya.
1: Yep.
0: Justru mari kita yuk bareng-bareng kita belajar untuk berani berbicara dengan cara yang lebih bijak. Kritis tanpa menghina dan menyampaikan ketidaksetujuan tanpa menghilangkan rasa kemanusiaan.
1: Dan medsos harusnya menjadi tempat untuk saling menguatkan, berbagi informasi dan mencari solusi. Kalau kita salah baca, salah bicara sih, atau salah mengetik, jangan gengsi untuk mengakui dan meminta maaf. Karena meminta maaf bukan tanda kelemahan, tapi bukti bahwa kita cukup dewasa untuk bertanggung jawab atas kata-kata kita.
0: Jadi sebelum berbicara, mengetik atau menekan tombol kirim, mari biasakan bertanya kepada diri sendiri terlebih dahulu ya. Apakah kata-kata yang saya ucapkan ini membawa kebaikan? Karena satu kalimat yang kita tulis mungkin hanya membutuhkan beberapa detik, tetapi dampaknya bagi orang lain ini bisa jauh lebih lama. Mari jadikan jempol kita bukan sumber luka, tetapi menjadi sumber kebaikan.
1: Yap.
0: Nantikan kembali Morning Espresso yang akan kembali hadir besok di waktu yang sama, mulai dari jam 8 sampai dengan jam 10 pagi. Dan saat lagi bakal ada SKI, Sketsa Keluarga Indonesia, masih ditemani bersama dengan Ragil Zee dan juga Dika Arwan. Jadi jangan kemana-mana ya, terima kasih.
1: Bye-bye.

0: Halo sahabat keluarga Indonesia. Di balik pintu setiap rumah selalu ada cerita. Ada tawa yang menghangatkan, ada perbedaan yang menguji, dan ada perjuangan yang mungkin tidak pernah terlihat oleh orang lain. Kadang kita merasa sendiri menghadapi semua itu. Padahal banyak keluarga lain yang merasakan hal yang sama. Seperti yang disampaikan oleh Virginia Satir, keluarga adalah tempat kita belajar mencintai dan dicintai. Namun belajar itu adalah proses umur hidup. Melalui sketsa keluarga Indonesia, kami hadir untuk menemani Anda, membahas berbagai persoalan keluarga dari sudut pandang yang luas, mulai dari parenting, hukum, sosial, hingga isu-isu yang sedang hangat diperbincangkan. Dikemas secara santai, jujur, dan penuh makna bersama para narasumber terpercaya. Anda juga bisa ikut terlibat, berbagi, bertanya, dan menemukan solusi bersama. Sketsa Keluarga Indonesia, setiap Senin sampai Kamis, pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Di Radio Heartline 100,6 FM, YouTube channel Heartline Network, dan aplikasi Jalur Hati.
1: Sketsa Keluarga Indonesia. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali di kesempatan pagi hari ini Ragil Z dan juga Dika Arwan bisa kembali hadir menemani Anda menikmati cerahnya pagi hari ini ya. Seperti baju saya yang cerah merona berwarna kuning. Kita sapa dulu dia, Dika Arwan ya, buat semua pendengar yang mungkin pagi hari ini juga sudah menyaksikan secara live siaran kita pagi hari ini melalui live YouTube kita, live YouTube Heartline Network. Selamat pagi
2: semuanya. Selamat pagi semuanya. Yuk yang mau

0: peristiwa.
1: Padahal belum tentu berita yang kita komentarin tuh benar gitu ya.
0: Betul.
1: Kadang-kadang itu beritanya itu hoax gitu ya.
0: Nah. Kebetulan untuk di pagi hari ini ada narasumber kita, ada Mbak Di dan ada Kak Anis juga. Ini aku tertarik dengan merdeka digital nih. Yang dimaksud dengan merdeka digital di pandangan Mbak Di seperti apa nih Mbak Di?
2: Ya Mas Dika, Mbak Zi, apa kabar semuanya?
0: Baik.
2: Baik ya. Ya jadi memang kan kita menyambut 17 Agustusan nih Mas Dika ya.
0: Ya.
2: Kita semua kan harus merdeka juga secara digital nih.
0: Setuju.
2: Betul ya. Jadi kemerdekaan ini kan bukan hanya tentang bebas berbicara, tapi juga cerdas bagaimana kita menggunakan kebebasan tersebut.
0: Yeah.
2: Jadi di ruang digital, setiap klik yang tadi Mbak Zi bilang jempol ya, itu dia, unggahan, komentar, itu sebenarnya mencerminkan karakter kita loh. You are what you share gitu.
0: Yeah.
2: Jadi jadilah kita sebagai individu yang literat tentunya, mari menjadi generasi yang merdeka dalam berpikir, kemudian bijak dalam berkomentar, dan tentunya berani menghentikan yang namanya perundungan, bertanggung jawab dalam bermedia digital. Dan bagaimana sih pengertian dari merdeka digital ini? Jadi menurut kami ini adalah kemampuan individu atau kemampuan seseorang bagaimana menggunakan media digital ini secara bijak, bertanggung jawab, dan tentunya bermanfaat untuk orang lain gitu. Jadi sebelum kita membagikan berita nih, ya ada baiknya kita memastikan dulu informasi ini benar atau enggak gitu. Kita perlu membagikan informasi ini lagi nggak ke orang lain gitu. Atau bahkan menyakiti orang lain. Makanya perlu yang namanya think before we share gitu. Dan tentunya ada yang namanya bikin skala prioritas. Ya jadi 1 sampai 10 kalau masih 5 mendingan nggak usah diterusin deh. Mendingan stop di kita aja gitu. Karena ini mungkin memicu yang namanya provokasi, ini memicu yang namanya berita-berita yang tidak baik atau hoax dan sebagainya. Seperti itu pembukaannya, Mas Dika, terkait merdeka digital.
1: Iya, oke. Kalau dari Mbak Anis sendiri bagaimana nih? Silakan Mbak Anis.
3: Iya, terima kasih teman-teman, Mas Dika, Mbak Zi, terima kasih sebelumnya. Merdeka digital ya, memang saat ini kita sudah tidak bisa mengontrol para netizen gitu ya sebutannya ya, untuk tidak mengomentari hal apapun gitu ya. Apapun bisa berkomentar, siapapun bisa berkomentar, bahkan rasanya anak-anak masih usia sekolah aja sudah pandai sekali nih jemarinya gitu ya, mengomentari apapun yang rasanya tidak sesuai dengan standarnya, tidak sesuai dengan kapasitasnya gitu ya. Hal ini tentunya menjadi hal yang harus kita sama-sama perhatikan ya. Walaupun semua mendapatkan kebebasan dalam bersosial media, berkebebasan dalam berpendapat dan lain sebagainya, tapi sudah selayaknya kita patut untuk sama-sama menjaga. Sama-sama menjaga apapun yang kita posting, apapun yang kita komentari gitu ya. Tentunya ini menjadi PR kita bersama, bagaimana orang tua juga bisa memperhatikan lagi anak-anaknya dalam bersosial media, sehingga anak-anak bisa lebih dijaga. Kemudian kita yang dewasa juga dengan bijak bisa berkomentar dan bisa berpendapat sebaik mungkin. Mana yang sebaiknya tidak harus disampaikan, mana yang sebaiknya disampaikan namun dengan bahasa yang lebih baik. Kurang lebih seperti itu, Mbak Dika, Mas Dika.
1: Ya. Oke, baik Mbak Di dan juga Mbak Anis ya. Ini sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan cyber bullying ini? Karena kita tahu nih, nggak cuma orang dewasa aja, tapi anak-anak pun juga banyak yang menerima bullying dari media sosial gitu. Silakan Mbak Di.
2: Ya, jadi kan dalam kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo melalui Komdigi sekarang ya, mereka sudah, pemerintah ini sudah mengeluarkan PP nomor 17 tahun 2005 nih, Mbak Zi dan Mas Dika. Tentang apa? Tentang yang namanya tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak. Atau sering kita dengar yang namanya PP Tunas. Pernah dengar nggak Mas Dika dan Mbak Zi?
1: Iya. PP Tunas.
2: Ya, ini maksudnya pemerintah.

0: adalah bukan untuk membatasi sebenarnya. Bagaimana sebenarnya memberikan perlindungan kepada anak-anak kita di ranah digital nih. Dari berbagai resiko di ruang digital, serta bagaimana mewajibkan penyelenggara sistem elektronik menciptakan yang namanya ekosistem yang aman dan ramah anak. Nah, di dalam PP Tunas tersebut, ada arti yang namanya kekerasan digital. Jadi, setiap tindakan di ruang digital yang bagaimana memang menggunakan teknologi informasi atau sistem elektronik untuk apa sih? Untuk menyakiti, untuk mengintimidasi, untuk mengancam seseorang, untuk mempermalukan seseorang, bagaimana mengeksploitasi atau membahayakan seseorang. Sehingga apa? Sehingga bisa menimbulkan yang namanya kerugian fisik, ya, menimbulkan yang namanya gangguan kesehatan mental atau psikologisnya terganggu, ya, ekonominya, sosialnya, maupun pelanggaran terhadap hak-haknya. Contohnya apa? Ada cyberbullying, atau kita sebut kekerasan digital, ada yang namanya penyebaran konten yang tidak pantas, gitu kan? Ada doxing, ada yang namanya penyebaran informasi asusila dan sebagainya. Itu bentuk-bentuk kekerasan digital yang memang sebenarnya preventifnya ini adalah dari keluarga, karena pemerintah sudah mengeluarkan aturan, gitu kan? Kembali lagi diserahkan kepada keluarga bagaimana memberikan imun, bagaimana memberikan aturan-aturan kesepakatan di dalam keluarga. Seperti itu, Mbak Z dan Mas Dika.
1: Oke, dikembalikan lagi kepada keluarga gitu ya,
0: Betul,
1: Mbak I.
0: betul. Pemerintah bukannya membatasi, tapi
1: Membatasi.
0: memberikan perlindungan, betul, kepada anak-anak kita.
1: Oke. Ini artinya juga diperlukan sebuah komentar-komentar yang penting gitu, yang berkualitas ya. Gimana nih pandangannya dari Kak Anis?
2: Ya, terkait komentar yang berkualitas gitu ya. Tadi menambahkan kalau cyberbullying itu memang tindakan seseorang ya dalam menyakiti gitu ya, kemudian menghina seseorang yang sehingga orang tersebut akan merasa tersakiti ya. Makanya kita penting banget untuk bisa berkomentar secara baik dan benar. Komentar yang berkualitas ini tentunya akan mempengaruhi bagaimana nanti seseorang yang kita komentari, gitu ya? Apakah komentar yang kita sampaikan ini bisa membangun semangat seseorang itu, atau justru malah bisa melukai perasaannya, gitu ya? Contohnya mungkin ketika kita melihat ada hal yang tidak pantas, gitu ya? Kita merasa tidak pantas nih, seseorang memposting sesuatu, gitu ya, di sosial medianya atau lain sebagainya. Kita merasa hal itu tidak pantas. Tapi alangkah baiknya kita bisa menyampaikannya dengan cara yang lebih baik, dengan cara yang lebih bijak, sehingga tidak bisa tidak menyakiti orang lain atau bahkan tidak membuat orang lain yang melihat ikut mengomentari hal yang buruk gitu ya. Kalau kita memberikan komentar yang baik, memberikan komentar yang membangun gitu sifatnya, tentunya hal itu akan berdampak juga kepada orang lain, berdampak kepada orang-orang yang melihat postingan tersebut gitu misalnya ya. Jadi bagaimana komentar itu bisa lebih berkualitas tergantung dari orangnya masing-masing. Jadi kita mari sama-sama bisa berkomentar dengan bijak dan lebih baik. Begitu Mas Dika dan Mbak Zi.
3: Iya. Oke, baik. Mbak Di, ini kan kalau kita lihat nih ya di waktu-waktu yang hari-hari ini terjadi, bahkan sering banget terjadi akhir-akhir ini ya, banyak orang itu yang kalau memberikan komentar itu nggak pikir panjang gitu, dan mereka selalu berharapnya nanti kalau salah ngomong ya udahlah, tinggal klarifikasi, tinggal minta maaf gitu. Jadi akhirnya hal ini tuh kayak dijadikan sebagai senjata gitu bagi beberapa individu. Kalau melakukan kesalahan ya udah gampang lah, nanti minta maaf aja gitu. Jadi kayak menggampangkan gitu. Nah, kalau menanggapi fenomena seperti ini gimana nih Mbak Di? Silakan.
0: Baik, ini memang akhir-akhir ini sering terjadi ya. Jadi banyak orang kan berkomentar tanpa berpikir panjang, lalu kata-katanya itu bisa melukai, ujung-ujungnya ntar juga klarifikasi gitu ya. Gitu ya. Ya, jadi oleh karena itu apa yang kita sarankan, jangan tunggu sampai menyakiti atau kita harus belajar berhati-hati. Think before we share gitu. Berhenti sejenak sebelum mengetik. apakah itu benar, apakah itu perlu, apakah ini baik atau tidak gitu. Jadi penting dari kitanya nih, dari kita sebagai individu atau bahkan anak-anak yang melakukan hal ini, orang tua ataupun orang dewasa di sekitar anak itu harus punya sikap yang melindungi anak-anaknya gitu. Ya, karena kata-kata ini bisa membuat orang lain menjadi terluka, membuat orang lain bahkan bisa terprovokasi. Ya. Nah, ini yang penting kita sampaikan kepada masyarakat luas terkait saring sebelum sharing gitu. Ya, atau kita sering sebutnya think before we share. T-nya apa nih? Is it true? Apakah informasi yang kita bagikan itu benar atau enggak gitu? Kemudian H atau H gitu, is it helpful? Apakah informasi yang kita bagikan itu membantu orang lain atau tambah memprovokasi orang atau apakah informasi ini bisa membuat orang lain menjadi terluka? Nah, ini perlu sekali individu menjadi individu yang literat digital. Ya, supaya nggak ujung-ujungnya ntar juga bakal klarifikasi dimaafin gitu, ya kan? Itu ciri-ciri orang-orang yang tidak bijak gitu. Orang-orang yang tidak menjadi individu yang literat digital. Ya, kemudian apa? I atau kita sebut I, is it illegal? Apakah informasi yang kita bagikan ada legalitasnya enggak? Atau bahkan kita bisa di seorang lain nih sudah meneruskan informasi ini. Ya, kemudian N, is it necessary? Yang tadi saya bilang bikin skala prioritas, ya. Kalau baru sampai 5 aja, ya itu nggak usah diterusin. Kalau menurut kira pandangan kita udah sampai 10, ya boleh diteruskan. Kalau cuma baru 2, 3, ya udah stop sampai di kita, nggak usah nerusin lagi. Ya, sehingga kita juga nggak berpikiran nanti juga bakal klarifikasi, ntar juga bakal dimaafin dan sebagainya. Padahal kita punya yang namanya Undang-Undang ITE. Ya, kita juga bakal diproses secara hukum gitu. Dan Kak, is it kindness? Apakah informasi kita bagikan menyakiti orang lain nggak? Hidup cuma sekali, kenapa nggak berbuat baik gitu? Ya, jadi ya ini yang mesti kita sama-sama persamakan persepsi bahwa menjadi individu yang literat digital itu adalah salah satu cara bagaimana kecakapan abad 21 yang mesti dimiliki setiap individu. Ya, kita tahu dinosaurus. Ya, dinosaurus itu binatang yang luar biasa, ya, yang berjaya di zamannya. Tapi kenapa sekarang bisa punah? Karena dinosaurus tidak bisa beradaptasi. Begitu juga kita sekarang hidup di era artificial intelligence, hidup di era digital. Kita harus punya kemampuan atau kecakapan abad 21 supaya kita nggak punah seperti dinosaurus. Demikian Mbak Zi dan Mas Dika.
3: Oke, dari Mbak Anis mungkin ada yang mau ditambahkan, silakan.
2: Ya, memang ini penting banget ya, bagaimana kita harus menyaring terlebih dahulu apapun itu ya, informasi yang mau dibagikan. Apakah ini valid atau tidak, atau justru ini malah menambah penyebaran hoax itu ya. Misalnya informasinya tidak benar menjadi hoax, kita ikut sebarkan, ini kan menambah jaringan hoax dan jaringan berita ini lebih tersebar kemana-mana gitu ya. Jadi penting banget juga kita untuk bisa menahan diri dan memvalidasi terlebih dahulu informasi yang mau kita sharing. Kurang lebih seperti itu Mbak Ji.
3: Oke, baik. Selanjutnya nih, Mbak Di, aku kan punya beberapa teman juga nih ya, Mbak Di dan juga Mbak Anis, beberapa teman yang mereka ini melakukan kesalahan gitu dalam rumah tangga gitu, tapi sudah terlanjur untuk posting di media sosial, yang pada akhirnya itu membuat para netizen ini ngebully. Dan ngebulinya nih gak cuman keluarga dari teman saya, tapi juga anak-anaknya pun juga ikut dibully gitu sama si netizen-netizen ini. Karena mereka tidak kuat dengan caci maki yang diberikan oleh para netizen-netizen ini, pada akhirnya mereka memutuskan untuk stop bermedia sosial gitu. Jadi anak-anaknya juga semua stop, tidak lagi melihat postingan-postingan di media sosial, benar-benar stop. Dan apakah ini merupakan salah satu cara terbaik gitu, ataukah ini justru akan memberikan dampak masalah di kemudian hari, karena kan setiap kita ini memang diproses dari hal-hal buruk pun sebenarnya itu bisa mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu. Apakah dengan cara menghindari media sosial dan tidak lagi bermedia sosial ini merupakan cara yang baik atau mungkin ada dampaknya gitu nantinya gitu. Oke, silakan dari Mbak Di dulu atau Mbak Anis nih yang mau menjawab, silakan.
0: Ya, boleh saya dulu, boleh Mbak Anis ya.
1: Silakan Mbak Di.
0: Iya, ini Mbak pertanyaannya sangat kompleks sekali nih Mbak Zini. Jadi fenomena ini memang cukup kompleks ya, Mbak Zi. Jadi ada satu hal penting di sini yang saya garis bawahi, bahwasanya kesalahan orang tua tidak seharusnya menjadi hukuman bagi anak-anak gitu.
3: Iya.
0: Ya, hukuman sosial. Jadi kesalahan orang tua tidak seharusnya menjadi hukuman sosial bagi anak-anaknya. Jadi ketika masalah rumah tangga diposting ke ruang publik, batasan antara mencari dukungan dan menjadi konsumsi publik itu bisa hilang sebenarnya. Ya. Jadi tadi yang saya bilang, think before we share gitu. Nggak semuanya informasi itu harus kita bagikan di media sosial kok. Ya, karena apa? Dampak buruknya itu, yang pertama apa? Masalah pribadi itu menjadi masalah konsumsi publik. Jadi komentar netizen, mau yang halus sampai nggak halus gitu, itu kan sebenarnya dapat memperbesar konflik. Yang pada awalnya sebenarnya merupakan persoalan keluarga gitu. Itu yang pertama gitu, dampak buruknya. Yang kedua apa? Kan anak ikut menanggung akibatnya. Jadi anak bisa menjadi sasaran komentar, sasaran ejekan, atau stigma nih. Ya padahal mereka tidak terlibat dalam keputusan orang tuanya sebenarnya. Benar nggak? Yang ketiga apa? Dampak buruknya akhirnya jejak digital ini sulit dikendalikan. Terkait postingan ya yang sudah diposting oleh orang tuanya, tangkapan layar, komentar-komentar. Kan netizen senang banget kan kalau digoreng kan. Ini dia. Dan komentar itu bisa tersebar kembali meskipun unggahan aslinya itu sudah dihapus sebenarnya. Karena udah sempat di-capture duluan oleh netizen. Kan nggak semua netizen itu baik, bener nggak? Ya kan, ada netizen-netizen yang julid juga kan. Ini dia. Ya, dan nggak semuanya mau berteman dengan kita gitu. Ya ada orang juga yang nggak senang kalau kita bahagia. Nah itu yang bahaya. Yang berikutnya, apa yang keempat, ada tekanan psikologis yang meningkat. Artinya keluarga bisa merasa malu, bisa merasa terhakimi, bisa takut ketemu orang lain. Salah satunya ini udah dimatikan media sosialnya, bener nggak? Atau kehilangan rasa ruang aman di digital nih. Nah itu namanya kekerasan digital nih Mbak Zi. Itu udah bagian dari kekerasan digital. Karena apa? Udah terkena psikologisnya yang tadi saya bilang kan. Kalau kita mengacu kepada pengertian dari PP Tunas, ya ini keluarga ini sudah terkena dampak kekerasan digital gitu. Kemudian apa? Kan jadi muncul yang namanya pengadilan netizen, benar nggak sih? Ya, jadi orang hanya melihat postingan cerita, tapi kemudian merasa berhak gitu menentukan siapa yang benar, siapa yang salah gitu. Bahkan backgroundnya belum tentu semuanya punya titel sarjana hukum, benar nggak? Ya, jadi jadi ini menjadi pengadilan netizen gitu. Ya, tapi juga ada dampak baiknya sebenarnya. Ya kan, yang pertama apa sih sebenarnya nggak semuanya negatif, tapi ini juga bisa menjadi momentum yang namanya evaluasi. Jadi keluarga bisa menyadari bahwa nggak semua masalah itu perlu diselesaikan di ruang publik sebenarnya. Jadi menjadi momentum evaluasi. Yang kedua apa? Bagaimana kita bisa mendorong batasan digital yang lebih sehat? Makanya di setiap keluarga perlu ada yang namanya aturan, perlu ada yang namanya batasan, perlu ada yang namanya boundaries gitu. Ya, berhenti sementara dari media sosial bisa menjadi kesempatan untuk apa? Bagaimana kita sebagai keluarga yang berkonflik itu bisa memulihkan privacy dan fokus pada keluarga itu. Dan bisa tetap mendapatkan dukungan. Jadi dalam berbagai kasus nih, ya berbagi pengalaman secara bijak bisa mempertemukan yang namanya seseorang dalam dukungan atau bantuan yang tepat. Jadi intinya apa? Ketika orang dewasa melakukan kesalahan, ya jangan sampai anak-anaknya sebagai sasaran hukum. Ya, kita memang merdeka dalam berkomentar gitu. Tapi kita juga harus merdeka dari keinginan untuk menghakimi. Ya, karena satu komentar mungkin ya hanya membutuhkan 5 detik untuk ditulis, tapi dampaknya bisa tinggal jauh lebih lama kepada orang yang menerima tekanan tersebut. Jadi makanya tema kita hari ini Merdeka Digital, Klik Cerdas, Komentar Berkualitas. Stop cyberbullying. Demikian Mbak Zi dan Mas Dika.
3: Iya. Oke. Dari Mbak Anis, Silakan.
2: Ya, oke, terima kasih Mbak Ji. Saya di sini pertama prihatin dulu ya, punya rasa prihatin yang luar biasa kepada anak-anak yang tentunya di sini yang menjadi korban gitu ya. Kenapa akhirnya anak-anak yang di sini akan menjadi korban? Bukan hanya di media digital saja mungkin yang akan mereka rasakan gitu ya. Karena jejak digitalnya itu nanti walaupun saat ini mereka sudah stop gitu ya, tidak menggunakan media sosial, semua akun mereka blok gitu misalnya. Tapi ya itu tadi Mbak Di bilang, rekam jejaknya sampai beberapa tahun ke depan itu akan terus ada gitu ya. Anak itu akan terus bisa merasakan hal seperti itu. Walaupun sekarang mungkin sudah tidak dia dapatkan lagi gitu ya. Tapi di dunia nyata juga bukan hal yang tidak mungkin ketika misalnya dia bersosialisasi, bermain dengan teman-teman, kemudian bersekolah gitu misalnya, dia bisa mendapatkan komentar-komentar dari teman-temannya. Eh, kenapa sih orang tua kamu seperti itu gitu misalnya? Eh, orang tua kamu seperti ini ya? Itu kan menurut saya yang menjadi korban adalah anak pertama gitu ya. Jadi walaupun media sosialnya sudah diblok, sudah ditutup, bukan menjadi satu solusi yang akhirnya anak-anak ini menjadi lebih nyaman dalam bersosialisasi dan lain sebagainya. Mungkin saya melihatnya hanya dari kacamata ke anak gitu ya, Mbak Ji. Apapun yang terjadi pada orang tuanya, kita kan tidak pernah tahu ya. Yang disampaikan melalui media sosial yang mereka posting gitu ya, terdapat dua sisi pastinya. Dari kacamata siapa itu dibuat gitu ya. Kemudian netizen yang mengomentari, netizen yang melihat juga, dia melihatnya sebagai kacamata apa nih, kacamata siapa gitu. Apakah dia langsung bisa saja menjudge, ini orang tuanya seperti ini, oh pihak ibunya yang salah, oh pihak bapaknya yang salah gitu ya. Jadi menurut saya fokus yang pertama saya komentari untuk masalah tersebut ke anak-anak dulu sih sebenarnya, karena penting banget menjaga anak-anak ini supaya dia tetap nyaman, supaya kembang kembang tumbuhnya itu tidak terganggu akibat dari permasalahan orang tuanya. Seperti itu, Mbak Ji.
1: Oke, berarti ini artinya Mbak Zi dan Kak Anis ini ada korban cyberbullying gitu ya. Nah, apa nih yang harus dilakukan jika menjadi korban cyberbullying ini? Mungkin dari Mbak Di dulu nih, silakan Mbak Di.
0: Yang harus dilakukan apabila menjadi korban cyberbullying ya?
1: Iya.
0: Baik, kalau kita amit-amit ya, menjadi korban cyberbullying ya, jawabannya yang pertama adalah tenang dulu. Ya, tenang, tarik napas, tahan, hembuskan, itu yang kita bisa lakukan. Yang berikutnya adalah jangan bales, Mas Tika, Mbak Zi. Jangan bales. Yang berikutnya adalah kita bisa simpan buktinya, capture tuh. Karena sudah bisa dijadikan alat bukti pengadilan. Ya, kemudian apa? Blokir pelaku. Ya, harus diblokir. Jangan gak diblokir. Dan laporkan kepada orang tua atau orang dewasa yang terpercaya di sekitar kita. Atau pihak platform. Ya, contoh mengambil screenshot yang tadi saya bilang, komentar kasar, lalu laporin ya. Lapor.go.id, bisa aduankonten.id, bisa juga aplikasi Clue, bisa layanan .com, digi.co.id dan sebagainya. Sekarang banyak kok kita bisa lihat ya di Instagramnya Komdigi gitu cara melaporkannya. Ya, bahkan ke Bu Mutia Hafid ya, kita juga bisa japri kan sekarang. Seperti itu Mas Dika, Mbak Zi. Jadi tenang dulu, jangan emosi ya. Yang penting kita jangan bales. Seperti itu.
3: Oke, baik. Kalau dari Mbak Anis mungkin ada cara lain? Silakan.
2: Ya. Saya setuju sih. Pertama jangan balas dulu sih sebenarnya. Karena kalau kita sudah balas, sudah pasti akan ada balasan lagi seterusnya, balasan lagi yang mungkin nanti akan semakin memperkeruh suasana gitu ya.
3: Jadi harus tenang dulu gitu ya, menenangkan diri dulu gitu.
2: Iya, benar. Tenang dulu, karena kalau kita sudah membaca emosi kemudian dibalas gitu ya, yang tadinya kita korban, mungkin dari satu sisi ego kita tidak terima gitu ya, ketika kita diperlakukan hal seperti itu atau kita menjadi korban gitu ya. Tapi kalau kita sudah membalas, otomatis menurut saya itu akan menjadi masalah yang lebih besar lagi, yang lebih panjang lagi. Jadi sebaiknya simpan semua bukti, benar tadi ya, simpan semua buktinya bahwa kita menjadi korban dan laporkan. Sekarang sudah banyak banget, ya Komdigi sudah membuka ruang-ruang gitu ya, bukan hanya Komdigi. Sekarang banyak media, banyak platform, banyak yang mendukung gitu ya korban-korban bullying untuk menerima sekedar curhatannya atau menerima laporan-laporan dari kita sebagai korban. Begitu Mbak Ci.
3: Oke. Baik, kalau gitu kita juga kembali memberitahukan nih buat semua pendengar dimanapun Anda berada, jika di kesempatan pagi hari ini Anda memiliki pertanyaan ya seputar topik kita tentang Merdeka Digital, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda di 0819-269-1000. Mbak Di dan juga Mbak Anis, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita ya setelah kita mendengarkan beberapa lagu yang berikut ini.

0: Sketsa Keluarga Indonesia masih menemani Anda di pagi hari ini, masih bersama Ragil Z dan Dika Arwan pastinya. Kita buka nih untuk pertanyaan di 0819269000 atau untuk Anda yang ingin bertanya di kolom komentar YouTube kita di pagi hari ini. Topiknya Merdeka Digital, klik cerdas, komentar berkualitas, stop cyberbullying. Tentunya udah dijelaskan tadi, ketika kita menjadi korban cyberbullying, yang penting kita harus tenang dulu, jangan panik, gak usah dibales, dan bisa melaporkan ke instansi terkait ya.
1: Iya.
0: Khususnya Komdigi. Yuk kita lanjutkan lagi, ada Mbak Di dan Kak Anissa. Mbak Di. Halo, Mbak Di.
2: Okay. Halo, iya.
0: Ada.
2: Yap.
0: Ya.
2: Ada.
0: Mbak Di, ini terkait dengan media sosial gitu kan. Peran keluarga nih dalam menciptakan ruang digital yang sehat nih, kita harus bagaimana nih dari keluarga sendiri dulu nih, Mbak Di?
2: Baik, memang kita sebagai keluarga ya, sebagai pendidik pertama dan utama, itu menjadi hal yang sangat penting dalam pencegahan yang namanya kekerasan digital. Ya. Jadi keluarga harus menjadi teladan dalam berkomunikasi, dan pendampingan-pendampingan atau mendampingi penggunaan gadget gitu. Jadi orang tua berdiskusi sama anak-anaknya tentang etika bermedia sosial gitu. Dan orang tua kasih aturan, kasih kesepakatan untuk semua anggota keluarga, bukan cuma untuk anaknya aja. Ya, dalam pencegahan tersebut orang tua harus menjadi teman ya, bagaimana aturan-aturan ini berlaku untuk semua anggota keluarga, bukan cuma buat anaknya. Seperti itu Mas Dika.
0: Oke, kalau dari Kak Anis sendiri gimana nih peran keluarga terkait dengan menciptakan ruang digital yang aman?
3: Siap Mas Dika. Jadi keluarga menjadi yang utama nih dari apapun gitu ya. Semua yang terjadi, semua yang ada gitu ya. Awalnya dari rumah dulu gitu ya. Menurut saya semuanya dari rumah. Jadi ketika misalnya kita sudah memberikan gadget gitu ya, handphone kepada anak-anak ataupun anggota keluarga lainnya, tentunya kita harus bisa memberitahu apa saja yang boleh dilakukan atau apa saja yang tidak boleh dilakukan. Tentunya juga kita perlu melakukan pendampingan ya, khususnya kepada anak-anak yang masih di usia sekolah gitu ya, yang masih belum bisa berpikir secara baik dalam berkomentar, misalnya bagaimana kita harus memberitahu dan kita dampingi apa saja yang harus dan tidak boleh dilakukan. Tentunya apalagi kalau kita sudah bisa memberikan izin bahwa anak-anak itu menggunakan media sosial gitu ya. Kita sudah harus memberitahu nih kira-kira baik dan benarnya, baik dan salahnya gitu ya, dalam penggunaan media sosial tuh apa, kemudian resikonya apa, bukan hanya senengnya aja gini, bukan hanya bagusnya aja nih yang kita kasih tahu gitu ya, kita juga harus memberitahu apa resikonya, apa dampaknya gitu ya, apa yang kemungkinan terjadi ketika bermain media sosial dan lain sebagainya, seperti itu Mas Dika.
1: Oke. Baik, sebenarnya nih ya Mbak Di dan juga Mbak Anis nih, apa sih yang bisa kita lakukan gitu supaya kita itu bisa jadi netizen yang positif gitu? Ada caranya nggak sih? Atau mungkin ada tipsnya gitu, tips singkatnya gitu, gimana gitu? Silakan Mbak Di.
2: Ya baik, tipsnya apa ya? Ini kita kan juga netizen ya. Kita nih netizen nih. Nah tapi saya mau kasih ide praktik baiknya, bagaimana kita bisa menjadi netizen yang tangguh nih, menjadi warganet yang cerdas, menjadi warganet yang punya etika, ya nggak mudah terprovokasi. Yang pertama, jadi harus punya nalar tuh, kalau kata Rocky Gerung ya, itu pakai akal sehat tuh. Jadi nalar sebelum menyebar gitu. Ya, cek fakta sebelum kita percaya, sebelum kita like, sebelum kita share. Jangan-jangan yang kita like itu hoax nih. Ya, padahal bukan orang A itu yang ngomong gitu sebenarnya. Jadi N itu adalah nalar sebelum menyebar. Yang kedua adalah empati. Ya, empati sebelum mengetik. Artinya tanyakan, kalau kalimat ini ditujukan kepada saya, gimana ya rasanya ya? Ah, itu dia. Jadi penting sekali menjadi netizen yang tangguh. Kemudian apa? Tahan diri. Ya, tahan diri dari provokasi. Jadi nggak semua komentar juga harus dibales gitu. Capek-capekin doang gitu. Bener nggak? Ya. Kemudian ingat jejak digital, ya, apa yang kita tulis dapat tersimpan dan bisa kesebar jauh lebih lama daripada kita bayangkan. Dan yang paling penting adalah zero bullying. Jadinya tidak ikut menghina, tidak ikut mengintimidasi orang, tidak ikut mempermalukan, tidak ikut menyebarkan aib, ya, tidak ikut menyerang seseorang secara beramai-ramai gitu. Karena belum tentu itu benar, ya kan? Dan pastikan kita etis dalam berkomentar gitu, ya. Kalau perlu dikritik perilakunya, ya, kalau perlu jangan menyerang pribadi atau keluarganya gitu. Jadi kita punya etika juga. Ya, dalam menjadi netizen yang memang harus tangguh gitu dan nyatakan kebenaran dalam santun. Jadi berani berbeda pendapat itu nggak apa-apa, tapi dengan santun, tapi dengan hormat gitu. Ya, netizen tangguh bukan berarti yang keras berkomentar, bukan, ya, tapi memang yang paling kuat. Supaya apa? Supaya dia bisa menahan diri juga ketika jempolnya itu sebenarnya bisa menyakiti orang lain. Ya, jadi kalau berani bicara itu bagus, berani berbeda itu keren, tapi juga berani bertanggung jawab. Nah, itu namanya merdeka digital. Seperti itu Mbak Zi dan Mas Dika.
1: Iya. Oke, dari Mbak Anis mungkin ada yang mau ditambahkan? Silakan.
3: Iya. Ya. Untuk kita bisa menjadi netizen yang positif gitu tadi pertanyaannya ya, Mbak Dia. Mbak Zi ya. Pertama tentunya kita harus bisa memilah dan memilih mana informasi yang baik gitu ya. Kalau sekiranya informasi tersebut tidak baik, sebaiknya jangan mudah share gitu ya. Kita mendapatkan informasi karena lagi tren gitu ya, FOMO, atau kalau yang sekarang nih paling senang kalau kita mau share informasi dulu-duluan gitu ke grup ya. Ini banyak banget nih yang seperti ini. Mau itu informasinya benar atau tidak, informasinya baik atau tidak, yang penting saya udah share duluan nih. Kemana-mana gitu ya, WhatsApp, grup media sosial, dan lain sebagainya. Ini yang saya lihat banyak terjadi gitu ya. Saya lihat beberapa rekan-rekan gitu ya, yang sepertinya dengan sangat bangga gitu ya ketika bisa share sesuatu dibanding orang lain gitu
1: jadi
3: ya,
1: yang
3: dan hal itu
1: pertama
3: menjadi
1: gitu ya.
3: viral gitu ya. Betul. Jadi oh ini lagi viral ini nih, oh duluan nih saya mau share nih cerita tentang ini, padahal belum tentu apa yang itu yang di share itu benar gitu ya. Bisa jadi hal itu hanya menambah situasi semakin memburuk misalnya. Sudah informasinya salah tapi dibumbu-bumbui dengan hal-hal yang semakin menarik, malah suasananya menjadi kisruh. Kemudian yang kedua adalah menahan diri, benar.

0: pesennya ya supaya kita dalam merdeka berkomentar, merdeka digital gitu ya. Cobalah menjadi cerdas gitu ya. Cerdas, kemudian bisa menghargai orang lain. Coba menjadi solusi dan bukan menjadi sumber perundungan. Kita juga harus bisa menjadi seseorang atau netizen yang berpikir positif, yang bisa menghargai perbedaan dan menjaga kerukunan kita semua agar Indonesia tetap damai di bulan kemerdekaan ini, tetap merdeka dalam berdigital, tetap bisa berapresiasi terhadap apapun, mengekspresikan diri itu tidak salah, silahkan, tapi sesuai dengan koridor yang baik dan benar. Terima kasih, Mas Dika.
1: Oke, Mbak Di, silakan Mbak Di.
2: Ya, pesan untuk masyarakat di era digital, rekomendasi dari kami adalah bahwa gunakan kebebasan digital ini dengan tanggung jawab tentunya, bagaimana kita sama-sama berpikir sebelum melakukan klik, berhenti sebelum menyakiti, dan jadikan setiap komentar ini sebagai jejak kebaikan. Karena menjadi masyarakat digital yang hebat itu bukan tentang siapa yang paling viral, tapi siapa yang mampu menggunakan teknologi tanpa kehilangan empati dan kemanusiaan bagi sesama. Demikian, Mas Dika dan Mbak Zi, semoga bermanfaat.
1: Yes.
3: Baik, terima kasih untuk waktunya dan juga setiap hal yang sudah dibagikan ya dalam sketsa keluarga Indonesia. Karena waktu kita juga terbatas, terima kasih untuk setiap pendengar yang sudah menyaksikan kita secara langsung dan mungkin yang sudah mendengarkan siaran kita juga melalui frekuensi. Thank you, saya akhirnya kami, maksudnya kita harus kena pamit undur diri. Saya Ragil Zee.
1: Saya Dika Aruan, bersama narasumber kita di pagi hari ini, pamit undur diri dari program Sketsa Keluarga Indonesia. Sketsa Keluarga Indonesia, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Bye-bye.
3: Bye-bye.
1: Thank you, Mbak Di, Kanis.
2: Terima kasih, Mbak Dika, Mbak Zee.

0: Doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmatmu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Janganlah pernah menyerah ketika kamu masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai kamu berhenti mencoba. Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang kamu lakukan tidak akan sia-sia asalkan kamu tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena kamu berpikir bahwa usahamu akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat darimu, namun tidak pernah menyerah untuk menghadapinya.

servis dinamo atau di wedding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Immanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Kuasa seorang bapa. 2 ayat dalam Perjanjian Baru mengenai bapa telah lama membuat saya kagum. Yang pertama adalah ini. Bapa-bapa, janganlah membangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Efesus 6 ayat 4. Yang kedua juga serupa. Hai bapa-bapa, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Kolose 3 ayat 21. Oke, apa yang membuat seorang anak kepahitan atau sakit hati terhadap bapaknya? Dan akhirnya, membuat mereka tawar hati? Saya dapat memikirkan satu daftar yang panjang seperti tidak adanya konsistensi, sifat pilih kasih, memberi hukuman yang lebih besar daripada kesalahannya, prioritas yang salah, ekspektasi yang tidak realistis, tidak dapat didekati dan membuat kesimpulan tanpa mendengarkan terlebih dahulu.

Saya yakin Anda masih dapat menambahkannya. Namun, coba kita berbalik dan bertanya, apa yang menguatkan hati seorang anak? Saya dapat memberikan daftar panjang lainnya. Namun, kita akan kehabisan waktu untuk membicarakan semuanya. Mari kita lihat dua atau tiga saja di antaranya. Pertama, pujian menguatkan hati seorang anak. Anak-anak bertumbuh baik bila Anda mengakui nilai diri mereka. Seorang anak jarang melupakan pujian bapaknya. Hal itu seumpama catatan yang terlindungi dalam satu komputer yang akan tinggal terus bersamanya seumur hidupnya. Sifat kedua yang menguatkan hati anak adalah ketika Anda tersedia bagi mereka. Ya, saya tahu bahwa para bapak adalah orang yang sibuk. Namun, anak-anak adalah manusia yang sangat penting. Mereka mekar bila Anda memiliki waktu bagi mereka. Bila Anda dapat didekati, dan bila Anda mendengarkan. Kemudian yang ketiga, anak-anak Anda akan bersemangat ketika Anda memiliki ekspektasi yang realistis atas mereka. Anak-anak akan selalu menjadi anak-anak. Anda tidak akan menginginkan mereka dalam bentuk lainnya. Mereka belum memiliki tingkat kedewasaan Anda, dan pastinya juga tidak memiliki pengalaman Anda selama bertahun-tahun. Ketika mereka mengecewakan Anda, berikan kepada mereka kesempatan untuk menjelaskannya. Bila seorang ayah memperlakukan anaknya sedemikian rupa sehingga sang anak menjadi kepahitan, maka anak tersebut dapat mengalihkan kepahitan itu kepada Tuhan. Sebaliknya, ikutilah teladan Paulus yang memperlakukan orang Kristen mula-mula. Seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah. 1 Tesalonika 2 ayat 11-12. Itulah kuasa seorang bapa. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

0: Anda dalam keadaan yang amat sukar karena Anda tidak dapat merasakan kehadiran Allah, dan kelihatannya seperti hubungan Anda dengan Tuhan sudah terputus. Mengapakah Tuhan nampaknya begitu asing dan jauh? Anda mulai meragukan kasih-Nya. Akan tetapi percayalah bahwa pada saat ini Ia sedang menunjukkan kasih-Nya yang istimewa kepada Anda. Ia ingin menjadikan kasih Anda murni dan sejati. Itulah sebabnya Ia mengujinya. Kasih yang tahan uji sangat berharga dan akan mendatangkan pahala yang besar bagi Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Kenyataan pahit. Kenyataan pahit adalah kenyataan yang sangat ingin Anda hindari. Suatu kenyataan ketika hidupmu tidak terkendali dan yang sangat mengganggu lebih dari apapun adalah Anda tidak tahu apa yang harus Anda lakukan. Ketika kenyataan yang pahit ini menghampiri pemazmur, ia menulis, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah dan gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Mazmur pasal 46 ayat 1 sampai dengan 3. Yang digambarkannya adalah kesulitan besar. Gunung-gunung bergoncang dan runtuh ke dalam laut, mungkin karena gempa bumi. Tetapi, pengaruhnya sama dengan ketika Anda mendengar seorang dokter berkata, kami telah melakukan apapun yang kami bisa untuk menyelamatkan anak Anda. Tetapi sayang, atau mendengar pasangan Anda yang Anda harapkan menikmati masa tua bersama, berkata, aku tidak mencintaimu, tidak bisa, dan aku lelah berpura-pura. Aku ingin bercerai. Kenyataan yang pahit itu sangat menghancurkan. Kehancuran yang menyakitkan. Rasanya saya tidak perlu melukiskannya. Anda pasti mengetahuinya. Anda sudah pernah mengalaminya. Namun yang Anda perlukan adalah dorongan semangat untuk menjadikan Tuhan kekuatan dan pertolongan di masa-masa sulit. Aku tidak akan berpaling kepada Tuhan sekarang. Seseorang pernah berkata demikian kepada saya. Saya tidak cukup rohani dan saya tidak ingin dia menolong saya sekarang. Mungkin ia belum mencapai kenyataan yang paling pahit. Saat terjadi longsor, Anda tidak akan membuang waktu untuk menempelkan foto di dinding. Atau Anda tidak akan membuang waktu untuk menanam bunga saat banjir datang. Begitu Anda merasakan adanya bahaya, Anda secepatnya menyingkir, Anda bertindak. Tidak ada seorang pun yang akan peduli dengan lukisan dalam sebuah gedung yang sedang terbakar. Orang yang selamat dari kapal karam tidak akan pernah memperhatikan penampilan dan bajunya ketika mereka sedang terapung di perairan dalam. Mereka akan merengkuh apapun yang dapat membuat mereka tetap terapung, bukan? Apa yang akan saya katakan kedengarannya keras, tetapi ini benar. Kadangkala, Tuhan mengizinkan kita menghadapi kenyataan pahit agar kita berhenti bermain dan berfokus kepadanya. Kita menjadi putus asa agar kita mengizinkan dia untuk menolong kita. Sepanjang kita masih mempunyai sesuatu untuk berpegangan, kita akan terus menolak untuk diselamatkan. Pada saat Anda menyadari bahwa Anda sudah gagal, kecuali mendapat pertolongan, maka Anda akan menyadari bahwa Anda sudah mengenyampingkan Tuhan dari hidup Anda dan Anda akan mengizinkannya melakukan apa saja yang dapat ia lakukan. Percaya diri adalah karakter yang terpuji, namun jika sudah menghadapi kenyataan pahit, ada hal-hal yang hanya dapat dilakukan oleh Tuhan. Pemazmur berkata, pada hari yang sulit ia akan menyelamatkanku dalam pondoknya, ia akan menyembunyikanku dalam persembunyian di kemahnya, dan ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Mazmur pasal 27 ayat 5. Saat dunianya hancur karena peperangan dan perselisihan, Nahum menulis, Tuhan itu baik, tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia memelihara orang-orang yang berlindung kepadanya. Nahum pasal 1 ayat 7. Selama 60 detik, renungkanlah kalimat itu. Pertama ia berkata, Tuhan itu baik. Dapatkah Anda menerima perkataan itu? Mengapa Tuhan tidak menghentikannya? Mungkin ia mengizinkannya. Karena Tuhan adalah Tuhan yang baik dan penolong dalam kesesakan, Anda dapat menjangkau pertolongannya. Ketika kenyataan pahit menimpa Anda, berlarilah kepada Tuhan dan raihlah kebaikannya. Saat Anda mencari Tuhan dan terus mencarinya dengan segenap hati, Anda akan menemukannya. Dan bila Anda melakukannya, kenyataan pahit itu bisa Anda atasi. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Halo Heartliners, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Pendaftaran Sing for Nation 2026, ajang lomba menyanyi nasional telah dibuka. Kamu yang berusia 12 hingga 19 tahun, gak usah nunggu lagi. Segera daftar dan kirim video audisimu dengan cara scan QR Code di poster Sing for Nation di Instagram @heartlinefm dan @yeski_asik atau klik banner di website www.pastiasik.com. Mulai 10 Juli sampai 10 Agustus 2026. Kesempatan terbuka untuk seluruh Indonesia. Raih hadiah puluhan juta rupiah dan kesempatan rekaman di label musik. Hubungi kami di 0852-7321-8878. Sing for Nation, show His glory through your voice.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

pendengar. Rasa percaya diri memungkinkan seseorang menerima dirinya sebagaimana adanya, menghargai dirinya dan menghargai orang lain. Orang yang percaya diri mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan dan situasi yang baru. Dia tahu apa yang harus dilakukannya dan melakukannya dengan baik. Seorang yang percaya diri selalu mensyukuri apa yang dimilikinya, karena dengan bersyukur, ia akan terhindar dari stres dan perasaan negatif yang lain. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127, email pesanhariini315@gmail.com.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.
2: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Ketika doa-doa saudara terasa tidak efektif. Pernah merasa waktu berdoa saudara kering? Pokoknya saudara tidak ingin berbicara kepada Allah? Mungkin karena saudara demikian sibuknya sampai-sampai kehilangan perspektif tentang Allah. Ketika saya beranjak dewasa, seseorang yang tidak beribadah di gereja sering memberikan alasan. Saya sudah menyembah Allah di alam kok. Namun, semakin saya dewasa, saya temukan ternyata ketika waktu berdoa saya terasa kering atau ketika saya merasa seolah-olah Allah jauh entah di mana, kalau saya keluar rumah dan benar-benar memperhatikan apa yang telah Ia jadikan, berubahlah perspektif saya. Dan itu Alkitabiah loh. Dalam kitab Roma, Paulus mengatakan, sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatan yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan. Roma 1 ayat 20. Artinya, segala yang telah Allah jadikan itu mengarahkan kita kembali kepada Dia yang menjadikan segalanya. Kalau perspektif saudara tentang Allah menyimpang, beginilah yang saya mau saudara perbuat. Perhatikanlah dengan seksama apa yang telah Allah ciptakan. Keluar rumahlah dan perhatikanlah setangkai bunga dengan seksama. Segala detailnya, teksturnya, nuansa warnanya. Sebuah kaca pembesar akan membantu. Atau, kalau saudara punya akses internet, carilah serangga atau butiran salju atau subjek lainnya di alam yang saudara ingin tahu. Atau, keluar rumah saja nanti malam dan pandanglah ke langit. Kalau saudara di luar kota, mungkin saudara dapat melihat sesuatu selain bulan dan pesawat-pesawat yang terbang rendah. Phil Yancey mengatakan bahwa ketika saudara memandang ke langit pada waktu malam, sebuah uang logam kecil saja yang dipegang sejauh lengan terentang sudah akan memblokir 15 juta bintang dari pandangan, seandainya mata kita punya daya penglihatan sekuat itu. Sungguh sulit merenungkan alam semesta tanpa mendapatkan kembali perspektif yang benar tentang Dia yang menciptakannya. Dan soal waktu berdoa yang terasa hanya sebagai kewajiban dan mekanikal, begitu saudara teliti keajaiban-keajaiban yang telah Ia jadikan, saya rasa saudara juga akan menyembahnya dalam hati. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Shalom saudara pendengar,
1: Ting zhong peng you, ping an.
0: Terima kasih telah mendengarkan program berbahasa Mandarin hari ini.
1: 谢谢您收听普通话节目.
0: Jangan lupa untuk kembali bergabung esok hari di jam yang sama untuk episode berikutnya.
1: 期待您明天也继续按时收听.
0: Jika Anda memiliki pertanyaan, komentar atau saran, Anda dapat menghubungi kami melalui alamat email yang disebutkan di dalam program. Melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di yaski.co.id untuk mendengarkan siaran ulang.
1: 更欢迎您透过电邮随时与我们联系. 如果您想重温今天的节目，可以到良友电台的网站 729ly.net 或者是 Yaski的网站 yaski.co.id 收听.
0: Terima kasih atas kebersamaannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
1: 愿神赐福保护您. 明天再见.
2: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
3: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
2: Oke oke, aku tunggu.
3: Ayo, buruan masuk.
2: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
3: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
2: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
3: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
2: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
3: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
4: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
3: Wah, apa itu MGM, Din?
5: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Seorang anak kecil sedang memegang dua buah apel di dua tangannya. Ibunya datang dan dengan lembut berkata, "Sayang, bolehkah mama minta satu buah apelmu?" Anak itu memandang ibunya dan tiba-tiba dia menggigit salah satu apelnya. Lalu dengan cepat dia menggigit yang satu lagi. Melihat itu ibunya tertegun. Dia berusaha untuk tidak memperlihatkan kekecewaannya melihat tingkah anaknya. Lalu anak kecil itu memberikan salah satu apel yang sudah digigitnya dan bilang, "Ini mama, ini yang lebih manis. Mama harus dapat yang termanis." Ibunya cuma bisa tersenyum dengan haru melihat tingkah laku lucu sang anak.

Masih di Insting, inspirasi penting. Pendengar, siapapun kita, meskipun kita mengira sudah banyak tahu dan merasa banyak pengalaman, jangan langsung menghakimi orang lain. Berikan mereka kesempatan untuk menjelaskan, karena itu yang lebih bijaksana. Ketika kita menilai orang lain, apalagi menilai kesalahannya, keburukan dan kelakuannya, maka kita sudah menjadi hakim baginya. Lihatlah diri kita sendiri, sudahkah kita menjadi contoh teladan yang baik bagi sesama? Dalam kehidupan kita di dunia ini, kita menganggap diri kita yang paling benar, paling baik, paling pandai, dan paling tahu semuanya. Kemudian kita meremehkan orang lain. Kita menghina orang lain, sehingga pada akhirnya kita menghakimi orang lain tersebut. Biarlah Tuhan yang menilai dan menghakimi segala perbuatan kita di dunia ini. Pendengar, apakah saat ini Anda sedang dalam situasi bahwa Anda sedang dihakimi oleh orang lain? Orang lain menilai Anda atas segala yang tidak baik dalam diri Anda. Dan Anda merasa marah, kecewa terhadap orang-orang yang tidak memberikan Anda kesempatan untuk menjelaskan. Bagaimana respon Anda terhadap situasi ini? Silakan berikan tanggapan atau pertanyaan melalui SMS ke 0822-7498-7788 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana mengucapkan terima kasih untuk atensinya. Sampai jumpa lagi di Insting berikutnya.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat

0: apa aja?
1: Banyak, bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong, makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, Wahid Hasyim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Allah, Tuhan yang Maha Besar dan Maha Kuasa, tidak melakukan mujizat-mujizatnya seperti seorang tukang sulap. Ia melakukannya sebagai seorang Bapa, yaitu Bapa yang penuh kasih adanya. Kasih hanya dapat menyatakan diri kepada hati yang terbuka, yang menyampaikan permohonannya kepadanya dengan penuh pengharapan dan kepercayaan. Kasih itu lemah lembut. Kasih itu tidak memaksa kita untuk menerimanya. Hanya Andalah yang percaya seperti seorang anak terhadap Bapanya, yang akan melihat mujizat dan perbuatan Allah yang besar. Barang siapa yang berharap kepadanya, selalu akan mengalami hal-hal itu. Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang disiarkan oleh Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Kami menantikan respon Anda di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS 0812-102-2223. Tuliskan kata kunci Bapa, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama Anda, dan juga kota Anda. Sampai jumpa. Bapalah penghibur Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Tidak seorang pun senang gagal. Namun sebagian pelajaran terbaik dalam hidup ini, kita petik lewat kegagalan. Sebagaimana pernah dikemukakan oleh Rick Warren, realitanya adalah bahwa tidak ada orang yang hidupnya seumpama rantai kemenangan yang tiada putus-putusnya. Kita semua mengalami kemunduran, kekalahan, kehilangan, kegagalan. Demikianlah realitanya. Dalam setiap pertandingan atletik, ada yang menang dan ada yang kalah. Pemukul baseball terhebat biasanya adalah orang-orang yang termasuk paling sering keluar pukulannya. Semuanya itu hanyalah bagian dari tantangan dalam olahraga, bisnis, pernikahan, dan kehidupan. Namun ada satu benang perak di sekeliling awan kegagalan. Buah kedua, demikianlah kira-kira, yang jauh lebih manis daripada sukses yang semula. Jadi apa sih untungnya kegagalan? Pertama, saudara bisa meraih pemahaman diri. Saudara belajar lebih banyak tentang diri sendiri dalam situasi-situasi gagal daripada dalam usaha-usaha sukses. Kita mengenali sisi gelap dalam batin kita yang memperlihatkan kesombongan kita, arogansi kita, dan kecongkaan kita. Orang yang ujung-ujungnya sukses setelah satu kegagalan atau lebih, biasanya lebih mampu menyesuaikan diri, lebih tidak arogan, lebih murah hati, dan lebih menghargai. Mereka telah belajar bahwa sukses itu kompleks, kombinasi dari berbagai faktor yang sebagiannya tidak bisa mereka buat atau hasilkan sendiri, kontribusi-kontribusi orang lain serta kebaikan Allah yang oleh sebagian orang disebut kebetulan. Manfaat kedua dari kegagalan adalah bahwa saudara belajar apa yang akan berhasil. Peluang sering datang lewat pintu belakang, tersamar sebagai kegagalan. Mungkin salah satu alasan demikian sedikit orang yang benar-benar belajar dari kegagalan mereka. Ilustrasi klasik tentang Thomas Alva Edison. Sang penemu gambar bergerak dan prestasi yang menjadikan dia terkenal yaitu lampu pijar. Setelah 2000 eksperimen berusaha menghasilkan lampu pijar, ia ditanya mengapa ia tidak menyerah. Jawabnya, "Saya telah menemukan 2000 cara lampu pijar tidak bisa dihasilkan. Sekarang saya akan mencari tahu bagaimana lampu pijar bisa dihasilkan." Namun untuk maju, diperlukan amnesia tertentu tentang masa lalu. Banyak orang tidak pernah bangkit dari abu kegagalan mereka karena tidak mampu melupakan. Alasan utama mereka terus gagal adalah karena daya ingat mereka terlalu baik. Karena takut gagal lagi, mereka ragu-ragu mengambil risiko mencoba lagi. Henry Ford, industriawan yang menempatkan dunia di atas roda, mengatakan, kegagalan hanyalah peluang untuk memulai lagi secara lebih intelijen. Manfaat ketiga dari kegagalan adalah bahwa kegagalan memungkinkan saudara bergerak ke arah yang lain. Seorang teman saya menghadapi kegagalan ketika perusahaannya kehabisan uang. Maka ia meminjam uang dan mengambil cuti berlibur 2 minggu. Duduk di pantai Hawaii, ia renungkan kegagalannya dan ia temukan satu rencana bisnis yang ujung-ujungnya berhasil. Manfaat keempat dari kegagalan adalah kegagalan membawakan dimensi tambahan kepada hidup saudara, dimensi yang positif, yang juga merangkul realita bahwa Allah sangat erat hubungannya dengan apa yang terjadi dalam hidup kita. Betul, orang-orang saleh sukses dalam usaha-usaha mereka, namun ribuan individu pernah gagal, lalu sadar bahwa Allah tidak mereka libatkan dalam upaya mereka meraih sukses, dan memahami pentingnya mengenal dan melayani Allah. Mereka libatkan dia dalam rencana mereka untuk masa depan. Kesimpulan, jangan pernah lupa bahwa seorang anak berulang-ulang jatuh

ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Selamat datang di Words of Wisdom, dipersembahkan untuk JAPRI, Jaringan Pelayanan Penyiaran Radio Indonesia, yang hadir serempak di ratusan radio di seluruh Indonesia. Meskipun hanya untaian kalimat, tetapi memiliki kekuatan makna. Kalimat-kalimat bijak pilihan yang menyalakan harapan dan meneguhkan hati. Karena dari kata yang bijak, lahir kekuatan yang tak ternilai.
1: Tindakan kecil kita bisa mengubah hari seseorang. Pernahkah kamu merasa hari-hari begitu berat, tapi tiba-tiba jadi sedikit lebih ringan karena ada seseorang yang menunjukkan perhatian, walaupun perhatian kecil? Dunia ini memang penuh dengan orang yang sibuk, semua punya urusannya sendiri. Tapi satu senyum, satu sapaan tulus, atau tawaran bantuan sederhana, itu bisa jadi terang di tengah gelapnya hari seseorang. Kita tidak perlu jadi orang penting untuk bisa memberi dampak. Kadang, kebaikan itu sederhana menyisihkan waktu beberapa menit untuk bertanya, "Hai, apakah..."

0: Kamu baik-baik saja. Kamu nggak perlu gelisah ataupun nggak pernah tahu ya. Bisa jadi kalau kamu satu-satunya orang hari itu yang peduli kepada dia.
1: Terima kasih telah menyimak Words of Wisdom. Biarlah kata-kata bijak hari ini menjadi peneguhan yang menguatkan langkahmu. Sampai jumpa di Words of Wisdom berikutnya.

mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

0: Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stie Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Kesempurnaan. Berusaha menjadi sempurna tampaknya lebih menjadi persoalan bagi kaum wanita daripada bagi kaum pria. Habis, media massa memberitahu kaum wanita, Anda harus memiliki tubuh yang sempurna untuk mengimbangi kepribadian Anda yang sempurna. Masyarakat mengatakan, tempat kediaman dan keluarga Anda juga harus sempurna. Anda harus sukses dalam karir, kata dunia profesional. Dan bisnis operasi plastik menjamur, sementara kaum wanita mengejar harga diri. Dengan harapan, hidung yang sempurna akan menjadikannya pribadi yang sempurna. Kita semua memiliki sedikit kecenderungan perfeksionis di dalam diri kita. Karena dijadikan menurut gambar rupa Allah, kita bisa membayangkan apa itu kesempurnaan. Namun, karena kodrat kita yang berdosa dan jalan-jalan kita yang mementingkan diri sendiri, kita gagal mencapainya. Dalam bukunya Living with a Perfectionist, Dr. David Stopp menulis, kita menginginkan pernikahan yang sempurna dengan pasangan yang sempurna. Kita juga ingin menjadi orang tua yang sempurna, yang membesarkan anak-anak yang sempurna. Tentu, artinya kita harus sempurna. Kalau harga diri kita bukan berakar di dalam Kristus, kita merasa bahwa satu-satunya jalan kita bisa meningkatkan nilai di kita sendiri hanyalah dengan menjadi sempurna. Namun kita selalu gagal. Terkadang kita mengecewakan suami kita. Terkadang kita tidak sabaran terhadap anak-anak kita. Dan akhirnya, di tempat kerja kita melakukan kesalahan-kesalahan yang sudah jelas, yang tak dapat kita sangkal dengan alasan apapun. Lalu kita dihadapkan dengan kebenaran yang mencolok mata. Tidak ada manusia yang sempurna. Hanya Allah yang sempurna, dan kita semua hanya manusia biasa. Sebagaimana dikatakan oleh penulis Amsal, siapakah dapat berkata, aku telah membersihkan hatiku, aku tahir pada dosaku? Amsal pasal 20 ayat 9. Artinya, kita harus menerima fakta bahwa kehidupan takkan pernah berjalan mulus dan sempurna. Namun tidak mengapa. Allah tidak pernah meniatkannya demikian. Ia sudah tahu bahwa takkan baik bagi kita seandainya demikian. Karena kita akan membangun harga diri kita di atas kehidupan kita sendiri yang sempurna dan bukan di atas Dia. Suatu hari kelak kita akan menjadi sempurna. Demikian kata Alkitab. Kitab Ibrani berbicara tentang roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Pasal 12 ayat 23. Saya sudah tidak sabaran menantikannya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Sahabat, apa yang akan kita lakukan ketika kita sedang enak-enaknya tidur, tiba-tiba kita dibangunkan dengan paksa karena ada tsunami yang datang? Sudah bisa kita bayangkan bahwa kita akan bangun, panik, dan segera berlari sekencangnya. Mengapa? Ya, karena tidak ada pilihan lain. Menghindari tsunami itu sangat penting dan sangat mendesak. Jika kita mengabaikannya, maka nyawa kita pasti terancam. Lalu apa yang terjadi jika kita terus melanjutkan tidur? Apa yang terjadi ketika kita menganggap tsunami itu masalah yang sepele? Saya rasa hampir tidak ada orang yang melakukan hal sebodoh itu. Mustahil kita bersikap cuek, anggap sepele ketika menghadapi tsunami yang datang. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, hal yang sangat menarik untuk dipertanyakan, mengapa hal ini tidak terjadi ketika kita berurusan dengan Tuhan? Bukankah Tuhan jauh lebih berkuasa untuk membinasakan tubuh maupun jiwa kita? Kuasa Tuhan jauh lebih besar daripada tsunami. Lalu mengapa kita menganggap urusan dengan Tuhan itu hal yang sepele? Mengapa kita tidak merasa takut ketika hidup di dalam dosa? Mengapa kita enggan beribadah kepada Tuhan? Mengapa kita terlalu sibuk sehingga melupakan Tuhan? Sahabat, kebanyakan kita seperti orang yang sakit jiwa. Bahkan kita memang sedang sakit jiwa, karena selama ini kita masih belum menyadari bahwa hidup di dalam Tuhan adalah kebutuhan yang paling penting dan paling mendesak. Nah sahabat, sebelum semuanya terlambat, marilah kita benar-benar bertobat. Tinggalkan semua dosa dan datanglah kepada Tuhan yang empunya segalanya. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Listeners, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Pendaftaran Sing for Nation 2026, ajang lomba menyanyi nasional telah dibuka. Kamu yang berusia 12 hingga 19 tahun, gak usah nunggu lagi. Segera daftar dan kirim video audisimu dengan cara scan QR Code di poster Sing for Nation di Instagram @heartlinefm dan @yeski_asik atau klik banner di website www.pastiasik.com. Mulai 10 Juli sampai 10 Agustus 2026. Kesempatan terbuka untuk seluruh Indonesia. Raih hadiah puluhan juta rupiah dan kesempatan rekaman di label musik. Hubungi kami di 0852-7321-8878. Sing for Nation, show his glory through your

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Jangan hanya memandang kepada kebutuhan dan ketidakmampuan Anda saja. Jangan berhenti di situ. Ingatlah, Allah adalah Bapa. Ia kasih adanya. Ia menyediakan hal-hal yang terlebih baik bagi Anda. Kesulitan-kesulitan itu bukanlah tujuan yang direncanakan oleh Tuhan bagi Anda. Akan tetapi, lebih merupakan pemecahan bagi segala masalah Anda. Dan akhirnya, mendatangkan sukacita dan kemuliaan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Mengalami kemuliaan Natal. Kata dalam bahasa Yunani doxa adalah kata yang sama dengan kata dalam bahasa kita doxologi. Namun, para ahli Alkitab sepertinya sulit untuk menjelaskan apa sesungguhnya kemuliaan Allah itu. Roy Brill adalah seorang misionaris veteran dan pembicara konferensi, seorang hamba Tuhan dengan rambut beruban yang membuatnya tampak seperti seorang yang disegani. Pada suatu hari kami berbincang dan saya bertanya, apakah Anda memahami apakah kemuliaan Allah itu? Sang hamba Tuhan ini mulai memerah seperti seorang murid yang mendapatkan pertanyaan yang seharusnya dapat ia jawab dengan mudah. Namun ia tidak dapat menjawabnya. Dan kemudian ia berkata, selama lebih dari 50 tahun, saya telah berusaha untuk memahami kemuliaan Allah dan saya masih tidak dapat untuk benar-benar memahaminya. Adakah seseorang yang pernah memahami kemuliaan Allah? Para gembala di padang di luar kota Bethlehem tidak memahami kemuliaan Allah, namun kemudian berjumpa dengannya, dan demikian pula dengan Roy Brill. Ada hal-hal menakjubkan dalam hidup ini yang Anda jumpai, namun Anda tidak benar-benar dapat menjelaskannya. Cobalah menggambarkan aroma bunga mawar, atau kesegaran udara segar pegunungan saat matahari terbit di langit timur. Cobalah untuk menjelaskan keajaiban senyuman bayi, atau katakan kepada saya, apa itu cinta? Beberapa hal memang lebih baik dijumpai daripada dijelaskan. Demikian pula dengan kemuliaan Allah. Para gembala yang sederhana, tidak berpendidikan, bukan lulusan universitas, pekerja keras dan buruh biasalah yang memiliki kesempatan istimewa untuk berjumpa dengan kemuliaan Allah. Saat para malaikat mengumumkan bahwa seorang juru selamat akan dilahirkan di kota Bethlehem. Dalam bukunya Transformed by His Glory, diubahkan oleh kemuliaannya, Charles Ryrie berkata, kemuliaan Allah artinya adalah keajaiban, kemegahan dan pentingnya Allah telah terlihat dengan beberapa cara. Ada satu hal yang pasti, ketika orang berdosa berjumpa dengan Sang Mahakuasa dan kemuliaannya, kehidupannya tidak akan pernah sama lagi. Para gembala yang mengalami kemuliaan Natal pertama itu datang dan menyembah sang anak kecil yang telah dilahirkan di Bethlehem dan kemudian mulai menyebarkan kabar bahwa Allah telah mengutus seorang juru selamat dalam wujud seorang anak yang dilahirkan di kandang hewan di Bethlehem. Perbedaan antara kemuliaan Allah dan konsep manusia kita tentang kemuliaan adalah bahwa kemuliaan Allah dikaitkan dengan karakternya dan pribadinya yang mencakup kekudusan dan sifatnya. Contohnya, saat Yesaya mengalami perjumpaan yang ajaib dengan Allah dan melihat kemuliaan Allah, ia langsung berseru, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Yesaya pasal 6 ayat 3. Kemuliaan Natal yang menjamah kehidupan para gembala sederhana di luar kota Bethlehem itu masih bersama kita. Saya melihatnya di dalam kehidupan pria dan wanita yang mengizinkan Allah untuk menjamah hidup mereka melalui anaknya Yesus Kristus. Saya melihat pria dan wanita yang hanya mengenal amarah dan kepahitan dalam hidupnya belajar tentang kelembutan. Saya melihat kulit kehidupan yang mengeras mulai terkelupas selagi Roh Kudus mengubah sifat seseorang dari sifat yang egois kepada kebaikan. Saya melihat kemuliaan Allah tercermin di dalam kehidupan orang-orang biasa yang diubahkan oleh Roh Kudus Allah. Ingin melihat kemuliaan Allah? Maka carilah di dalam halaman-halaman Perjanjian Baru dan mintalah Allah untuk menjamah hidup Anda dengan kemuliaannya. Datanglah dengan penuh harapan dan iman dan Anda akan mendapati bahwa hidup Anda tidak akan pernah sama lagi. Kemuliaan Allah yang menjamah umat manusia masih menjadi kekuatan terbesar di dalam dunia kita. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala.
5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.
2: Tindakan kecil kita bisa mengubah hari seseorang. Pernahkah kamu merasa hari-hari begitu berat, tapi tiba-tiba jadi sedikit lebih ringan karena ada seseorang yang menunjukkan perhatian, walaupun perhatian kecil? Dunia ini memang penuh dengan orang yang sibuk, semua punya urusannya sendiri. Tapi satu senyum, satu sapaan tulus, atau tawaran bantuan sederhana, itu bisa jadi terang di tengah gelapnya hari seseorang. Kita tidak perlu jadi orang penting untuk bisa memberi dampak. Kadang, kebaikan itu sederhana menyisihkan waktu beberapa menit untuk bertanya, "Hai, apakah kamu baik-baik saja?" Kamu nggak perlu gelisah ataupun nggak pernah tahu ya. Bisa jadi, kalau kamu satu-satunya, orang hari itu yang peduli kepada dia.

Halo, selamat sore teman-teman dari Heart Listeners. Kenalin, aku Penza Rizky, dan mulai hari ini aku akan bersama dengan kalian ya. Mohon izin bantuannya dan juga mohon kerjasamanya ya kedepannya sebagai penyiar baru. Semoga betah dengerin suara ngoceh-ngoceh aku. Dan kalian kembali lagi ke 94.4 FM Heartland Radio, your family station. Oke, jadi selamat sore yang mungkin masih bekerja ya teman-teman Heart Listeners. Semangat bekerjanya, semoga lancar ya kerjaannya apapun itu. Semoga dijaga kesehatannya. Oke, jadi selama 2 jam ke depan kita akan ngobrol bareng. Semoga tetap betah ya. Ini pertama kali, semoga kedepannya kita bisa ngobrol selain di sini. Oke, yang pasti tetap betah. Dan ini dia 94.4 FM Heartland Radio, your family station.

Oke, jadi untuk perkenalan baru nih, terima kasih teman-teman selalu setia bersama Heartland Radio. Jadi kita akan bersama 2 jam ke depan. Dan sebagai perkenalan, aku bakal putar salah satu lagu yang belakangan ini rame banget ya, dari seorang penyanyi top Indonesia yang pastinya teman-teman tahu, di setiap FYP pasti ketemu deh sama ini lagu gitu ya, yang selalu menyarankan kita untuk bisa bermain keluar gitu ya, jangan hanya bekerja. Jadi jangan lupa, setelah bekerja nanti kalian pasti punya waktu untuk sendiri healing. Oke, ini dia Teh Hijau dari Tulus.

0: Oke, kembali lagi bersama Penza di sini di 94.4 FM Heartland Radio, your family station. Oke, kembali lagi kita nih Heart Listener, terima kasih ya tetap bersamai. Dan di sini aku mau ngucapin untuk yang baru aja masuk daerah Samarinda ini, Kalimantan Timur, terima kasih banyak sudah makin ramai nih karena kalian, karena mereka adalah para mahasiswa baru. Ah, rame banget nih tadi dari kemarin tuh kita muter-muter itu banyak banget. Banyak banget adik-adik mahasiswa baru ya yang masih seragam banget pakaiannya dan yang masih pengen eksplor banget gitu ya, Heart Listeners. Jadi selamat datang buat para mahasiswa baru, tetaplah kuliah yang rajin pastinya, ikuti jadwal kuliahnya dan eksplor, namun tetap ingatlah bahwa kalian adalah harapan keluarga kalian dan harus membanggakan diri kalian dengan mensukseskan kuliah kalian gitu ya. Oke, jadi dalam 2 jam ke depan ya aku bakal kasih tahu nih para maba dan para mahasiswa lainnya, ada 5 kafe andalanku nih yang bisa digunakan untuk nugas karena tempatnya yang pastinya nyaman banget, wifi-nya juga gak perlu diraguin, dan 5 tempat ini akan ku sampaikan satu persatu. Oke, tetap di sensor senyum sore bersama Penza di Heartland Radio. Jadi pertama aku bakal kasih tahu namanya Sun Up Cafe. Nah, ini Sun Up Cafe ada di Jalan Perjuangan 1. Jadi para maba boleh banget explore ke sana di Sun Up Cafe. Itu benar-benar tempatnya benar-benar worth it banget, nyaman banget ya listeners. Pasti ada nih yang pernah ke sana dan menu-menunya juga enak banget. Ini benar-benar recommended banget buat teman-teman maba, adik-adik maba dan juga teman-teman mas dan Heart Listeners yang ingin nugas di sana atau mungkin hanya nongki cantik aja karena tempatnya juga instagramable banget. Oke, jadi selanjutnya akan kita spill lagi setelah ini ya. Jadi Heart Listeners tetap jangan kemana-mana bersama kami di 94.4 FM di sensor senyum sore Heartland Radio, your family station.
1: That's right.

0: Pohon cemara bristlecone adalah pohon tertua di dunia. Diperkirakan umurnya 3.000 sampai 4.000 tahun. Di tahun 1957, seorang ilmuwan bernama Edmund Shulman menemukan sebatang di antaranya yang diberinya nama Methuselah. Pohon cemara yang berbongkol dan sangat tua ini hampir berumur 5.000 tahun. Bahkan pohon ini sudah ada saat rakyat Mesir membangun piramid. Pohon bristlecone tumbuh di atas pegunungan Amerika Serikat bagian barat, di ketinggian kira-kira 3.050 sampai dengan 3.350 meter. Mereka mampu bertahan hidup, bahkan di saat kondisi lingkungan yang sangat buruk sekalipun. Suhu udara yang dingin, angin topan, lapisan udara yang tipis, curah hujan yang rendah. Pohon ini mampu bertahan. Sebenarnya lingkungan ganaslah yang menjadi salah satu faktor sehingga mereka mampu bertahan hingga abad milenium ini. Kesengsaraan telah menumbuhkan kekuatan yang luar biasa dan tenaga yang tidak kunjung habis. Masih di insting inspirasi penting. Sahabat, kemalangan yang kita alami sering dipakai Tuhan sebagai proses untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Kesengsaraan itu juga bisa menjadikan kita seseorang yang tahan uji. Permasalahan membuat kita datang kepada Tuhan, sehingga kita semakin bergantung kepadanya. Semua kesulitan, penderitaan, permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan kita akan menjadikan kita seseorang yang tahan uji dan kuat. Jadi jangan menyerah ya sahabat ketika Anda menghadapi suatu tantangan dalam hidup ini. Ingatlah, tidak selama-lamanya permasalahan itu akan ada. Akan ada waktunya selesai juga. Jadi Anda harus bertahan dan keluarlah sebagai pemenang. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498 7788 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di insting menarik lainnya.
1: Oke, hard listener, terima kasih masih bersama sini ya. Jadi kalian lagi aku Penja yang menjadi penyiar baru nih di Heartline mulai hari ini. Jadi mohon banget ya hard listeners bisa tetap bersama, boleh banget kasih aku masukan nanti ke depannya ya. Jadi mengingat tadi bicara soal 5 kafe yang rekomendasi banget untuk heart listeners, mahasiswa baru maupun mahasiswa yang udah lama, bahkan mahasiswa yang paling lama sekalipun boleh banget ya ke kafe ini, nggak ada larangan, bahkan umum juga boleh banget. Jadi selain Startup Cafe tadi, aku mau rekomendasiin yang kedua itu namanya Seraung. Seraung ini ada di Jalan Wijaya Kusuma, ini juga 24 jam, wifi-nya kencang banget. Ini bahkan biasanya digunakan untuk war tiket nih, seperti sebelumnya war tiket Silon Seven, ini boleh banget di sini gitu ya. Jadi heart listeners boleh banget begadang di sini, tapi ingat jangan sampai salah pilih teman ya. Jadi mengingat zaman kuliah ini soal nugas, ini nggak mungkin bisa sendiri juga ya. Ada sih yang bisa sendiri, tapi kebanyakan itu pasti butuh teman gitu. Baik itu teman atau bahkan ada yang PDKT melalui jalur nugas gitu, itu ada banget. Tapi ya hati-hati, tugasnya dipastikan selesai, kerjaannya selesai gitu ya. Jadi heart listeners bisa membawa tugasnya, menyelesaikan tugasnya dulu, dikumpulkan dulu dan dapat nilai yang memuaskan pastinya, dan akhirnya bisa mendapatkan IPK yang memuaskan. Jadi lulusnya lega gitu ya. Apalagi masih maba, heart listeners yang masih maba harus perhatikan baik-baik gitu ya, dan jangan lupa tugasnya selalu dikerjakan, hati-hati memilih temannya gitu. Jadi zaman-zaman kuliah itu pasti, wah itu membekas banget ya untuk heart listeners yang sebelumnya mungkin menjalani masa kuliah yang reguler gitu ya. masa-masa nugas itu adalah masa-masa salah satu yang benar-benar nggak bisa lepas gitu. Dan yang PDKT siapa nih? PDKT boleh deh, boleh kali acungkan tangannya gitu ya, yang pernah PDKT melalui jalur nugas gitu. Hati-hati, yang pastinya semoga, ya semoga hubungannya langgeng sih ya. Tapi kalau nggak langgeng ya bukan tanggung jawab saya pastinya. Dan jangan minta orang lain untuk bertanggung jawab, karena itu adalah hal yang pilihan kalian. Dan takutnya sih ya, takutnya nanti setelah asing nggak jadi nugas lagi, jadi males untuk nugas kuliahnya. Nah itu yang berbahaya. Dan pastinya itu yang akan membuat kalian akhirnya memilih satu lagu ini yang menjadi kalian tuh galau banget kalau dari Samarinda, karena kota Samarinda itu udah beda banget tanpa si dia. Oke, jadi ini aku persembahkan buat kalian yang mungkin punya memori ya, bahwa kota ini udah tidak sama dengan dia yang lama. Ini dia dari Nadif, masa lama. Kota ini tak sama tanpamu.

Oke, itu dia tadi persembahan dari Nadif Basalamah. Jadi buat para listeners, baik dari maba, mahasiswa lama maupun yang umum, ya jangan sampai ya kota ini benar-benar tidak berarti lagi tanpa dia gitu. Jadi seseorang itu memang pantas diperjuangkan jika kalian targetnya adalah dia, pantas diperjuangkan. Tapi kita semua punya seseorang yang spesial masing-masing. Waduh, kacau. Kalau sama gak apa-apa ya, kalau beda nah itu yang bahaya. Oke, jadi Heart Listeners, baik lagi dengan aku Penza di 94.4 FM Heartland Radio, your family station. Jadi setelah tadi rekomendasiin dua kafe, tadi sudah ya Sun Up Cafe dan Serawung Cafe di Jalan Wijayakusuma dan Jalan Perjuangan 1. Sekarang yang ketiga aku mau rekomendasiin juga salah satu kafe yang berarti banget ya buat aku terutama, dan juga mungkin Heart Listeners pasti banyak juga dong yang berarti banget ini ya. Ini kafe untuk kalian, ini kafenya udah ada di beberapa tempat di kota Samarinda dan selalu ramai ya, baik di area Merak Square atau mungkin di Samarinda seberang atau mungkin di PM Nur, ini selalu ramai kok aku lihat ya. Jadi ini kafe juga ada yang 24 jam, ada yang tidak 24 jam gitu ya. Jadi kalau buat nugas ini juga oke banget. Namanya adalah Tomorrow Coffee. Jadi pasti udah tahu dong yang Tomorrow ya, di mana siapa sih yang belum kenal Tomorrow ya, muter-muter Samarinda enggak mungkin belum lewatin Tomorrow gitu. Jadi area parkirnya selalu dipastikan luas banget, apalagi di Merak Square itu kalian parkirin helikopter juga boleh banget, itu Heart Listeners bisa banget ya, ada ruang banget ya, luas banget daerahnya dan aman banget parkirannya. Coffee-nya enggak usah ditanya lagi, kalau Tomorrow ya semua tempat dia konsisten dan pastinya bisa 24 jam. Nah, mengingat 24 jam ini keingat banget ya zaman kita yang pernah kuliah ini ya. Jadi tempat 24 jam itu adalah satu anugerah gitu ya. Seperti suatu anugerah yang diturunkan oleh Tuhan memberikan kafe 24 jam ini dengan harga kopi yang terjangkau, dengan pesan satu gelas kopi aja yang paling murah kita bisa pakai wifi-nya 24 jam gitu ya, sampai pagi untuk wifi-an sambil mungkin nonton juga, nonton 2 jam tugasnya 15 menit ya, itu kebiasaan ya memang. Itu tolong dikurangin ya, jangan dicontoh kebiasaan yang seperti itu. Jadi bisa bawa stop kontak gitu ya, jadi benar udah jangan ini ya Heart Listeners yang masih maba atau mungkin baru-baru mau nyoba ke kafe yang rekomendasi ini, jangan malu, tapi ya jangan malu tapi jangan terlalu malu-maluin gitu ya. Kalau ke tempat kafe 24 jam nugas boleh banget dibawa cemilannya gitu kan, biar hemat, bawa stop kontak karena bisa sharing gitu kan. Tapi jangan juga

di bawah magicomnya ya, setrikanya di bawah ya, mau buka kos di situ kayaknya. Nah itu yang bahaya, namanya malu-maluin. Itu yang wah, tapi kayaknya pernah deh ya, pernah lihat seperti itu. Jadi kayak wah, ini orang mau pindah kosan kayaknya ya, tinggal bawa kasurnya, tinggal bawa perlengkapan mandinya, udah dia buat lapak aja di situ ya, sebagiannya dia kuasain. Jadi heard listeners, para maba yang nugas seperti itu tadi ya, nggak usah malu untuk bawa stop kontak atau mungkin sampai tertidur di kafe 4 jam tadi, itu nggak masalah. Yang pasti jangan sampai malu-maluin aja seperti bawa magicom lah itu. Itu bukan hal yang langka, hal langka deh ya, langka, tapi ya ada aja yang lakuin itu ternyata gitu. Ya untung aja nggak diviralin ya. Kalau diviralin ya mungkin kasihan yang punya magicom kayaknya ya, karena itu sepertinya bukan yang ngebawain itu, kayaknya minjam gitu. Jadi bisa sharing nasi gitu. Nah itu. Jadi harus listeners, terutama para maba, semangat ya untuk nugasnya, walaupun kalian harus begadang nantinya, walaupun kalian nantinya akan capek gitu ya. Pasti banyak tuh ngeluh-ngeluhnya, aduh aku capek ternyata kuliah secapek ini gitu. Atau ada juga yang kayak ternyata bisa kok ditinggal gitu. Ditinggal satu kali, ditinggal dua kali, tahu-tahu udah 1 semester, tahu-tahu udah 2 semester, tahu-tahu semesternya 2 digit. Nah, itu baru kaget gitu kan. Tahu-tahu udah bingung gitu. Gimana? Oke, jadi selanjutnya aku mau rekomendasiin setelah ini deh ya. Setelah ini aku rekomendasiin selanjutnya, kafe selanjutnya. Jadi aku mau kasih satu lagu juga nih yang benar-benar identik banget sama kota Samarinda gitu ya. Jadi kafe 24 jam tadi selain tempat tugas juga bisa tempat berteduh gitu ya. Jadi kalau gak ada payung bisa berteduh di kafe 24 jam ini gitu. Jadi sambil ngopi, sambil nunggu hujan reda, tahu-tahu udah pagi aja gitu. Jadi ini dia dari Itgitaf, jangan lupa sedia aku sebelum hujan.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

Halo para heart listeners, baik lagi di 94.4 FM Heartline Studio, your family station. Oke, heart listeners, baik lagi bareng aku Penza, dan ini masih hari pertamaku sebagai penyiar part time di Heartline Radio. Wah, deg-degan ya, pertama kali ya deg-degan dengan melihat suasana ini, dan ini juga pertama kali pastinya menjadi seorang penyiar yang wah ini keren banget, dan aku pengen banget sih, memang sudah agak lama ya pengen jadi penyiar gitu ya, apalagi mamaku juga seorang penyiar sebelumnya, wah jadi kayak pengen banget gitu, harus ngerasain gitu ya. Oke, jadi balik lagi ke yang sebelumnya tadi, rekomendasi-rekomendasi kafe yang ada di kota Samarinda nih, heart listeners. Jadi tadi ada Sun Up Cafe di Jalan Perjuangan 1, lalu ada Tomoro yang tempatnya banyak juga, dan juga Seraung di Wijayakusuma. Oke, jadi nah sebelum ke rekomendasi keempat nih, jadi kembali aku pengen rasanya menceritakan gitu ya. Aduh, ini kisahku aja nih. Di heart listeners kalau punya cerita boleh banget sampein ya, nanti kita coba sampaikan seperti apa pengalaman-pengalaman uniknya heart listeners selama masa kuliah, sama nugas ataupun nugas-nugas kantor ya. Banyak juga kok yang orang-orang kantor, orang pekerja keras, siang malam, pagi siang malam, ketemu pagi, pagi ketemu pagi. Wah, itu kalah-kalah ojol ya. Demi menghidupi keluarganya, keren banget. Jadi boleh banget nih yang punya pengalaman nugas atau begadang ya di kafe-kafe yang 24 jam gitu kan, sampai tertidur, bahkan mungkin ada yang sampai bawa selimut ya. Ya asalkan jangan sampai bawa bed covernya dan lemari pakaiannya. Oke, jadi biasanya kalau masih maba itu ya bakal ada banyak teman-teman baru, kating-kating baru, wajah-wajah baru, lingkungan baru gitu ya. Jadi suasana baru inilah yang membuat kita tuh rasanya wah ini duniaku menjadi semakin luas gitu ya. Tapi kadang dunia semakin luas, tapi kadang pikiran jadi makin sempit gitu ya. Apalagi yang baru ketemu wajah-wajah baru gitu kan, akhirnya kayak wah aku kayaknya nyambung deh sama dia gitu kan, diajak ngobrol dikit, oh kayaknya aku nyambung gitu, kayaknya aku cocok nih sama dia gitu kan, nugas sama dia gitu kan. Jangan bilang iya grogi ini, mohon maaf. Jadi hati-hati deh kalau teman-teman yang mungkin mau pergi nugas-nugas aja, jangan sampai kemakan ya sama yang namanya gombalan ya. Nah ini yang berbahaya ya, jadi hati-hati sama gombalan-gombalan manis itu yang membuat tugasnya jadi terbengkalai. Terbengkalai ini bahasa Samarinda gak sih ya. Jadi banyak banget janji-janji yang seperti kayak mungkin jarang didengar, jadi sekali didengar apalagi saat lelah-lelahnya gitu ya, rasanya itu indah sekali gitu. Seperti aku akan selalu bersamamu, aku akan bantu tugasmu, kita lulus bareng ya, kita wisuda bareng ya. Ternyata kamu wisudanya 3,8 tahun, dia wisudanya 8 tahun. Wah itu tidak usah terlalu ditunggu ya. Kalau mau nunggu boleh, itu pilihan, apapun pilihannya silakan gitu ya. Tapi yang pasti jangan terlalu termakan janji-janji manis itu gitu ya. Seperti akan bersama selamanya, nanti tidak akan hilang, tidak ada yang lain selain kamu. Dan apalagi janjinya yang mungkin sangat jauh di masa depan gitu ya. Mari nanti kita kalau udah bersama, kita bangun istana yang sederhana, hidup kamu bersama gitu kan. Mari kita usahakan rumah itu. Dan ini dia selanjutnya. Usahakan rumah itu dari Sal Priadi.

Oke, halo Heart Listeners, balik lagi di 94.4 FM Heartland Heartland Radio, your family station. Oke, balik lagi dengan Penja Rizky di sini sebagai penyiar partai maksudnya Heartland di hari pertamanya yang masih nampaknya mungkin masih grogi, mohon maaf ya, tapi wah seru banget ya ternyata menjadi seorang penyiar. Jadi semoga kalian betah pasti jadi acara sensor hari ini dan besok-besoknya semoga betah di acara sensor senyum sore, tetap tersenyum ya. Mohon maaf walaupun bertemu dengan penyiar penyiar pemula ini ya mungkin gimana ya deskripsikannya ya, orang yang mudah ke distract gitu ya, orang yang seorang manusia yang pastinya mau nyoba gitu ya. Seberapa seru gitu kan jadi penyiar, dan pastinya seru banget sih ya jadi penyiar ya, kayak bisa ngobrol satu arah tapi bisa menjadi seseorang yang memberikan pesan gitu kan pada orang-orang yang mungkin sambil beraktivitas, orang-orang yang mendengarkan dengan gimana ya, atau kayak mau ngirim-ngirim salam juga bisa banget ya, bisa kirim ke WA kita 0819-269-1000 gitu ya di WA. Ya, mode santai dulu. Oke. Jadi mengingat tadi rekomendasi-rekomendasi kafe di Kota Samarinda nih banyak banget ya soal yang 24 jam ini ya. Dan yang pasti sudah sangat nyaman dan worth it ya pastinya ya, worth it dari harganya, tempatnya, wifi-nya gitu, yang tinggal worth it soal milih temannya lagi ya. Tapi tidak selalu juga sih ya, kalau ngerjain tugas, ngerjain kerjaan itu bareng teman gitu. Banyak juga yang suka sendiri. Kalau aku pribadi sih, aku lebih suka sendiri sih ya. Kayak lebih sering sendiri untuk ngerjain tugas, kerjaan gitu kan dari dulu gitu. Tapi ada waktunya kalau memang harus bareng tuh, memang harus dikerjain bareng gitu ya. Namanya kerja kelompok gitu ya. Kelompok ya, kelompok. Dibilang kelompok ya kelompok lah pokoknya ya, walaupun mungkin dan 5 orang yang ngerjain, 2 sisanya support system gitu ya, itu yang namanya kelompok ya. Ya kayaknya dari zaman sekolah itu enggak ada berubah gitu ya. Ya usahakan aktif deh kalau seperti itu. Dan kembali lagi kalau kalau kerjain tugas, selesai kerjaan itu banyak juga kok hard listeners pastinya yang hobi sendiri gitu ya, kayak lebih tenang gitu ya, lebih apa ya, lebih fokus gitu kan, pakai dua headphone, ditutup topi gitu kan, ditutup jaket, wah jadi udah kayak Intel ya. Lisa, aduh bukan Intel, maaf ya. Jadi kayak apa ya, pokoknya lebih nyaman gitu ya sendiri gitu. Jadi banyak banget kok pasti heart listeners yang hobi menyendiri gitu, dan semuanya dikerjain sendiri, lelahnya sendiri gitu, stresnya sendiri juga gitu. Bahkan yang ajaibnya bisa sembuh sendiri gitu ya, dari jadi semua fase itu dijalin sendiri gitu. Kayak apa, ini adalah orang-orang terpilih gitu, orang-orang yang semua hal itu dia benar-benar bisa jalanin sendiri gitu, bahkan bisa nyembuhin dirinya sendiri gitu. Bahkan ada orang lain itu dia ngerasa tolong ini daerahku gitu, gimana sih gitu ya, pokoknya kayak jangan campur aduk ke duniaku yang ini gitu, aku bisa menyelesaikannya sendiri dan aku percaya pada diriku sendiri gitu. Dan aku bahkan walaupun kurang percaya, aku akan menantang diriku untuk menghadapi semua tantangan ini. So, datang sini semua tantangan sedunia gitu, tapi ya, bentar aku tidur siang dulu. Jangan lupa tidur siang ya, kalau kata Dr. Tirta gitu. Oke, jadi orang-orang yang seperti ini tuh menurut aku orang-orang yang keren banget gitu ya. Orang-orang yang bisa menyimpan segalanya di dalam kepalanya, di dalam jiwanya gitu. Tapi padahal sebenarnya buat yang hobi sendiri ini, aku cuma mau ingetin ya, jangan selalu boleh banget nikmatin waktu kalian sendiri, tapi ingat kalian tidak benar-benar sendiri gitu. Jadi jiwa kalian itu butuh dihibur gitu ya, dan kita adalah makhluk sosial, seorang manusia itu adalah makhluk sosial gitu. Jadi jangan terlalu sendiri banget, tetap butuh waktu untuk bersosial. Ekspresikan apa yang ada di pikiran dan jiwa kalian, jangan sampai dipendam sendiri, takutnya jadi penyakit ya. Katanya kalau terlalu dipendam itu bisa autoimun gitu, bukan autoimun itu
bahaya banget gitu. Kalau autopilot itu harus dilatih. Kalau autoimun itu tanpa latihan tahu udah ada sendiri gitu. Ada yang request lagu, judul lagunya Sendiri Lagi. Oke, dari siapa itu kak penyanyinya Sendiri Lagi? Wah, ini ketahuan nih, lagi galau ya, Sendiri Lagi. Bercanda heart listeners. Jadi

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kalipukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Close your eyes.
1: Oke, balik lagi bareng aku Penza Rizky di 94.4 FM Heartline Radio, your family station. Oke, tadi berasa gak ya, udah berasa gak nih lagunya Gea tadi, jiwa yang bersedih gitu ya. Jadi lagu yang, salah satu lagu yang direkomendasin oleh psikolog gitu. Jadi teman-teman heart listeners, jangan selalu ngerasa kalian itu sendiri ya, dimanapun itu. Selalu ada orang yang pastinya peduli sama kalian, seperti lagunya Gea, bawa sini biar aku obati. Cia, dia obati pakai apa itu? Dengan senyumnya Gea udah sembuh deh. Itu mah aku. Jadi ya guys, mohon maaf, aku memang penggemar Gea garis keras ya, mohon maaf. Ya, siapa yang tidak sepertinya ya. Jadi dan tadi juga ada request dari heart listeners dari TikTok ya, sendiri lagi dari tadi BAG gitu ya, Beach, bacanya Beach gitu. Itu lagu lama deh ya, zaman aku sekolah deh itu, zaman sekolah. Jadi kayak lagi dan akhirnya aku sendiri lagi. Oke, aku gak akan nyanyi lagi, janji. Mohon maaf, aku sadar kok dengan nyanyianku gitu ya. Saya jauh, sangat jauh dari yang namanya pitch perfect gitu ya. Jika pitch perfect itu ada di luar angkasa, saya masih ada di dalam inti bumi gitu. Terlalu jauh jadi. Oke, jadi terima kasih yang udah request. Boleh banget juga heart listeners yang lain, kalau mau request boleh sampaikan, atau mau kirim salam gitu kan, atau mau anonim gitu ya, boleh banget kirim. Boleh sampaikan di TikTok kita lagi live Heartline Samarinda, atau via WhatsApp kita juga, chat di 0819-269-1000. Oke, jadi mau kusapa lagi nih. Halo, sama sore Samarinda, kembali di ini namanya Sensor, senyum sore gitu. Jadi kalau sudah sore, walaupun lelah kerja ya, lelah begawi, tetap harus senyum pokoknya ya. Jangan sampai ya udara Samarinda, apalagi yang belakangan ini tidak ada hujan ya. Wah, luar biasa. Yang biasanya kita, aduh Samarinda banjir, kali ini panas gitu kan, kemarau panjang gitu, tidak ada hujan. Jadi rasanya, waduh, mana ya hujannya, nah malah dikangenin gitu ya. Memang ya tipe manusia ya, kalau ada kayak, kenapa sih kamu itu menggangguku gitu ya, tapi di saat tidak ada, kamu di mana sih, aku membutuhkanmu. Hai, dasar manusia. Jadi memangnya kebiasaan manusia ya, mungkin apakah ini bisa disebut kelebihan atau kekurangannya, atau tengah-tengah, netral ya, netral. Jadi nggak gerak ya, jangan lupa rem tangan, nah itu mobil. Oke, jadi aku bakal lanjut lagi nih soal rekomendasi kafe buat para heart listeners yang mungkin maba baru nyampe di Samarinda gitu kan, lagi dengerin ini. Para maba masih dengerin ini kan, masih kok. Yang punya mobil tuh kalau gabut nggak ada lagu kan, dengerin ini aja deh di 94.4 FM gitu ya. Request lagu boleh, kalau mau kirim salam gitu kan, atau mungkin ke crushnya, cie punya crush. Crush gear apa ya? Jadi ya selanjutnya itu aku mau rekomendasiin kafe yang pastinya sudah pada tahu deh ya, sudah pada tahu kafe-kafe seperti mungkin Janji Jiwa tadi udah ya, Janji Jiwa gitu, Tomoro, terus Stand Up Cafe. Dan kali ini aku mau ke kafe yang katanya itu ini paling mahasiswa gitu ya, paling mahasiswa dari harganya gitu kan. Bahkan para siswa juga meramaikan tempat ini gitu ya. Kopi-kopinya yang memang terjangkau sekali gitu. Namanya adalah, ya betul sekali, Kopi Kenangan. Ada kenangan apa nih di Kopi Kenangan gitu. Jadi Kopi Kenangan itu salah satu kafe yang 24 jam ya, tempat nongkrong yang 24 jam, tempat nugas yang 24 jam, yang benar-benar bisa dimanfaatkan banget sama para heartlessness untuk nugas, ngerjain kerjaan kantornya, kerjaan CV atau PT-nya. Wah, luar biasa, keren. CEO tuh. Jadi bisa banget di Kopken gitu ya, 24 jam gitu. Bahkan kayak, ayo Kopken aja gitu ya. Kebanyakan sekarang siswa-siswa juga kayak pulang sekolah. Wah, pokoknya kalau kalian datang di Kopi Kenangan di jam-jam sore, atau jam-jam 7 sampai jam 9 malam, itu pasti rame banget ya. Bahkan kalau mau dapat tempat itu kan bisa gitu. Bahkan aku pernah nanya ke tukang parkirnya gitu, Pak, ada tempat nggak ya? Cek aja dulu Mas, nggak usah bayar parkir kalau nggak ada. Jadi kalau nggak ada udah balik, nggak usah bayar parkir itu. Mungkin saking seringnya yang datang, ah Pak nggak ada tempat, ya udah nggak usah bayar parkir gitu ya. Jadi tempatnya pasti nyaman banget gitu ya, ada banyak tempat. Wah, Kopi Kenangan ini salah satu yang paling banyak kok di Kota Samarinda ya. Ada di M Yamin, PM Nur, ada di daerah dekat Merak juga ada deh. Iya gak sih? Ya ada kok. Ya ada. Iya pokoknya ada. Gitu ya, di daerah dekat Gasu deh kalau gak salah ya. Namanya itu Simpang 4 itu banyak pokoknya kalau sudah Kopi Kenangan mah. Di Juanda juga ada gitu. Itu tempatnya anak-anak SMA 3, SMA 5 tuh tempat nongkrong. Halo anak-anak heart listeners dari SMA 3, SMA 5 gitu dan sekitarnya gitu. Itu memang tempat-tempat yang benar-benar nyaman banget deh. Pokoknya kalau Kopi Kenangan parkirannya juga selalu aman ya, 24 jam dijaga 3 shift oleh tukang parkirnya gitu. Terus kayak bahkan bisa kan pesan by aplikasi, jadi nanti tinggal ambil gitu kan, gak perlu ngantri panjang-panjang gitu. Tempatnya ada yang full AC, ada juga yang non AC gitu kan. Dan ini ya bisa juga buat nugas, dan yang pasti pesanku sama, jangan begitu malu ya untuk begadang di kafe yang 24 jam, tapi jangan malu-maluin ya. Magicomnya ditinggal, kasurnya ditinggal, lemarinya ditinggal, setrikanya ditinggal, jangan dibawa semua, cukup stop kontak ya. Stop kontak untuk ini, untuk nyolok-nyolok listrik ya, bukan kamu dengan si doi yang udah stop kontak. Sian deh, maaf, no offense. Oke, jadi kalau udah nggak ada apa-apa itu nggak usah diharapin lagi gitu ya. Jadi oke, ini aku bakal persembahin buat kamu dari Foreign Fans. Persan itu cukup disangkal, ini dia penyangkalan.

0: Apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya enggak, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.
4: Oke, balik lagi di 94.4 FM. Oke, ini mungkin salah satu atau salah dua scene masuk aku yang sebelum closing ya. Jadi, balik lagi dengan aku, Benja. Baru hari pertama jadi penyiar part-time di Heartline Radio, Your Family Station. Balik lagi. Jadi, kita di program sore ini, sensor atau senyum sore. Jadi, buat yang baru pulang kerja atau baru mau pulang kerja, si paling tenggo mungkin pulang jam 5 dia udah sekarang udah matikan laptop gitu ya, katanya biar dingin gitu. Masukin tas gitu kan, semuanya disimpun gitu kan, pulpennya dicek jangan sampai hilang, itu adalah barang paling berharga di kantor. jadi HP, duit, dompet itu enggak berharga. Pulpen kalian jangan hilang. Jadi dijaga baik-baik, kasih nama, kasih kalung. Jadi kalau ada yang ngambil itu ada kerincing-kerincing ya, udah kayak peliharaan ya. Iya. Kasih nama sekalian gitu ya. Jadi oke, okay. Jadi terima kasih sudah bersama Heart Radio Mas ya, Heart listeners. Jadi buat yang nanti bentar lagi bakal pulang, hati-hati di jalan ya, macetnya Samarinda masih seperti biasa, hati-hati. Jadi cuaca masih cerah, belum ada hujan gitu ya. Jadi tidak perlu buru-buru, keluarga menanti di rumah gitu ya. Walaupun hidup sendiri ya, kalian harus menjaga diri kalian sendiri ya. Macetnya kita masih sama kok, macetnya Kalimantan tanpa klakson ya. Ingat, tanpa klakson. Mungkin ada yang hanyar di Samarinda lah ya. Ingat ya, kada usah mencet klakson. Klakson itu aksesoris. Buat di Kalimantan klakson itu hanya aksesoris untuk negur teman, negur kawan gitu ya. Amunnya menegur kawan baru bunyikan klaksonnya. Amun kada ada kawan kalau usah. Kedua kawan, kita bisa kawan sih anjir. Nah, jadi oke, tadi aku udah sampein ya kafe-kafe yang rekomendasi buat hard listeners, baik mahasiswa baru, mahasiswa lama, mahasiswa paling lama, atau mahasiswa yang paling lama. Maaf ya jika ada yang tersinggung. Jadi udah kayak gak perlu ngerjain di kafe gitu. Dia kayak bahkan bisa autopilot ngerjainnya gitu ya. Tinggal ACC-nya aja yang gak autopilot. Sabar ya. Semoga ada ujungnya gitu. Oke, jadi tadi udah ada startup kafe. Aku rekomendasiin ya, ada Seraung di Wijayakusuma, ada Tomoro yang ada beberapa tempat di kota Samarinda, ada juga Janji Jiwa, teman sejiwa gitu ya, atau Janji, ayo ke Janji gitu kan. Terus ada juga yang terakhir tadi adalah Kopi Kenangan gitu. Jadi Kopi Kenangan ini juga salah satu yang banyak gitu ya, dan 24 jam gitu. Dan di luar kafe-kafe tadi aku mau kasih satu bonus rekomendasi. Jadi tempat makan gitu ya, tempat makan yang sebenarnya bisa juga nugas, tapi sebenarnya itu ini tuh lebih cocok untuk tempat makan gitu kan, tempat makan kalian nanti sebelum nugas gitu kan. Jadi kalau beli makannya jangan di tempat-tempat yang misalnya mungkin aku mau ngerjain di kafe ini gitu kan, sekalian deh beli makan di sana, ya boleh banget gitu. Tapi kalau ingin hemat, aku rekomendasi ini salah satu angkringan gitu ya. Wah, kalau soal Samarinda nih nggak usah ditanya lah soal angkringan. Ada salah satu angkringan yang legend banget ya, ini masih bertahan sampai sekarang. Dia posisinya yang tempat pertama ada di KS Tubun Dalam. Namanya pasti udah pada tahu nih yang udah lama di Samarinda gitu kan, Angkringan Bahar. Oke, jadi Angkringan Bahar ini juga 24 jam wifi-nya ada. Sering banyak sih yang gaming di sini, tapi kalau untuk nugas sebenarnya aku bisa-bisa aja, tapi aku lebih rekomendasiin tempat-tempat tadi kalau untuk nugas, biar kalian lebih tenang gitu kan. Gimana ya, kayak lebih cocok aja kalau untuk nugas gitu. Tapi kalau untuk nongkrong, untuk makan, kalian banyak banget pilihannya di angkringan ini. Namanya juga angkringan ya, dan ini adalah salah satu angkringan yang lengkap banget ya. Bahkan sudah ada cabang-cabangnya gitu, seperti di Jalan Jakarta Lobakung, ada di M. Yamin juga gitu. Jadi Angkringan Bahar ini salah satu tempat ini deh, tempat yang pilihannya tuh banyak banget kalau sudah pilih makanan gitu angkringannya. Tapi ya hati-hati, jarnya orang Banjar itu hati-hati kalap wanai, hati-hati kalap, ambil sebuting, sekalinya membayar 50.000, sekalinya membayar 100.000, nah kada makan pulang 2 hari 3 hari, paksa puasa. Nah gitu. Jadi sebenarnya bisa hemat, hidup di Samarinda itu bisa hemat asal jangan kalap gitu ya. Seperti di Angkringan Bahar, mungkin boleh latih diri kalian makan di sini ya, jangan sampai kalap gitu. Jadi ambil sesuai kebutuhan gitu kan. Kalau mau nyobain semuanya, coba dibuat schedule gitu. Senin aku mau rasain sate kulit ayam, Selasa aku mau rasain sate pentol, Rabu aku mau rasain ayam geprek Nyambahar, Kamis Jumat apa gitu kan, sampai Sabtu Minggunya apa. Jadwalin aja semua gitu kan, udah kayak kuliah kayak jadwalinnya. Kenapa gak gabung akademik di kampus aja? Cocok kayaknya gitu. Jadi Angkringan Bahar ini ya juga pastinya banyak kenangan yang udah sering kesini gitu ya, dari zaman kuliah, sekolah gitu kan, bisa baring-baring. Bahkan tempat yang kalau dibilang Instagramable nggak juga, tapi ini ya tempat yang paling ngangenin banget gitu. 24 jam tuh kayak mentok-mentok, Bahar aja udah gitu kan. Jadi angkringannya sayur-sayur, bahkan sayur-sayur pun ada gitu ya. Bahkan kalau datang cuma pesan makan sedikit dan minum air es, ya itu gak masalah juga, itu pilihan kalian gitu ya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, jangan sering-seringin makan malam ya, makan yang terlalu malam, larut malam itu bahaya ya. Apalagi setelah itu langsung bangkong gitu, wah itu menyala perutnya, bakal berkembang gitu ya. Perutnya yang berkembang tapi ototnya tidak, wah itu. Dan jangan lupa untuk tetap olahraga ya, mulai dari jalan kaki gitu ya. Jadi jaga kesehatannya. Oke, jadi selanjutnya aku bakal ada yang request nggak, ada belum ada ya tadi, udah tadi ya, udah yang request soal sendiri lagi gitu. Jadi selanjutnya heartlessness boleh banget kalau mau kirim salam, sampaikan lewat WA-nya Heartline Samarinda gitu ya. Jadi yang sebentar lagi, wah ini bentar lagi nih bakal tenggo ya, yang hati-hati yang pulang ya, lewat jembatan, jembatan udah gak ada macet-macet lagi gitu ya, gak ada yang banjir-banjir gitu. Jadi mungkin yang sudah mau pulang, sambil siap-siap, ini aku kasih satu lagu yang mungkin gembira dulu deh gitu kan. Jangan dibawa mood yang jelek kalau pulang kerja gitu. Jadi dibawa happy aja gitu, karena pekerjaan itulah yang menghidupi kalian gitu ya, asik. Dan yang kuliah juga gitu, jangan dibawa kusut mulu. Bemamai boleh, marah-marah boleh gitu, tapi ingat besok kalian harus tetap masuk kelas gitu, heart listeners. Ingat semuanya harus tetap dijalani gitu ya, mau gimana pun semuanya harus tetap selesai. Oke, jadi aku kasih satu lagu dulu nih dari Gea. Mau seperti apapun kita akan coba sampai 1000 kali.

Oke, balik lagi bareng aku Penza Rizky di 94.4 FM Heartland Radio, your family station. Oke, heart listeners, udah hampir jam 5 sore ya waktu Indonesia bagian Samarinda dan sekitarnya. Pasti udah ada yang otw pulang, udah ada yang nyampe rumah. Yang pulang sekolah juga mungkin masih ada yang tunggu jemputan kali ya, atau mungkin sudah sampai rumah. Syukurlah. Oke, ada yang tip salah nih dari Kak Stanley Dun dari Kupang buat Kak Olivia, Kak Rizal, Kak Angel dan Miss Ayang, selamat sore, selamat beraktivitas. Terima kasih Kak Stanley Dun dari Kupang, sehat selalu. Jadi heartlessness, sebentar lagi kita akan berpisah dulu untuk hari ini ya. Untuk hari ini, besok ketemu lagi ya dengan saya yang akan nyeping-nyepingin kalian ya. Nyari hari dan hari-hari berikutnya gitu ya. Jadi sehat selalu, pastinya tadi aku udah rekomendasi ini buat heart listeners yang baru sampai di Samarinda ya, para maba. Kita udah kasih rekomendasi beberapa kafe dan juga tadi ada bonus satu angkringan yang legend di kota Samarinda gitu ya. Jadi jangan lupa tetap dijaga jiwanya, dijaga pikirannya, jangan sampai stres dengan segala tugas-tugasnya di dunia perkuliahan, di dunia pekerjaan. Boleh bemamai, boleh marah-marah, boleh ngomel-ngomel, boleh ungkapin aja, jangan dipendam ya, nanti autoimun. Bahaya kalau autoimun ya. Sampai gimana ya, kayak harus merawat diri sendiri, wah itu capek banget ya. Kalau ada keluarga ya syukur gitu, tapi kalau harus merawat diri sendiri, dia yang sakit, dia yang berjalan untuk berobat, wah itu kesian banget gitu ya. Itu semoga lekas pulih deh untuk yang sampai hari ini mungkin masih ada yang sakit gitu ya. Semoga cepat sehat, beraktivitas kembali, karena menjadi sehat itu adalah salah satu poin yang paling mahal. Oke, jadi tetap jaga kesehatannya heart listeners. Kita akan kembali lagi esok harinya di program Sensor Senyum Sore bareng aku Penza Rizky. Jadi tetap nantinya kalau mau kirim salam boleh banget ke WA kita, mau nonton kita di live TikTok juga boleh banget, atau mungkin di live Facebook kita ya. Oke, terima kasih, sehat selalu para heart listeners dimanapun para pendengar berada ya, heart listeners. Semoga sehat selalu, semoga selalu dilindungi, semoga lancar semua urusannya ya. Jadi sekian dari saya Penza Rizky, sampai jumpa di lain kesempatan esok hari. Dan tetaplah di Your Family Station, Heartland Radio 94.4 FM. Sampai jumpa.

Designers, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Pendaftaran Singfornation 2026, ajang lomba menyanyi nasional telah dibuka. Kamu yang berusia 12 hingga 19 tahun, gak usah nunggu lagi. Segera daftar dan kirim video audisimu dengan cara scan QR Code di poster Singfornation di Instagram @hotlinefm dan @yeski_asik atau klik banner di website www.pastiasik.com. Mulai 10 Juli sampai 10 Agustus 2026. Kesempatan terbuka untuk seluruh Indonesia. Raih hadiah puluhan juta rupiah dan kesempatan rekaman di label musik. Hubungi kami di 0852 7321 8878. Singfornation

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kalipukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1 pukul 6.30 WITA. Ibadah 2 pukul 9.30 WITA. Ibadah 3 pukul 12 WITA. Ibadah Yud pukul 17 WITA. Ibadah keempat pukul 20 WITA. Ibadah kelima pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1 pukul 10 WITA. Ibadah 2 pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1 pukul 6.30 WITA. Ibadah 2 pukul 8.30 WITA. Ibadah 3 pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Club. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: Apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya enggak, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Rekan dari Jalan Kebahagiaan nomor 27C Samarinda di frekuensi 94.4 FM Heartland Radio, your family station. Kembali menyapa semua pendengar setia Heartland yang ada di kota Samarinda dan sekitarnya. Shalom, selamat sore. Kembali bersama Angel pada sore hari ini, menyapa dan menemani kegiatan bahkan aktivitas Heart Listener sampai pukul 7 malam nanti. Senang sekali Angel bisa kembali bergabung ya, menyapa semua pendengar setia Heartline ya. Satu minggu kita tidak berjumpa. Hari ini di hari Senin tanggal 10 ya, di bulan Agustus, di bulan ke-8 di tahun 2026. Tentunya harapan kita, harapan Angel untuk kita semua terus diberikan kekuatan, kesehatan, bahkan sukacita yang melimpah di dalam Tuhan. Jadi sore hari ini dalam program Masih Ada Jalan, tentunya Angel akan menemani kegiatan Heart Listener ya, kurang lebih 2 jam ke depan. Jadi tentunya Angel juga mengajak semua pendengar setia Heartline dimanapun berada, yang mungkin ada di daerah Samarinda, yang ada di Tenggarong ya, yang ada di mana saja, yang ada di jalan, di rumah, yang lagi beraktivitas apapun yang dikerjakan sepanjang hari ini gitu ya. Monggo bisa bergabung bareng Angel di sore hari ini untuk berinteraksi, untuk request lagu atau pengen menyapa orang-orang yang dikasihi dan juga ingin menyaksikan tentang kebaikan Tuhan yang sudah Halis merasakan sepanjang hidup Halister. Bisa gabungan di nomor interaksi kita di 0811 5830 944, di 0811 5830 944. Dan juga tidak lupa menyapa untuk pendengar yang udah bergabung di live streaming TikTok maupun Facebook ya di sore hari ini. Tetap semangat, tetap enjoy ya, puji Tuhan kita boleh mengalami kebaikan Tuhan yang tidak henti-hentinya di hidup kita. Dan mari ya kita terus menyambut hari demi hari dengan penuh sukacita. Jangan kemana-mana Angel, buka dulu kebersamaan kita dengan satu nomor lagu, Washed by Elevation Rhythm.

sore hari ini. Aja juga tidak lupa menyapa buat hal listener ya yang sudah mendengarkan di aplikasi Jalur Hati maupun juga di website heartline.co.id. Selamat sore semuanya ya, selamat beraktivitas di sore hari ini. Selamat berkegiatan ya. Dan juga Angel tidak lupa ya, mungkin barangkali gitu hal listener yang hari ini juga berulang tahun. Wow. Happy birthday. Puji Tuhan ya. Di hari ini untuk hal listener yang berulang tahun, kiranya juga selalu diberikan hikmat, sukacita di dalam Tuhan, itu yang paling penting banget ya. Semakin bertumbuh di di dalam Tuhan, imannya semakin gacor, semakin yakin dan percaya akan janji-janji Tuhan, ya semakin membuat pribadi menjadi lebih baik lagi, karakternya juga menjadi lebih baik lagi dan menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Sukses dalam segala hal, apapun yang dilakukan, apapun yang menjadi cita-cita, harapan yang didoakan, Tuhan selalu menolong dan terus memberkati. Ya, di sore hari ini tentunya Angel juga tidak hanya menemani aktivitas listener dengan lagu-lagu rohani ya. Angel juga menghadirkan renungan-renungan yang dapat bisa kita nikmati bersama ya, yang menjadi reminder untuk kita-kita ya di hari-hari ini. Kalau mau ditanya, kita semua pasti melakukannya ya, karena kita ini manusia gitu ya. Setiap orang pasti pernah melakukan yang namanya kesalahan ya. Gak mungkin ya, di sini apakah ada yang tidak pernah melakukan kesalahan ya, mengaku? Gak mungkin ya, kita pasti pernah ngalamin atau melakukan suatu kesalahan, baik itu fatal, baik itu kecil, ya atau hal yang biasa aja. Ya ada kesalahan yang mungkin hanya membuat kita malu gitu kan ya, aduh lucu banget itu. Ada kesalahan yang mungkin bisa buat kita agak awkward gitu kan ya. Kesalahan yang mungkin bisa jadi bahan bercanda teman-teman, saudara atau keluarga. Ya atau ada fase kesalahan yang mungkin bisa berujung dengan jokes. Tapi ada juga mungkin kesalahan-kesalahan yang kita buat dan itu menghilangkan kesempatan. Dan itu mungkin membuat kita menyesal, membuat kita merasa sedih, membuat kita merasa bingung gitu ya, nggak tahu lagi harus gimana. Ya pasti di fase-fase orang yang lagi kehilangan kesempatan ya, saat mereka melakukan kesalahan ya pasti ada fase-fase keputusasaan yang dia alami. Rasa penyesalan yang besar, mungkin banyak pertanyaan di kepalanya gitu. Kenapa ya aku melakukan ini, kenapa ya aku begitu? Bahkan ada perkataan-perkataan yang terlanjur diucapkan dan tidak bisa ditarik kembali. Nah ini biasanya sering banget terjadi, apalagi dalam aktivitas keseharian kita gitu ya. Perkataan-perkataan yang kita keluarkan gitu, dan itu tanpa kita sadari, ya itu mungkin bisa menyakiti orang lain atau bisa menjadi satu perubahan yang sangat besar dampaknya. Sehingga ya rasa penyesalan itu ada. Akhirnya kita berpikir atau akhirnya kita mengatakan, mengapa ya dulu aku mengatakan demikian? Kenapa ya aku memilih ini? Kenapa ya aku begitu? Ya kadang kita berharap ya bisa kembali ke masa lalu. Makanya banyak banget kata-kata andai aku kembali di masa lalu gitu, mungkin aku akan lebih memilih seperti ini gitu. Ya banyak kata-kata yang gini ya, kalau saja waktu bisa diputar kembali, mungkin aku akan memilih jalan yang seperti ini gitu ya. Aku mungkin akan lebih berhati-hati, aku mungkin akan lebih prepare lagi, aku mungkin akan mempersiapkan lebih matang lagi, sehingga aku gak ada di fase sekarang ini. Ya kita seakan-akan pengen hidup kita itu kalau bisa ada tombol undonya, ya kita pengen gitu ya. Kayaknya kita pernah ada di fase-fase gitu ya, kalau bisa aku pengen flashback lagi deh ke belakang biar aku gak salah lagi gitu ya. Kita akhirnya pengen seperti itu. Tapi apa yang sudah terjadi, faktanya kita juga tahu bersama bahwa semuanya itu juga tidak bisa kita ubah gitu ya. Kita udah gak bisa, maksudnya dengan apa yang sudah terjadi, kita gak bisa lagi kembali ke hal yang lalu gitu ya. Tapi ada sesuatu yang masih bisa kita lakukan, yaitu kita bisa belajar dari momen-momen tersebut. Ya, Angel kena percaya dari momen saat kita mau belajar, disitulah munculnya yang namanya kebijaksanaan. Nah, kebijaksanaan itu lahir ya dari

ketika kita mau belajar dari kesalahan kita. Nah, kalau kita lihat ya, ada dua ayat nih yang bisa Angel bagikan untuk hal listener yang terdapat di Amsal 28 ayat 13, demikian firman Tuhan. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya mendapat belas kasihan. Ayat yang lain di pasal yang ketiga ya, dalam kitab Amsal juga di ayat 5-6. Jalanmu, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Nah, ini yang Angel katakan tadi ya, kita ketika kita mengalami berbuat kesalahan, firman Tuhan mengajarkan kita untuk mengakui setiap kesalahan yang kita buat. Tapi tidak hanya sebatas mengakui, di sini juga yang dimaksud adalah kita menyesal dengan perbuatan kita, lalu kita belajar dari hal itu. Nah, yang ini yang Angel bilang, saat kita mulai belajar dari fase-fase salah ini, di situ lahirlah atau kebijaksanaan itu akan dimulai. Jadi kebijaksanaan ini bukan berarti seseorang itu tidak pernah melakukan kesalahan ya, tidak, tapi orang yang bijaksana adalah orang yang mampu melihat kesalahannya, mengakuinya, dan juga mau belajar menjadi lebih baik. Kita masih membahas tentang kesalahan ya. Kadang kesalahan itu kalau sudah melekat di dalam diri kita, kita itu sudah tanpa kita sadari, kita mencap diri kita bahwa kita tuh orang yang jahat, orang yang salah. Contoh kayak ibaratnya, bodoh banget ya aku ya gitu ya. Atau aku memang selalu salah gitu. Apalagi dia sudah mengecap dirinya, aku gak akan pernah bisa berubah, gini-gini aja gitu ya. Apalagi udah meratapi nasibnya. Nah, di sini menjadi reminder gitu untuk kita bahwa kesalahan itu tidak harus menjadi identitas kita. Ya, ini menjadi kenapa? Karena ini menjadi jebakan terbesar sebenarnya di dalam diri kita. Ya, kalau ketika kita melakukan kesalahan, kita mulai mendefinisikan diri kita ya berdasarkan kesalahan yang kita buat. Ya, kesalahan ini tentunya pasti ya akan kita akan dilakukan bagi orang-orang, tapi jangan sampai itu menjadi identitas kita. Kita bisa ya pernah atau mengambil keputusan yang salah tanpa harus menjadi orang yang selamanya salah. Jadi kalau kita hari-hari ini mungkin mengambil keputusan yang salah, please gitu ya, jangan cap diri kita jadi orang yang selalu salah terus. Apalagi kalau kita mendengar kritik gitu ya, apalagi kita mendapat kata-kata yang tidak menyenangkan dari orang lain. Penilaian-penilaian yang mungkin mendukakan hati kita, dan itu akhirnya membuat kita sebagai orang yang sad banget gitu ya, orang yang menyedihkan banget, gak boleh gitu ya. Kita gak boleh menjatuhkan nilai di dalam diri kita karena kita hanya berbuat satu kesalahan. Jadi dari sini kita akan belajar gitu ya tentang membawa diri kita gitu ya. Jadi bahwa kesalahan yang kita buat itu bukanlah menjadi satu hal yang kita terjebak dalam itu gitu ya. Tapi kita mau belajar agar kesalahan yang kita perbuat itu tidak kita ulangi.

Kembali lagi bersama Angel di frekuensi 94.4 FM Heartland Radio, your family station. Ya, menyapa buat semua pendengar setia yang ada di kota Samarinda, daerah Tenggarong, di mana saja listener berada. Yang baik juga listener yang lagi dalam perjalanan sambil menikmati ya lagu-lagu praise and worship yang buat kita semakin hari lagi ya mengagumi akan kebaikan Tuhan, kedahsyatan Tuhan, dan kita merasakan gitu ya pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Tentunya di sore hari ini kembali mengajak semua pendengar setia Heartland yang pengen gabungan untuk berinteraksi bareng Angel, atau listener pengen request-request lagu juga boleh banget ya di nomor interaksi kita 0811 5830 944. Ini mau menyapa untuk pendengar-pendengar setia ya yang sering gabungan di sore hari ini. Pertama ini mau menyapa dulu buat Bapak Esra, Bang Erik yang ada di Semarang. Lalu menyapa buat Pak Elif, Pak Paulus. Mang Engkos, juga Ibu Kelly, Ibu Kristina Pinem, ya Ibu Ana. Juga menyapa selamat sore buat Ibu Febe, Ibu Puspita, Ibu Sri, Ibu Yuyun, Bapak Aming Aing. Lalu juga menyapa ke Popo Yuli, Bang Diger, Bang Tamto, dan semua ya yang belum sempat Angel sapa satu persatu, Angel ucapkan selamat sore untuk kita semua. Amin ya, Tuhan itu setia di setiap waktu hidup kita. Dia selalu hadir menemani setiap langkah hidup kita, kemanapun kita berada, apapun yang kita kerjakan ya, Tuhan selalu setia. Tuhan selalu menemani setiap langkah hidup kita semua. Ya, kita boleh kembali lagi ya dengan materi kita di sore hari ini ya, tentang kesalahan ya. Tadinya sudah sempat bahas gitu ya, bahwa setiap kita pasti ya melakukan yang namanya kesalahan. Nah, tapi kesalahan yang kita lakukan gitu kan, itu akan berbeda gitu ya, berbeda dampaknya lewat pola pikir kita gitu ya, akan berbeda hasilnya, akan berbeda apa sih bahasanya itu, kalau di zaman sekarang itu kan hal yang terjadi di depan sana itu kalau dari diri kita, cara menyikapi gitu ya, cara menyikapinya itu lewat dari diri kita sendiri. Ya, kesalahan-kesalahan itu pasti kan pasti membuat kita menyesal, pasti akan membuat kita merasa, wah kenapa ya kita melakukan ini gitu ya, ada penyesalan, ada kekesalan, bahkan emosi, karena kita mungkin tidak bijaksana gitu ya untuk memutuskan segala sesuatu, atau kita tidak menjaga perkataan kita, kita tidak belajar sabar, kita tidak melatih gitu ya, atau kita tidak berhati-hati.

0: dan juga saat kita itu berbuat salah ya, kita selalu ada juga bisa jadi gitu ya, kita sampai mengecap diri kita gitu, bahwa kita ini orang yang terlalu mudah buat satu kesalahan gitu ya, atau kadang kita merasa kita menyalahi diri kita, kita menganggap diri kita ini bodoh, kita menganggap diri kita ini ah memang aku nih orangnya selalu serba salah gitu ya, nggak bisa melakukan hal yang benar gitu. Kadang mungkin kita udah ngecap diri kita sendiri atau mendefinisikan diri kita sendiri tuh karena ya udahlah kita ini memang pembuat kesalahan. Apalagi kalau di circle, di lingkungan yang apa-apa selalu udah tahu lah kebiasaan kita gitu ya, bahwa kita nih pembuat onar lah, kita suka membuat kesalahan. Nah, sering kali gitu ya kita bisa mencap diri kita hal yang demikian. Tapi di sini kita juga di reminder gitu ya, bahwa ketika kita terlalu terjebak ya dengan rasa bersalah, itu pastinya tidak akan baik untuk kita. Kita memang harus menerima bahwa kita pernah jatuh, tapi jangan sampai kita harus tinggal di tempat kita berjatuh. Atau kesalahan apapun yang sudah kita lakukan, itu bukanlah identitas kita. Kita mungkin pernah mengambil keputusan yang salah, tapi harus ingat gitu ya, kita nggak boleh harus ada di tempat itu terus. Dan firman Tuhan juga selalu mengingatkan kita bahwa Tuhan itu tidak hanya melihat gitu ya, tidak melihat masa lalu di dalam diri kita, tapi Tuhan juga melihat siapa kita yang mau siap dibentuk ya, untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Jadi jangan sampai ya kita membiarkan satu kesalahan ini membuat kita akhirnya menyerah terhadap hidup kita. Kita menyalahkan diri kita, kita mengecilkan diri kita, kita merasa kita tidak layak, kita merasa tidak bernilai, bahkan itu membuat kita menurunkan harga diri kita. Ya, dalam firman Tuhan justru mengatakan mengakui kesalahan itu adalah tanda kekuatannya. Dalam Amsal 28 ayat 13 mengatakan, siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tapi siapa mengakuinya dan menanggalkannya mendapat belas kasihan. Jadi mengakui kesalahan itu membutuhkan tentunya kerendahan hati. Jadi kalau kita tahu kita salah, kita tahu kita melakukan pelanggaran ya, ketika kita menyadari itu, di sini firman Tuhan mengajarkan kita untuk mengakuinya. Kita akui kesalahan kita, tapi nggak hanya sebatas itu ya. Ada rasa penyesalan, tapi kita harus meninggalkannya. Ya, meninggalkannya artinya kita nggak lagi melakukan kesalahan tersebut. Ya, karena ketika orang berani beranjak, berani pergi, atau berani menjadi pribadi yang baru, ya pasti akan gitu ya mendapatkan belas kasihan, kesempatan baru. Ya, jadi memang gak mudah ya untuk kita gitu, untuk melangkah. Tapi apabila kita benar-benar belajar gitu ya untuk menerima atau menerima setiap kesempatan yang sudah kita lakukan, yang sudah diberikan, mari kita lakukan itu dengan sebaik mungkin.
1: Yang membuka pintu, tak ada yang menutup.
0: Nah, kira-kira listener, ketika kita lagi berbuat salah gitu ya, kira-kira apa sih yang muncul ya pertama-tama di yang ada di benak hati dan pikiran listener? Ya, pasti kita bisa aja gitu ya bermacam-macam. Ada yang mungkin menghukum dirinya atau merasa dirinya udahlah kayaknya gue gak layak gitu ya, atau gue gini aja deh, kayaknya gini-gini aja, akhirnya menyesal dan begitu-gitu aja. Tapi di sini kita diajarkan ya, yaitu yang tentang pertobatan. Jadi pertobatan itu bukan sekedar merasa bersalah, tapi pertobatan adalah perubahan arah. Jadi bukan hanya berhenti di kata aku menyesal. Nah, tapi ada satu tindakan, movement yang membuat kita okay lah, kita gak boleh lagi melakukan hal itu. Ya, jadi kita artinya belajar ya dari kesalahan. Jadi belajar dari kesalahan ini berarti tidak mengulanginya. Berarti kalau kita udah tahu kita salah, nah ini menjadi bahan evaluasi untuk kita. Ada perbedaan ya antara penyesalan dan pertobatan. Nah, penyesalan ini hanya melihat ke belakang dan mengatakan ya seandainya aku tidak melakukan itu, aku pasti begini. Tapi kalau pertobatan itu melihat ke depan dan berkata, mulai sekarang aku akan memilih jalan yang berbeda. Nah, ini dua hal yang berbeda ya. Kadang kita itu cuma hanya stuck di rasa penyesalan, tapi kita nggak mau ada ada untuk membuat komitmen baru, yaitu gimana caranya dari kesalahan ini udah gak boleh aku ulangin lagi.

0: 94,4 Heartline Radio.
1: Doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmatmu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Heartline FM.

0: hari yang baik. Di hari ini tentunya kita merasakan kebaikan Tuhan sepanjang hidup kita. Dan aku yakin dan percaya ya, setiap kita di fase-fase apapun yang kita alami, dalam segala proses hidup yang kita punya, kita selalu mengatakan adalah ini adalah hari-hari yang terbaik, hari yang indah, hari yang penuh dengan sukacita, hari yang penuh dengan kemenangan. Ya, karena apa? Karena Tuhan itu selalu menyertai setiap langkah hidup kita. Dia tidak pernah membiarkan kita sendirian, bahkan membuat kita merasa terpuruk ya, karena sukacita dari surga, sukacita dari Tuhan selalu mengalir dalam setiap hidup kita semua. Balik lagi bersama Angel di frekuensi 94.4 FM Heartland Radio, your family station. Menyapa semua pendengar setia Heartland dimanapun berada, yang saat ini sedang beraktivitas, yang sedang bekerja, atau di mana saja listener berada, yang dalam perjalanan, yang lagi santai-santai di rumah gitu kan, yang lagi menikmati momen kebersamaan dengan keluarga tercinta ya, yang baru berkumpul kembali ya dari kegiatan aktivitas pekerjaan hari ini gitu ya. Puji Tuhan hari ini bisa kembali lagi nikmatin momen kebersamaan dengan orang-orang yang dikasihi. Atau yang mungkin sore hari ini mau persiapan bekerja, aktivitas lagi ya, mungkin ada yang mau olahraga, ada yang mau lanjut padel, ada yang mau lanjut basket, ada yang mau bulu tangkis, ada yang mau lari, ada yang mau nge-gym, ada yang mau lagi apa. Semuanya sebutin gitu, yang pokoknya yang olahraga ntar malam gitu ya, semangat gitu ya. Tenaga hari ini ya, mungkin udah capek di kerjaan, capek tadi ngurus toko, usaha gitu kan ya, energinya udah mulai habis, tapi gak apa-apa gitu ya. Agak ini dulu, peranggangan dulu ya gitu ya, baikin moodnya biar nanti bisa lanjut lagi olahraga. Yang tadi tiba-tiba mau cancel olahraga, okay, Angel ingatin, jangan ya, jangan. Bahkan biasanya kalau udah capek gitu ya, sering banget kita itu merasa tergocek gitu moodnya, tergocek moodnya yang awalnya tadi aku mau olahraga deh malam ini, tiba-tiba nggak jadi karena mager. No, ya, nggak boleh ya. Jadi yang udah niat tadi olahraga, usahain malam ini terrealisasi gitu ya, minat atau niat olahraganya.
1: Masih ada jalan terbuka untukku.
0: Ya, selamat sore untuk listener ya, udah gabungan di sore hari ini ya, sore menjelang malam ya, tepatnya di kota Samarinda, yang bergabung di live streaming TikTok. Enya mau menyapa dulu satu persatu. Di sini sudah ada Kak Nona Ririn. Halo, selamat sore. Ya, mungkin di NTT masih NTT daerah timur ya, berarti udah malam ya, udah malam. Selamat malam buat Kak Nona Ririn, lalu juga ada Kak Rider Samarinda, LD Maleng, dan juga ada Kak Weri, ada Kak Madiani, Kak Blonde, dan juga Kak Victorius Rafael. Ya, selamat sore menjelang malam buat kakak-kakak semua yang udah gabungan dan masih pantengin Angel ya, sambil berinteraksi di live streaming TikTok. Tidak lupa juga menyapa untuk Harisan yang bergabung di jalur Facebook ya, yang udah gabungan di Facebook juga ada Bapak Aming Aing ya, udah nyapa Angel di sore hari ini. Shalom, selamat sehat, salam sehat untuk kita semua. Salam sehat juga untuk semua pendengar Heartland dimanapun berada. Tuhan Yesus terus memberkati. Mau request lagu Kak, judulnya Penolong yang Setia. Oke, terima kasih buat Bapak Aming Aing ya, yang udah gabungan. Selalu diberikan kesehatan, kekuatan ya, sukacita yang melimpah di dalam Tuhan. Thank you udah bergabung di sore hari ini. Ya, teman-teman di live streaming TikTok ini berbagai daerah ya, ada yang dari NTT, ada yang dari Kalbar, ada yang dari Kubar, ada yang dari Semarang juga tadi udah bergabung. Lalu ada yang dari mana tadi, Malang juga ya, sempat bergabung ya, sudah berinteraksi bareng Angel di sore hari ini. Oke, kita kembali ke materi kita ya. Tadi kita membahas tentang kesalahan. Jadi setiap kita itu pasti berbuat yang namanya salah. Tapi bukan berarti ketika kita udah melakukan kesalahan ya, kita jadi orang yang udahlah mengecap diri kita, ya udahlah saya ini pembuat onar. Oh, saya ini selalu buat kesalahan. Oh, ya udahlah saya udah gini. Ya, kita mungkin atau juga sebatas menyesal.

hal gitu ya, kalau kita itu salah, enggak. Tapi harus didukung dengan yang namanya pertobatan. Artinya kita mau move on gitu ya, kita mau beranjak dari yang dulunya berbuat salah, dari yang dulunya kita ini suka memutuskan segala sesuatu yang dengan terburu-buru gitu kan. Kita mungkin yang dulunya suka berkata-kata seenak-enaknya gitu ya, tanpa memikirkan memikirkan orang lain. Ya mungkin banyak gitu take record hidup kita bahasanya ya, take record hidup kita yang kayaknya mau dilihat-lihat, kalau mau direview, aduh banyak banget ya kesalahannya gitu ya. Dibanding berbuat baik, kayaknya melakukan kesalahan itu banyak banget gitu ya. Sehingga kita tuh mengecap diri kita, kayaknya kita nih orang berdosa, kayaknya aku nih gak layak, kayaknya kita ini sudahlah aja ya, enggak. Jadi Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup kita, seharusnya kita harus mampu untuk belajar di setiap proses hidup kita, fase hidup kita. Jadi kalau kita lagi ngalamin atau berbuat satu kesalahan, Angel selalu berharap ya kita gak stuck di situ gitu ya, tidak stuck di rasa penyesalan atau tidak stuck di hal-hal yang kacau balau gitu ya. Mungkin karena kesalahan kita yang udah fatal, kita membuat dampak yang sangat gak enak ya, buat bukan hanya untuk kita saja tapi buat orang-orang di sekitar kita. Mungkin kesalahan yang kita buat itu merusak yang namanya relasi, merusak yang namanya hubungan, merusak persahabatan, bahkan mungkin merusak peluang-peluang yang seharusnya kita dapatkan di masa depan. Tapi kiranya gitu, Angel berdoa kita semua tidak stuck di situ gitu ya. Karena banyak sekali orang-orang di hari-hari ini udah menyerah sama hidupnya, udah enggak semangat lagi, udah enggak bergairah lagi, karena apa? Mereka terjebak di kesalahan yang mereka buat. Nah, tapi firman Tuhan di sini mengingatkan kita bahwa Tuhan itu sangat mengasihi kita. Setiap kesalahan yang kita buat, Tuhan mau sebenarnya kita itu belajar dari kesalahan itu. Tidak hanya sekedar atau sampai dirasa penyesalan, tapi kita mau bertobat. Artinya kita punya komitmen baru, punya hati yang baru lagi, kita punya hati yang teguh lagi untuk diperbarui. Hidup yang dulunya salah, tapi kita mau berjuang untuk menjadi lebih baik, better person. Dan ingatlah bahwa Tuhan itu tidak menyia-nyiakan setiap proses hidup kita. Jadi ada masa ya ketika kita merasa kesalahan masa lalu itu hanya membuat kerugian. Tapi ketika kita itu mau membawa hidup kita bersama Tuhan, kita mau membawa Tuhan, melibatkan Tuhan untuk merebuild lagi hidup kita gitu ya. Membangun lagi hidup kita menjadi yang baru gitu ya. Kita mau hidup baru lagi dalam Tuhan ya. Sesuatu yang menyakitkan itu Tuhan bisa pakai untuk membentuk karakter kita. Ada amin? Amin. Angel percaya banget gitu ya, di setiap human error manusia sebenarnya ada makna, ada ada maksud gitu ya, purpose-nya Tuhan sebenarnya, yaitu pastinya untuk membentuk karakter kita ya. Dalam Roma 8 ayat 8 juga mengatakan, yaitu mengingatkan gitu bahwa Allah turut bekerja di dalam segala hal ya, dalam segala sesuatu, untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi setiap kesalahan yang sudah kita buat, Angel selalu berharap ya, Angel kasih semangat nih untuk kita, mari kita jangan terjebak dengan kesalahan itu, tapi kita mau belajar gitu ya, untuk libatkan Tuhan memperbaiki setiap hidup kita. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Jadi kalau hari ini kita boleh ada, itu bukanlah kebetulan, tapi itu semua dalam rancangan Tuhan. Even saat in worst time gitu ya, bahkan di waktu yang mungkin menganggap itu salah bagi kita, mungkin waktu yang kita lakukan ini salah, tapi aku yakin gitu ya, Tuhan boleh pakai itu untuk membentuk kita dan mendatangkan

Ya, kesalahan kita itu bukan berarti kesalahan kita buat itu bukan menjadi benar ya. Jadi bukan berarti Tuhan menyukai keputusan yang salah, enggak. Tapi Tuhan itu sanggup gitu mengambil suatu yang rusak dan menggunakannya untuk membentuk kita menjadi pribadi yang lebih dewasa. Jadi kalau kita dulu menganggap satu kesalahan ini menjadi aib kita, ya udahlah, kayaknya kita udah nggak layak. Akhirnya kita mengecap diri kita jadi orang berdosa, orang yang nggak layak, orang yang nggak dapat not deserve for everyone gitu, for everything. Tapi di sini Tuhan mengingatkan kita, Dia bisa mengambil sesuatu yang rusak untuk menggunakannya membentuk menjadi pribadi yang lebih dewasa. Ya, kita juga tahu bersama tentang Petrus ya, dia pernah menyangkal Yesus 3 kali. Kalau kita bisa mengingat ya, bagaimana bentuk penyesalan Petrus tuh juga kalau kita memahami posisinya dia gitu, dia sangat menyesal dengan sangat. Dia merasa malu, dia sangat sedih, dia merasa kenapa ya gitu ya, padahal dia dekat banget sama Yesus tapi dia menyangkal. Dan itu kalau kita ada di posisinya juga pasti ada perasaan rasa bersalah dan merasa tidak layak. Nah, mungkin kita pernah ya mengalami momen-momen seperti yang dirasakan oleh Petrus. Mungkin kasusnya nggak sama, tapi ada hal-hal lain yang membuat kita tuh rasa malu, menyesal. Tapi apa yang boleh kita lihat gitu, listener, ketika Petrus mengakui bahwa dia bersalah, ya Yesus datang kepadanya dan Yesus memulihkan hidupnya. Tuhan melayakkan dia, bahkan Tuhan boleh pakai dia menjadi pribadi yang dia luar biasa. Jadi ini menjadi pengingat ya, bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Kadang kegagalan ini menjadikan kita menjadikan tempat ya untuk Tuhan mengerjakan segala pemulihan untuk setiap kehidupan kita.

Goodbye Yesterday. Selamat jalan, selamat tinggal yang berlalu. Ya sudah, yang lalu-lalu gak perlu diingat lagi. Sekarang kita adalah, yang fokus kita adalah hidup yang kita yang sekarang dan seterusnya. Ya Tuhan sudah tidak mengingat lagi pelanggaran kita. Tuhan gak ingat lagi tentang dosa kita. Yang kita harus fokuskan adalah bagaimana hidup kita semakin berbuah, semakin berdampak untuk kemuliaan Tuhan. Kembali lagi bersama Angel di frekuensi 94.4 FM Heartland Radio, your family station. Menyapa semua pendengar setia Heartland dimanapun berada, dalam segala kegiatan, aktivitasnya, pekerjaannya, apapun yang dilakukan sepanjang hari ini, kiranya penyertaan Tuhan selalu melindungi kehidupan listener semua. Dan listener ya, di malam hari ini ya, tentunya Angel masih senang sekali ya menemani aktivitas listener semua. Jadi yang mau bergabung untuk request lagu bisa bergabung di nomor interaksi kita di 0811 5830 944. Lagu ini pas banget ya dengan tema kita. Jadi kita manusia pasti banget pernah melakukan yang namanya kesalahan. Tapi dari lagu ini mengajarkan kita untuk goodbye yesterday. Jadi yang lalu, yang kemarin itu gak perlu lagi kita ingat. Kesalahan kita, bahkan hal-hal yang membuat kita pernah hancur atau rusak, itu gak perlu lagi kita ingat-ingat ya. Karena kita sudah ditebus dengan darahnya yang mahal, kita menjadi ciptaan baru, dan hidup kita sangat bernilai, berharga di hadapan Tuhan. Sebabnya mari, yang menjadi tujuan kita, fokus kita bukanlah lagi yang kemarin, tapi hari ini dan seterusnya. Bawa hidup kita untuk semakin menyenangkan hati Tuhan. Itu adalah salah satu tugas ya kita sebagai orang-orang percaya. Dan Angel harap kita semua, listener semua, terus diberikan kekuatan, diberikan hikmat, bahkan selalu dimampukan ya untuk ada dalam masa-masa pemulihannya, dalam proses pemulihannya. Ya Angel yakin dan percaya mungkin gak mudah ya untuk kita lewati bersama, tapi ketika Tuhan beserta dengan kita, Tuhan akan selalu menolong dan terus memampukan kehidupan kita. Ya kita juga kembali ya ke materi kita selanjutnya tentang belajar dari kesalahan. Ya itu adalah mengakui kesalahan. Ya mengakui kesalahan itu bukanlah sebuah bentuk kelemahan, listener, tapi itu adalah tanda kekuatan. Dalam Amsal 28 dan 13 ayat 13 mengatakan, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya mendapat belas kasihan. Jadi mengakui kesalahan itu membutuhkan kerendahan hati ya. Jadi kerendahan hati untuk mengatakan bahwa kita sudah berbuat salah. Jadi jangan sampai kita merasa kayak ya udahlah, kita acuh tak acuh dengan apa yang kita lakukan. Tapi butuh yang namanya kerendahan hati. Kita mengakui apa yang sudah kita lakukan, dan kita juga harus belajar setiap kesalahan yang kita lakukan itu tidak boleh kita berulang-ulang lagi ya untuk melakukannya. Nah, seringkali ketika kita juga merasa menyesal dengan perbuatan kita, kita hanya stop atau stuck di rasa penyesalan. Tapi hari ini Tuhan mengajarkan kita untuk belajar. Yuk move on yuk. Jangan ingat lagi sama yang kemarin-kemarin. Masih ada jalannya Tuhan. Jangan pernah takut juga untuk mengakui ya bahwa kita ini pernah berbuat salah. Tuhan itu sangat senang ya buat untuk anak-anaknya yang berani jujur di hadapannya, berani terbuka, bahkan mau rendah hati untuk dibentuk oleh kuasa Tuhan. Jadi kalau hari-hari ini kita mungkin lagi diterpa dengan hal-hal yang membuat kita malu karena kita udah berbuat kesalahan, kita buat pelanggaran, kita menyakiti orang, ada tindakan-tindakan yang mengecewakan, hari ini Tuhan mau bilang bahwa kita benar-benar layak di hadapannya. Kebijaksanaan itu dimulai ketika kita kembali kepada Tuhan. Pada akhirnya, belajar dari kesalahan itu bukan hanya tentang menjadi manusia yang lebih berhati-hati. Lebih dari itu ya, listener, kita sedang belajar untuk bergantung kepada Tuhan. Dalam Amsal 3 juga mengingatkan kita untuk tidak bersandar sama pengertian kita sendiri, tetapi mengakui Tuhan dalam segala jalan kita. Jadi ada keputusan-keputusan yang mungkin dahulu kita ambil karena mereka tidak tahu yang terbaik gitu ya.
Tetapi pengalaman ini mengajarkan kita bahwa tidak semua yang terlihat baik adalah yang terbaik. Nah, karena itu sebelum melangkah, mari belajar untuk bertanya lagi sama Tuhan, apakah jalan yang mau kita pilih ini udah benar? Apakah yang mau kita lakukan ini udah sesuai dengan kehendak Tuhan? Kalau dulu-dulu kita ceroboh ya, kita sesuka hati kita, tapi hari-hari ini coba deh kita belajar untuk mengambil keputusan. Sebelum mengambil keputusan, kita minta hikmat sama Tuhan. Atau ketika sebelum kita berbicara, sebelum kita mengatakan satu perkataan yang keluar dari mulut kita, kita coba koreksi diri. Apakah perkataan kita ini membangun atau menjatuhkan, atau hanya ingin terlihat hebat, atau sebaliknya. Jadi mari ya, setiap apapun yang kita lakukan, kita belajar untuk mengevaluasi di dalam diri kita. Itulah kehidupan yang semakin dewasa di dalam Tuhan. Jadi gak terjebak lagi sama yang lalu-lalu, tapi mau belajar untuk berkembang dan terus berkembang. Jadi hari ini ya, ketika kita mungkin lagi menyesali kesalahan yang kita buat, atau kesalahan masa lalu yang membuat kita menderita ya. Mungkin penderitaan yang kita hadapi ini tak kunjung-kunjung selesai, karena kita hidup dalam rasa penyesalan. Atau mungkin kita udah merasa gak bisa mengubah apapun gitu ya, udah gak bisa, udah mentok banget. Tapi di sini Tuhan pasti ya mengingatkan kita bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita. Intinya adalah jangan lagi ulangi kesalahan ya. Kita mau belajar dari masa lalu, dan hidup kita semakin diperbarui lagi dalam hidup Tuhan. Nah, kita jangan lagi menganggap bahwa kita tidak berharga ya. Tuhan itu sangat mengasihi kita, Tuhan itu sangat mencintai kita. Itu sebabnya mari fokus untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan sudah tidak terasa ya listener, di malam hari ini Angel udah selesai ya menemani aktivitas Hal Listener dalam program Masih Ada Jalan. Tentunya senang sekali ya bisa menemani kegiatan aktivitas keseharian Hal Listener dari jam 5 sore tadi hingga pukul 7 malam ini. Hanya selalu berharap ya, apapun yang kita hadapi ya, sekalipun kita ini adalah makhluk yang tidak sempurna ya, kita mungkin masih belajar dari proses. Mari kita selalu datang apa adanya di hadapan Tuhan. Mungkin kalau kita saat ini lagi terluka, datanglah kepada Tuhan dengan hati yang mungkin lagi hancur, lagi luka, atau dengan penyesalan yang kita miliki, bahkan mungkin kegagalan-kegagalan yang kita alami. Ya, dengan semua bagian hidup yang belum selesai, mari kita taruh ke dalam tangan Tuhan. Sebab ada kasih karunia Tuhan yang masih tersedia dalam hidup kita, ada kesempatan untuk terus belajar, dan kesempatan untuk berubah, dan ada kesempatan untuk memperbaiki dan memulihkan setiap hidup kita. Kiranya malam hari ini bisa menjadi penguat untuk kita semua, agar kita tidak stuck atau menyangkut ya dengan kesalahan masa lalu kita. Kita tidak terjebak dalam rasa penyesalan yang begitu dalam. Tapi biarlah malam hari ini kita benar-benar dikuatkan, kita dimampukan untuk menjadi pribadi yang semakin baru, pribadi yang terus menyenangkan hati Tuhan. Senang sekali ya listener, Angel di malam hari ini bisa menemani kegiatan Hal Listener semua, dan Angel harus pamit undur diri dari ruang dengar Hal Listener semua. Selamat beraktivitas bagi semua pendengar setia Harlan dimanapun berada. Kembali lagi di esok hari, di hari Selasa, dari jam 5 sore sampai jam 7 malam akan menemani aktivitas Hal Listener semua. So, selamat malam, selamat beraktivitas untuk kita semua. Hati-hati di jalan, dan selamat menikmati berkat Tuhan sepanjang malam hari ini. Jangan kemana-mana, nanti setelah ini juga akan ada penyiar ya yang akan menemani aktivitas malam Hal Listener ya, sampai nanti malam. So, keep on growing and never give up. Bye-bye.

0: Layar Jalan Kebahagiaan nomor 27C. Hai Heart Listener. Wah, ini jadi kali pertama Yemima ada di sini. Sebelum itu Yemima mau perkenalkan diri dulu. Hari ini Heart Listener lagi mendengar suara Yemima. Nah, Yemima ini adalah penyiar baru di Heartline FM Samarinda. Jadi Heart Listener mulai dari sekarang boleh mengingat suara Yemima ya. Dan lagu pertama ini yang Yemima putarin judulnya adalah Breathe On It dari Tauren Wells. Mungkin untuk Heart Listener ini adalah lagu yang baru karena lagu ini kebetulan baru di-upload oleh Tauren Wells di tahun 2026. Dan Yemima menerima banyak sekali berkat dari lagu ini karena Yemima selalu mengingat kalau penyertaan Tuhan itu ada lewat nada dan juga pujian yang Yemima naikkan seperti itu. Dan juga Yemima jadi selalu mengingat kalau Yemima itu membutuhkan Tuhan di setiap harinya.
1: I'm desperate for a holy change. Tired of a stagnant faith. I need you, I need you.
0: Beberapa waktu ke depan Yemima akan menemani Heart Listener. Jadi Heart Listener boleh menyiapkan waktunya ya untuk mendengarkan suara siar dari Yemima. Dan untuk setiap Heart Listener yang mau bergabung, Yemima undang juga untuk bergabung di lewat WA kita di nomor 0811-5830-944. Dan juga untuk Heart Listener yang memiliki media sosial bisa bergabung di Facebook, Instagram, ataupun YouTube dan juga TikTok di dengan nama Heartline Samarinda. Dan juga untuk kalian bisa juga untuk mendownload aplikasi kita yaitu Jalur Hati. Yemima tunggu ya.

Sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian juga, seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan. Ingat, selalu ingat bahwa tiap tantangan dan masalah yang kamu hadapi akan membuat semakin kuat dan berpengalaman.

Designers, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Pendaftaran Singfornation 2026, ajang lomba menyanyi nasional telah dibuka. Kamu yang berusia 12 hingga 19 tahun, gak usah nunggu lagi. Segera daftar dan kirim video audisimu dengan cara scan QR Code di poster Singfornation di Instagram @heartlinefm dan @yeski_asik atau klik banner di website www.pastiasik.com. Mulai 10 Juli sampai 10 Agustus 2026. Kesempatan terbuka untuk seluruh Indonesia. Raih hadiah puluhan juta rupiah dan kesempatan rekaman di label musik. Hubungi kami di 0852-7321-8878. Singfornation, show his glory.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembusuwana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

Malam hari ini, Heart Listeners, Himi mau bawain soal lagu yang kita dengar tadi, yaitu lagu Walau Seribu Rebah di Sisiku, Kau Tetap Allah Penolongku. Yes, ini adalah lagu yang juga menguatkan Yemima waktu Yemima pertama kali dengar lagu ini. Itu Yemima teringat waktu pertama kali juga Yemima mengenal Heartland Radio, seperti itu. Dan ini adalah core memories yang menurut Yemima itu, wah, mengingatkan Yemima kembali waktu Yemima masih SD. Dan rasanya dunia itu gak mudah karena keadaan ekonomi dan juga keadaan keluarga. Tapi dari sana Yemima belajar kalau misalnya setiap hari-hari kita itu pasti akan melewati yang namanya hal-hal yang berat. Dan mungkin hari ini kita bisa ingat kembali, kalau misalnya hari kita terasa berat, kita juga masih bisa loh untuk lihat perjalanan hidup kita sebelumnya. Kita jadi bisa melihat kalau misalnya sebelumnya Tuhan udah pakai hidup kita sehebat itu loh. Sebelumnya Tuhan udah kasih kekuatan kita sebesar itu loh sampai hari ini. Dan itu menjadi kekuatan yang baru, menjadi pengharapan yang baru untuk kita di setiap harinya.

Dan akhirnya kita juga mengerti kalau ternyata Tuhan itu gak pernah tinggalkan kita loh di dalam setiap fase hidup kita. Tuhan akan selalu ada di dalam nyanyian yang kita naikkan, di dalam pujian yang kita berikan. Bahkan saat kita ngerasa kita gak bisa memuji sekalipun, Tuhan tetap menunggu kita loh untuk mendengarkan pujian-pujian kita, untuk mendengarkan setiap rasa syukur yang bisa kita naikkan kepada Tuhan. Dan dari lagu Walau Seribu Rebah di Sisiku juga, ya memang mengingat kalau dunia kita itu gak cuma tentang kita aja. Dan kita bisa ngerasa lemah, ngerasa susah juga karena kita melihat keadaan di sekitar kita. Tapi sekali lagi Tuhan ingatkan kalau misalnya sebagaimanapun di sebelah kanan kita rebah, di sebelah kiri kita rebah, bahkan kita lihat jalan di depan kita itu udah tertutup, Tuhan masih bisa bukakan itu untuk kita. Jadi untuk malam hari ini kita akan sama-sama mengingat kembali kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dan juga untuk heart listener yang malam hari ini mungkin ngerasa hari-hariku kok gini-gini aja ya Tuhan, hari-hariku rasanya melelahkan Tuhan, aku melihat di sebelah kanan kiriku, bahkan jalan depanku tertutup, hari ini Tuhan mau kembalikan lagi pengharapan kita di dalamnya.

0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata, bersama Pastor Apius Rupang STH, Gembala GBI Rayon 8 Samarinda.
1: Ya, shalom, saudaraku dikasih Tuhan, shalom. Kembali lagi bersama dengan saya, Pastor Apius Rupang, dalam program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata, di episode yang ke-558. Puji Tuhan. Saya menyapa yang Anda yang ada di Jabodetabek dan juga Samarinda dan seluruh wilayah Indonesia yang terjangkau di radio live streaming. Mari tetap setia, tetap percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menyelamatkan kita. Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan Anda. Tuhan Yesus sanggup menolong Anda, memberikan Anda jalan keluar untuk menghadapi setiap kesulitan yang ada. Dan Tuhan Yesus juga yang sanggup melepaskan setiap Anda dari ikatan-ikatan dosa. Nah, sudah aku dikasih itu, mari kita kembali di episode yang ke-558. Saya mengajak Anda untuk kembali melihat dalam kitab Samuel, 1 Samuel pasal 4 ayat yang ke-20, 21 dan 22. Cuma dua ayat saja, demikianlah firman Tuhan. Ia menamai anak itu Ikabod, katanya, "Telah lenyap kemuliaan dari Israel karena tabut Allah sudah dirampas dan karena mertuanya dan suaminya." Katanya, telah lenyap kemuliaan dari Israel sebab tabut Allah telah dirampas. Saudaraku dikasih Tuhan, saya mengajak kita, siapapun Anda, kita kembali melihat kitab ini, 1 Samuel pasal 4. Tapi di ayat 21 dan ayat 22, ada satu tema yang bisa kita renungkan dari ayat yang sudah kita baca, yaitu ketika gereja tanpa kehadiran Tuhan. Makanya ada kata Ikabod. Kemuliaan sudah lenyap dari Israel. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, dimanapun Anda berada, setelah tabut perjanjian itu dirampas oleh orang Filistin, dan kita bisa melihat di episode sebelumnya ketika saya bercerita tentang kedua anak Imam Eli, Hofni dan Pinehas, itu tewas. Mereka tewas dalam pertempuran. Dan sedihnya lagi, saudaraku, Imam Eli sendiri juga meninggal. Dia mati, dia tewas. Dia jatuh dan mati. Kenapa? Karena mendengar kabar. Dua kabar. Anaknya meninggal, anaknya tewas. Yang kedua, tabut itu direbut. Saudaraku dikasih Tuhan, di tengah kekacauan yang terjadi pada saat itu, menantu perempuan Eli, istri Pinehas, melahirkan seorang anak dalam keadaan sangat kritis. Sebelum meninggal karena syok, saudaraku, dia menamai anaknya yang dilahirkan itu dengan satu kata, Ikabod. Yang punya makna, punya arti, yaitu Alkitab dengan jelas mencatat kemuliaan sudah lenyap. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, yang menarik dari cerita ini yang bisa kita renungkan, bagaimana saudaraku dikasihi Tuhan, ia tidak meratapi kematian mereka. Iya, siapa ini? Ya tadi, Pinehas. Ia tidak meratapi kematian mertua atau suaminya sebagai alasan utama kesedihannya, melainkan fokus utamanya adalah hilangnya tabut Allah, saudaraku. Kita tahu simbol kehadiran Tuhan di tengah-tengah umat Israel, saudaraku. Ini menunjukkan betapa dalamnya tragedi rohani yang dialami bangsa Israel, saudaraku. Bukan hanya sekedar kekalahan militer, tapi kehilangan kehadiran Allah itu sendiri, saudara. Saudara para pendengar yang dikasihi Tuhan, nama Ikabod itu menjadi penanda teologis yang sangat kuat. Kabut, kemuliaan Allah, bukanlah sesuatu yang otomatis melekat pada bangsa Israel atau juga bangunan bait suci atau simbol keagamaan mereka. Saudaraku, kemuliaan itu bisa lenyap ketika umat Israel hidup dalam dosa dan pemberontakan yang dibiarkan tanpa pertobatan, saudaraku. Sebagaimana dibahas dalam perikop sebelumnya, kalau Anda bisa baca, Israel itu membawa tabut ke medan perang tanpa hati yang sungguh berbalik kepada Tuhan. Dan hasilnya justru kehilangan yang lebih dalam. Saudaraku dikasih Tuhan, bisakah kita bayangkan kemuliaan Allah tidak terikat pada gedung, benda suci atau institusi keagamaan. Melainkan kita harus tahu pada relasi ketaatan umatnya kepadanya, saudaraku. Ketika kehidupan iman menjadi kosong, formalitas kosong, tanpa kekudusan dan ketaatan, kehadiran Allah yang penuh kuasa itu bisa lenyap dari tengah-tengah umat, saudaraku. Bahkan meninggalkan bentuk keluar agama tanpa substansi rohani yang hidup, saudaraku. Mengerikan, saudaraku dikasihi Tuhan, mengerikan sekali. Saudaraku dikasihi Tuhan, Yesus juga memperingatkan jemaat-jemaat yang kehilangan kehadirannya karena kehilangan kasih mula-mula dan kemunafikan rohani, saudaraku. Jelas sekali. Dalam Wahyu pasal 2 ayat 5 kepada jemaat di Efesus, Tuhan berkata apa? Ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Jika tidak, aku akan datang kepadamu dan mengangkat kaki dianmu dari tempatnya. Saudaraku dikasihi Tuhan, ini sebuah peringatan bahwa kehadiran dan berkat Tuhan atas suatu jemaat bisa dicabut jika tidak ada pertobatan, saudaraku. Saudaraku dikasihi Tuhan, Yesus juga menegur gereja Laodikia yang suam-suam kuku. Dalam Wahyu pasal 3 ayat 20 dikatakan apa? Aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Ini menyiratkan bahwa gereja itu telah kehilangan kehadiran Tuhan yang aktif di tengah-tengah mereka. Meski secara lahiriah tampak beribadah, saudaraku. Dan ini menegaskan dengan baik-baik bahwa kehadiran Allah bukan jaminan otomatis institusi keagamaan, melainkan itu tergantung, dengar baik-baik, tergantung pada kesetiaan dan kekudusan hidup umatnya, saudaraku. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, di zaman now ini, peringatan Ikabod ini sangat relevan, masih relevan bagi gereja masa kini. Kenapa sebuah gereja bisa memiliki gedung megah, bisa punya jemaat yang ramai, dan bisa juga punya program pelayanan yang aktif, namun kehilangan kehadiran Tuhannya sesungguhnya jika kehidupan rohaninya kosong dari kekudusan, kosong dari kasih, kosong dari ketaatan sejati, saudaraku. Tetapi sebaliknya, dengar baik-baik surah para pendengar dimanapun Anda berada. Kehadiran Tuhan yang nyata itu tidak diukur. Kehadiran Tuhan itu tidak diukur dari besar kecilnya institusi. Bukan diukur dari besar kecilnya gereja. Melainkan, dengar baik-baik, ini dari kesungguhan hati umatnya yang mencari dan mentaatinya, saudaraku. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, dengar baik-baik, renungkan. Kita perlu terus memeriksa diri, saudaraku. Kita harus introspeksi diri, melihat diri kita. Apakah aktivitas rohani kita baik pribadi maupun gerejawi, masih diiringi kehadiran Tuhan yang hidup. Dengar baik-baik, masihkah diiringi kehadiran Tuhan yang hidup, atau jangan-jangan sudah menjadi rutinitas kosong tanpa kuasanya, saudaraku? Sangat mengerikan. Jadi Ikabod itu masih relevansi di masa kini. Berapa banyak gereja-gereja seakan-akan bangunannya besar, jemaat yang banyak, namun kehilangan kehadiran Tuhannya sesungguhnya. Jika kehidupan rohaninya kosong dari kekudusan, kosong dari kasih, kosong dari ketaatan sejati. Sudah aku dikasih Tuhan, ada sebuah kesaksian. Ada seorang gembala, ini gembala sidang. Dia pernah bersaksi bahwa gerejanya dulu tumbuh pesat secara jumlah dan program, saudaraku. Namun, ia menyadari ada sesuatu yang hilang. Kenapa dikatakan demikian? Dia katakan begini, jemaat semakin sibuk dengan kegiatan, namun kering secara rohani. Dia katakan doa-doa terasa formalitas, dan kesatuan hati mulai memudar. Lalu kemudian gembala ini, dia mengajak seluruh jemaat kembali kepada doa dan pertobatan yang sungguh-sungguh. Bukan sekedar menambah program. Lalu perlahan-lahan kehidupan rohani jemaat itu dipulihkan, saudaraku. Bukan karena gedung yang lebih besar, tetapi karena hati yang kembali sungguh-sungguh mencari Tuhan. Lalu dalam kesaksiannya, seorang gembala ini dia berkata apa? Saya belajar bahwa kehadiran Tuhan bukan soal seberapa ramai gereja kita, tapi seberapa dalam hati kita sungguh-sungguh mencarinya. Saudaraku dikasihi Tuhan, demi saya percaya kalau para gembala ini mengalami, gembala ini mengalaminya. Gimana dengan Anda yang bukan gembala? Saudaraku dikasihi Tuhan, jangan bangga dengan gereja besar. Jangan bangga dengan gereja dengan fasilitas yang megah. Jangan bangga dengan gereja dengan fasilitas yang mewah. Ada videotron, ada asap-asap, alat musik yang hebat. Jangan bangga, saudaraku. Tapi kau harus bangga ketika engkau beribadah, meskipun gerejamu kecil, tapi engkau merasakan kehadiran Allah. Engkau tidak mengalami kekosongan. Dan itu terlihat, engkau mengambil sikap, engkau meresponi, yaitu hidup dalam kekudusan, hidup dalam ketaatan, hidup untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tapi sebaliknya, jangan sampai ada di antara kita seperti Ikabod, telah hilang kemuliaan Allah. Kenapa? Karena ada sikap hati yang tidak mau bertobat. Hati-hati, saudaraku. Ada tiga hal yang kita renungkan pada hari ini. Yang pertama, periksa kehidupan rohani kita. Jangan puas dengan formalitas agama, saudaraku. Dengar baik-baik, saudaraku dikasihi Tuhan. Kemuliaan Tuhan bukan otomatis ada karena gedung. Kemuliaan Tuhan bukan otomatis ada karena program. Atau juga kemuliaan Tuhan bukan otomatis ada karena rutinitas ibadah, saudaraku. Periksa. Kita harus cek. Jangan koreksi orang lain. Cek pribadi lepas pribadi. Yang kedua, saudaraku dikasihi Tuhan, jaga kekudusan dan ketaatan sebagai syarat kehadiran Allah. Kudus, jaga kekudusan. Bukan menjaga orang lain, tapi jaga dirimu. Ketaatan. Jangan menuntut orang lain untuk hidup dalam ketaatan, tapi tuntutlah pribadimu, pribadi lepas pribadi, untuk hidup di dalam ketaatan. Kembali kepada pertobatan sungguh-sungguh. Bahkan ketika kita menyadari ada dosa yang dibiarkan, mari kita harus bertobat, saudaraku. Jangan sampai rutinitas-rutinitas yang kita lakukan, ibadah-ibadah rutinitas, kita tidak merasakan kehadiran Tuhan. Kenapa? Karena masih ada dosa, ketidaktaatan itu. Yang ketiga, saudaraku dikasih Tuhan, rindukan kehadiran Tuhan yang hidup. Bukan sekedar simbol atau seremoni. Saudaraku dikasih Tuhan, saya mengajak kita semua, utamakan relasi pribadi dan komunitas yang sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan. Saudaraku, mari kita renungkan pada hari ini. Ikabod, telah hilang kemuliaan Allah ketika gereja tanpa kehadiran Tuhan. Saya tidak bicara bangunan gereja saja, tapi pribadi Anda, pribadi lepas pribadi, engkau adalah gerejanya Tuhan. Tapi ketika tanpa kehadiran Allah, ini yang menjadi persoalan. Makanya tidak heran berapa banyak orang Kristen, siapapun Anda, mengalami kekalahan demi kekalahan. Seperti orang Israel, imamnya mati, Hofni dan Pinehas, Eli mati. Lalu ditambah lagi, simbol tabut kehadiran Allah itu juga hilang, dirampas oleh orang Filistin. Ini menjadi renungan kuat bagi kita. Mari kita harus berubah hati kita. Kita harus bertobat, datang kepada Yesus. Kita minta ampun kepada Tuhan. Kalau ada di antara para pendengar yang masih terikat dengan perbuatan dosa, minta ampun. Cepat-cepat datang kepada Yesus. Minta ampun. Supaya apa? Supaya hidupmu dipenuhi dengan kehadiran Tuhan. Supaya Tuhan membawa engkau kepada hidup dalam kemenangan. Dengar baik-baik. Introspeksi diri. Kalau engkau banyak mengalami kegagalan. Kalau engkau banyak mengalami kegagalan. Dengar. Jangan-jangan Tuhan tidak hadir dalam kehidupanmu karena ada dosa. Hari ini, mari kita berubah. Kita bertobat. Buka hatimu, saya berdoa. Ura mataka masyataka dabaralaba. Bapak, hari ini kami belajar tentang Ikabod. Kemuliaan sudah lenyap. Mata kami terbuka, saudara. Bapak, ampuni kami, Tuhan. Ampuni kami, Tuhan Yesus. Ampuni kami. Kalau kami tidak menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ampuni kami, Tuhan Yesus. Ampuni kami. Kami mau mengambil sikap, kami mau bertobat, Tuhan. Ampuni segala sikap kami, perbuatan kami yang jahat. Ampuni kami, Tuhan. Dan hari ini kami mau bertobat. Dan kami mau menerima Yesus, Tuhan, sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Menjadi Raja dalam kehidupan kami, memerintah seluruh kehidupan kami. Dan berikan kami roh ketaatan, Tuhan. Berjalan di dalam kuasa kebenaran firman-Mu, Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah Tuhan, kalau Ikabod telah hilang, kemuliaan sudah lenyap, hari ini kami mau katakan, Yesus, engkau hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Secara khusus sama berdoa buat yang sakit. Mari pegang bagian yang sakit, saya berdoa. Setiap bagiannya sakit yang dipegang oleh para pendengar dalam nama Tuhan Yesus. Baik penjualan sakit, kanker, baik bagian kaki, tangan, kepala yang dipegang dalam nama Tuhan Yesus. Oleh karena bilur-bilurmu Tuhan, penyakit mereka disembuhkan. Dan kami percaya hari ini keselamatan terjadi, kesembuhan terjadi, kelepasan terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, Anda sudah mendengar episode ini. Dan Pastor Apis terus bergerak melayani Tuhan, dan Anda bisa memberikan persembahan untuk mendukung pelayanan kami yang terus kami kerjakan. Anda bisa menabur di Bank BCA 7350045991 ANGBIR 8 Samarinda. Sekali lagi, tetap semangat semua, sampai jumpa di episode yang selanjutnya. Tetap semangat, shalom.
0: Anda baru saja mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata bersama Esther Apius Rupang, STH, Gembala GBI Rayon 8, Samarinda. Informasi ibadah dilakukan setiap hari Minggu. Ibadah pertama jam 7 pagi, ibadah kedua jam 10 pagi, dan ibadah ketiga pukul 18.30 malam. Untuk ibadah pertama jam 7 pagi, disediakan sarapan setelah ibadah. Apabila Anda mendukung program ini, transferkan dana Anda melalui rekening BCA Rayon 8 Samarinda di 7350045991. Kirimkan bukti transaksi Anda ke nomor HP 0812-6215-5518. Dan kami akan memberikan CD eksklusif khotbah Pastor Apius Rupang dan lagu-lagu terbaik. Tuhan Yesus memberkati.

0: Tanda seorang anak dalam kekurangan ialah bahwa ia selalu menghampiri bapanya untuk memberitahukan segala keinginannya dan memohon segala sesuatu daripadanya. Tanda seorang bapa yang sejati ialah bahwa ia merasa bahagia karena permohonan anaknya yang disampaikan dengan penuh kepercayaan. Inilah ciri-ciri suatu hubungan yang sehat antara seorang bapa dengan anaknya. Tuhan merindukan hubungan seperti ini dengan kita. Bersikaplah sebagai seorang anak dan Anda akan mengalami kelimpahan kasih Bapa, pertolongan dan karunia-Nya. Bertindaklah seperti seorang anak yang sungguh-sungguh terhadap Allah Bapa. Maka kerajaan surga dengan segala hartanya akan menjadi milik Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Kembali lagi malam hari ini sama Yemima. Dan kita udah merapat di jam 8 malam nih, Heart Listener. Dan tadi waktu Yemima juga mendengarkan renungan dan juga mendengarkan lagu yang udah kita dengarkan, Yemima teringat sama satu ayat ini, yaitu dari Amsal 23 ayat 18. Isinya, bunyinya adalah, "Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang." Wah, firman Tuhan ini mengingatkan Yemima kembali untuk waktu kita hidup, Tuhan itu udah kasih kekuatan bagi kita, kayak gitu. Tuhan udah kasih janji untuk kita bahwa kita akan berdiri teguh bersama dengan Tuhan. Dan Yemima tahu banyak hal yang sedang kita hadapi, terutama akhir-akhir ini hidup kita sedang gak mudah. Tapi kita diingatkan sekali lagi kalau kita hidup dan bisa berdiri tegak hari ini semua karena kebaikan Tuhan.

Hari ini juga kita jadi mengingat kembali waktu kita mengiring Tuhan, waktu kita mengikut Tuhan, hal-hal yang kita hadapi, masalah yang kita temui hari-hari kita, di hari-hari kita, itu mengingatkan kita kembali apa tujuan kita mengikut Tuhan, atau apa yang menjadi alasan waktu kita mengikut Tuhan. Apakah kita tetap mengikut Tuhan waktu keadaan kita baik-baik saja? Apakah kita tetap memuji Tuhan waktu kehidupan kita flat aja, gak ada yang bikin kita kepikiran, gak ada yang bikin kita kelelahan? Dan Tuhan kembali ingatkan, kalau misalnya kita mengikut Tuhan, itu berarti kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya untuk Tuhan dan di dalam tangannya Tuhan. Ada saatnya kita bisa melihat sekitar kita itu berubah ya, gak sesuai sama plan kita. Tapi itu menjadi pertanyaan kembali ke dalam diri kita. Apakah kita akan tetap still berjalan sama Tuhan? Apakah kita akan tetap menjaga spirit dan juga semangat yang awalnya ada di dalam hidup kita?

Lagu yang lagi kita dengarkan hari ini juga kali ini adalah Trust in God dari Elevation Worship. Dan lagu ini juga mengingatkan kita untuk kita terus menaruh kepercayaan kita, menaruh harapan kita di dalam Tuhan. Karena mungkin kita hari ini, malam ini lagi takut untuk menghadapi hari esok. Apalagi nih ya heart listener, kita baru menjalani hari Senin ya di minggu ini. Masih ada hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, Jumat, Sabtu, kembali minggu lagi, dan kembali Senin lagi. Tapi iman kita hari ini mau mengingatkan kalau kita hidup dan masa depan kita itu gak pernah berada di luar dari kendalinya Tuhan. Dan Tuhan itu sudah menyiapkan segala hal yang terbaik dan yang terbesar di dalam hidup kita.

Yes, setiap kita memanggil nama Tuhan, setiap kita berteriak kepada Tuhan kalau kita memerlukan pertolongan, coba kita ingat kembali, apakah Tuhan pernah meninggalkan kita, dan kita ingat kembali seberapa banyak pertolongan yang Tuhan berikan untuk kita. Kalau Tuhan sudah menyertai kita sampai hari ini, yuk kita tidak hanya percaya untuk hari ini aja, tapi juga untuk hari-hari ke depan, bahkan untuk selamanya.

Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stina Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stienas Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stie Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembu Suwana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul

9.30 WITA, ibadah 3 pukul 12 WITA, ibadah Yud pukul 17 WITA, ibadah keempat pukul 20 WITA, ibadah kelima pukul 22 WITA, Swiss Bell Hotel, ibadah 1 pukul 10 WITA, ibadah 2 pukul 17 WITA, dan Clear House, ibadah 1 pukul 6.30 WITA, ibadah 2 pukul 8.30 WITA, ibadah 3 pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

Oke, itu dia. I believe in you, Lord. Jadi, heart listener, malam hari ini kita udah dengerin juga lagu yang menguatkan kita ya. Walaupun banyak hal yang kita hadapi, banyak hal yang menjadi beban pikiran kita mungkin, banyak hal yang menjadi pikiran-pikiran yang mengganggu waktu tidur kita. Mungkin kita jadi terlambat untuk tidur dan juga hari-hari kita jadi gak efektif untuk menggunakan waktu. Tapi hari ini Tuhan Yesus mau ingatkan kita kembali kalau Dia adalah batu karang yang teguh. Dia adalah tempat perlindungan kita. Waktu kita percaya sama Tuhan, kita mau lihat kanan kiri kita berubah, depan kita udah tertutup, kita tahu kalau Tuhan ada di depan kita. Apapun yang hari ini heart listener sedang hadapi, malam ini heart listener sedang pikirkan, jangan lupa kalau badai boleh datang, gelombang juga boleh menerpa, tetapi kasih setia Tuhan tidak akan pernah berubah dalam hidup kita.

Tuhan Yesus sudah berjanji sendiri kalau Tuhan Yesus yang akan menyertai kita dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan Yimima juga mau ingetin kalau kita punya teman yang namanya Roh Kudus. Kita bisa ingat kembali kalau Roh Kudus itu ada loh di dalam setiap hari kita. Jadi hari ini kalau heart listener mendengarkan suara Yimima di rumah kalian masing-masing, atau mungkin ada yang dalam perjalanan baru pulang kerja, atau mungkin ada yang udah berbaring di kasurnya, heart listener boleh ingat, tetaplah berdiri, tetaplah percaya, sebab Tuhan Yesus menyertai kita hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya.

Yemima jadi teringat beberapa waktu lalu, waktu Yemima pertama kali mendengar lagu ini juga, sama seperti lagu Walau Seribu Rebah di Sisiku tadi. Jadi waktu Yemima mendengarkan lagu ini, ada momen di mana Yemima kehilangan papa. Waktu itu Yemima mendengarkan lagu ini waktu Yemima pertama kali dapat informasinya, dan Yemima nggak tahu kenapa Tuhan Yesus kasih lagu ini waktu Yemima dengarkan lagu itu. Tapi semakin kesini Yemima mengerti kalau Tuhan itu adalah Tuhan yang nggak akan meninggalkan peperangan yang kita hadapi, kayak gitu. Jadi mungkin peperangan itu bukan sesuatu hal yang besar, bukan sesuatu hal yang berat kalau dilihat secara mata. Tapi peperangan bagi diri kita itu juga bisa seperti pikiran kita mungkin, atau perasaan kita yang kurang mampu untuk menghadapi hal-hal yang sedang menjadi kendala bagi kita. Nah, di situ Tuhan Yesus itu juga menganggap peperangan kita adalah bagiannya Tuhan juga. Dan sampai hari ini Yemima bisa melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Yemima boleh sampai di tempat ini hari ini juga itu adalah sebuah penyertaan Tuhan, seperti itu Hardliners. Jadi Yemima akan putarkan lagu ini, judulnya ada Never Lost dari Elevation Worship feat. Tauren Wells. Nah, Heart Listeners yang sedang kehilangan semangat mungkin, atau sedang banyak pikiran malam hari ini, Yemima rindu kita semua boleh dikembalikan kekuatannya dan dikembalikan kepercayaannya kepada Tuhan, kalau Tuhan juga berperang bersama kita ke depannya.

musuh kita nyata dan selalu mencari celah untuk menyerang iman kita. Hot listener, ingatlah bahwa pertempuran rohani itu nyata. Jangan lengah.

0: 94.4 Heartline Radio. Jesus lives
1: in me. Halo Heartliners, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Pendaftaran Sing for Nation 2026, ajang lomba menyanyi nasional telah dibuka. Kamu yang berusia 12 hingga 19 tahun, gak usah nunggu lagi. Segera daftar dan kirim video audisimu dengan cara scan QR Code di poster Sing for Nation di Instagram @heartlinefm dan @yeski_asik atau klik banner di website www.pastiasik.com. Mulai 10 Juli sampai 10 Agustus 2026. Kesempatan terbuka untuk seluruh Indonesia. Raih hadiah puluhan juta rupiah dan kesempatan rekaman di label musik. Hubungi kami di 0852-7321-8878. Sing for Nation, show His glory through your voice.
2: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
3: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
2: Oh ya? Terus buat apa aja?
3: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
2: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
3: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
2: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
3: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara Radio Kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: tujuan Tuhan dalam masa sulit. Meskipun kita lebih suka tidak mengalami kesulitan hidup, Tuhan punya alasan yang baik dengan mengizinkannya terjadi pada kita. Firman Tuhan dari kitab Roma pasal 8 ayat 28 dan 29.
1: Kita tahu bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Allah, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara.
0: Saudara pendengar, renungan sentuhan hati. Jika kita dapat merancang kehidupan yang ideal, kebanyakan dari kita akan melompati masa-masa sulit. Tetapi kitab suci mengajarkan bahwa Tuhan punya tujuan dalam badai kehidupan. Pemurnian. Ketika berbagai masalah menindih kita, kebiasaan-kebiasaan dan sikap-sikap buruk cenderung muncul ke permukaan. Tidak sabaran, cepat marah, atau bersandar pada sesuatu atau seseorang selain Tuhan bisa menjadi terlihat jelas. Roh Kudus akan memakai masa-masa berat untuk menghaluskan sisi-sisi kita yang kasar dan menghasilkan buah roh di dalam kita. Lihat Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Persekutuan. Ketika hidup baik-baik saja, kita mungkin tidak banyak meluangkan waktu untuk bersama Tuhan dan mulai mengabaikan relasi kita dengan Dia. Masa sulit membuat kita berlutut dalam doa dan mendorong kita untuk mencari kesempatan bersekutu dengan Dia. Kerinduan Bapa Surgawi adalah agar kita mengembangkan karakter seperti Kristus. Dia ingin kita bertumbuh makin erat dengannya, mengalami kekayaan kasihnya, dan menunjukkan kesetiaan padanya dengan segenap hati. Saudara pendengar, hidup mendatangkan masalah bagi kita dari berbagai sumber. Tetapi benang merah dalam semua penderitaan adalah Tuhan mau dan mampu memakainya untuk kebaikan kita dan kemuliaannya. Sebagai hasilnya, kita dapat melepas sifat-sifat buruk dan mengalami persekutuan yang indah ketika kita hidup dalam keintiman dengan Bapa.

renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.

Heartland Radio Samarinda 94,4 FM, Your Family Station. Kembali lagi di Heartliner sama Yemima. Dan masih ada 15 menit untuk kita ngobrol bareng. Jadi untuk Heartliners yang mungkin mau curhat, mau cerita malam hari ini, boleh langsung hubungi kita ya di nomor 0811-5830-944. Dan tadi Yemima teringat, kalau sebagai manusia itu wajar untuk kita mungkin sedih, untuk kita mengeluh, untuk kita tanya, Tuhan kenapa ini terjadi sama aku Tuhan. Itu wajar banget. Dan Tuhan juga akan selalu dengarkan setiap pertanyaan kita, setiap pernyataan kita. Kayak misalnya kita bilang, Tuhan aku capek banget, Tuhan pasti juga dengarkan. Jadi setiap perasaan kita itu valid di hadapan Tuhan. Setiap hal yang kita sampaikan itu juga Tuhan selalu dengarkan. Jadi untuk setiap Heartliners, jangan lupa juga untuk terus bawa pergumulan kita ke dalam tangan Tuhan. Untuk bawa setiap rasa lelah kita ke dalam tangan Tuhan. Untuk bawa rasa mungkin capek dan juga udah kehilangan harapan, kita juga tetap kita bisa bawa ke dalam tangan Tuhan.

Mungkin malam-malam berat kita ini menjadi sebuah pengingat juga untuk kita. Seperti yang tadi Yemima bilang, mungkin kalau hari-hari kita baik-baik aja, hari-hari kita terasa gak ada masalah, gak ada hal yang menjadi pikiran, kita bisa lupa untuk ambil waktu ketemu sama Tuhan. Dan malam hari ini, setiap hardliners, kita pasti memiliki waktu. Mungkin kayak barang 5 menit atau 10 menit sebelum tidur, kita bisa bawa hati kita ke hadapan Tuhan juga. Kita bisa ucapkan kalimat-kalimat iman yang menguatkan diri kita juga. Misalnya kita bisa mengatakan, Tuhan, aku tak akan goyah sebab Tuhan Yesus bersama denganku. Jadi, malam hari ini kita sama-sama mengingat lagi kebaikan Tuhan dan juga menyatakan iman kita di hadapan Tuhan.

94,4 FM Heartland Radio Samarinda. Wah, Heartliners, sudah enggak terasa ya. Udah 2 jam Yemima menemani Heartliners di malam hari ini. Dan hari ini Yemima mau simpulkan apa yang udah Yemima bawakan hari ini. Yemima mau minta satu untuk setiap Heartliners yang mendengar malam hari ini, supaya kalian semua boleh stay still di dalam tangannya Tuhan, dalam pegangan tangannya Tuhan, dan percayalah, setiap hal yang kita khawatirkan, setiap hal yang sedang kita pikirkan, atau bahkan belum masuk ke dalam doa-doa kita, tapi itu udah menjadi sesuatu yang membebani pikiran kita, Tuhan Yesus udah mendengar dan Tuhan Yesus udah melihat itu semua. Dan kita akan tetap berjalan bersama dengan Tuhan, bahkan saat kita jatuh sekalipun, Tuhan Yesus juga yang akan mengangkat kita dengan tangan kanannya. Ingat, setiap kita jatuh 7 kali, kita juga akan terus bangkit 8 kali. Kita akan terus berjalan sama Tuhan, kita akan terus berpengharapan di dalam Tuhan. Malam hari ini, kita semua boleh istirahat dengan nyenyak, kita semua boleh taruh pengharapan kita dalam Tuhan dan mengatakan lagi setiap kata-kata iman.

Hima bersyukur bisa menemani Heartliners malam hari ini dan juga bisa menemani Heartliners mungkin yang masih dalam perjalanan ataupun sudah akan istirahat dan kembali beraktivitas esok hari, biar setiap lagu-lagu, nada dan pujian yang ada hari ini boleh menjadi berkat dan juga kekuatan yang baru bagi Heartliners.

0: This is Heartline Radio, your fan station.
1: Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Kristen Suwanto. Selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati.
1: Saudara terkasih, Yakobus 5 ayat yang ke-7. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan, musim gugur, dan juga musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara, ada sebuah nada yang sangat berbeda antara ayat yang kita baca barusan dengan ayat-ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya, seperti sudah kita bahas, ditujukan kepada para penindas, yaitu orang-orang yang kaya, yang tidak percaya Tuhan, dan menindas jemaat Tuhan. Yakobus berbicara dengan bahasa penghakiman, menangislah, meratap, dan tidak ada ajakan bertobat. Tetapi begitu dia berpaling kepada anak-anak Tuhan, kepada jemaatnya sendiri, nadanya berubah total. Saudara-saudara. Suatu panggilan yang sangat indah, yang sangat akrab, yang mengingatkan bahwa di dalam Kristus dan kasihnya, semua orang percaya adalah keluarga. Ini bukan sekedar gaya bahasa. Ini adalah menunjukkan hati Yakobus sebagai seorang gembala. Kepada yang menindas, dia berikan kata-kata keras, karena mereka memerlukan peringatan yang keras. Tetapi kepada yang tertindas, Yakobus memberikan kata-kata lembut dan penuh pengharapan, karena mereka membutuhkan penghiburan dan kekuatan untuk bertahan. Nah, ini juga mengajarkan sesuatu yang penting tentang cara kita membimbing orang lain, siapapun kita. Orang tua, atasan, pemimpin kelompok kecil, atau bahkan teman yang dipercaya untuk mendengarkan. Kata-kata yang sama tidak selalu cocok untuk setiap orang. Orang yang sedang menindas, mengeraskan hati, tentu membutuhkan peringatan yang tegas, bahkan keras. Supaya mereka sadar sebelum terlambat, too late. Tetapi orang yang sudah hancur oleh remuk, oleh penderitaan yang bukan kesalahannya sendiri, menjadi korban, mereka membutuhkan sesuatu yang sangat berbeda. Bukan tambahan beban, bukan penjelasan analisa tentang apa yang mungkin yang salah mereka lakukan, tetapi nasihat, kekuatan, lemah lembut yang menguatkan. Yakobus dalam satu pasal yang sama menunjukkan kepada kita bahwa betapa pentingnya memiliki hikmat di dalam kita membimbing sesama kita. Bukan menggunakan satu cara, satu nada untuk semua orang, tapi melihat, mengenal siapa yang sedang kita hadapi, dan memberikan apa yang mereka sungguh-sungguh butuhkan pada saat itu. Dan Yakobus memilih sebuah ilustrasi yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari jemaatnya, pendengarnya, yaitu seorang petani yang menantikan hasil yang sangat berharga dari tanahnya. Di tanah di Israel pada waktu itu, pada zaman itu, pertanian sangat tergantung pada dua musim hujan yang spesifik. Hujan awal, ya turunnya sekitar Oktober, November. Hujan awal itu untuk melunakkan tanah yang keras dan yang mengeras akibat musim panas. Jadi bisa siap ditanam. Dan hujan akhir yang turunnya sekitar Maret dan April, tepat sebelum musim panen. Mematangkan gandum dan membuatnya siap dituai. Di antara kedua musim hujan itu, ada bulan-bulan panjang di mana petani hanya bisa menunggu. Dia sudah menabur benihnya, tetapi belum kelihatan hasilnya. Dan tidak ada satupun yang bisa dia lakukan untuk mempercepat waktu ini, proses ini. Perhatikan betapa pasifnya posisi petani dalam siklus ini. Betapa itu justru menjadi inti berita yang Yakobus mau sampaikan. Petani tidak bisa memerintah awan untuk menurunkan hujan lebih cepat. Petani tidak bisa memaksa benih untuk tumbuh lebih cepat dari yang seharusnya. Apa yang dia bisa lakukan? Dia hanya bisa menunggu. Tetapi menunggu yang aktif. Menunggu dengan penuh pengharapan. Menunggu yang tetap merawat ladangnya sambil menantikan waktu Tuhan menurunkan hujan pada musimnya. Ini yang Yakobus maksudkan untuk menggambarkan apa artinya sabar sebagai orang percaya.

Dan menunggu pasif, menunggu nasib, pasrah, putus asa. Bukan. Tetapi menunggu dengan iman, percaya bahwa Tuhan yang mengatur musim-musim hujan, yang mengatur waktu kedatangannya, dan Tuhan tidak pernah terlambat sehari pun dari rencananya. Bayangkan sepasang suami istri yang belum dikaruniai anak karena sesuatu, dan mereka sudah menunggu 8 tahun, sudah menjalani berbagai pengobatan, sudah berdoa tidak terhitung banyaknya, didoakan oleh saudara seiman, tapi 8 tahun jawaban belum datang. Ada masa-masa ketika mereka merasa seperti petani yang sudah menabur benih tetapi tanahnya tetap kering. Tidak ada tanda-tanda hujan akan turun. Yang membedakan iman yang bertekun dengan keputusasaan bukanlah apakah ada rasa sakit atau tidak. Rasa sakit itu mengenai semua orang. Dan tentu itu nyata dan sah. Yang membedakan apakah mereka terus merawat ladang mereka. Dalam hal ini, terus berdoa, terus saling menguatkan sebagai pasangan, terus melayani di gereja meskipun hati mereka berat, sambil menunggu waktu Tuhan. Atau sebaliknya, berhenti sepenuhnya karena merasa menunggu itu sia-sia. Kesabaran bukan berarti berhenti berharap. Kesabaran adalah terus merawat sambil menunggu, percaya bahwa Tuhan yang mengatur musim punya waktu yang sempurna, meskipun waktu itu terasa jauh lebih lama dari yang kita inginkan. Dan di ayat 8, diberikan dua perintah yang sangat berkaitan satu dengan yang lain. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu. Istilah meneguhkan itu adalah artinya menopang sesuatu agar tidak goyah. Seperti tiang yang menopang bangunan. Ya, seperti tiang yang menahan tenda supaya tidak roboh diterpa angin. Hati yang teguh bukan berarti hati yang tidak pernah mengalami sakit atau ditindas. Hati yang teguh adalah hati yang di tengah rasa sakit itu tetap punya fondasi yang tidak goyah. Fondasi yang bukan berasal dari keadaan di sekitarnya, tetapi dari kepastian bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat. Jadi istilah sudah dekat ini sesuatu yang hampir tiba. Bukan berarti Yakobus sedang membuat prediksi tentang tanggal tahun pasti kedatangan Tuhan Yesus. Surat ini ditulis 2000 tahun yang lalu. Dan Tuhan sampai sekarang juga belum datang secara fisik. Apa artinya dekat di sini? Ini bicara mengenai perspektif, bukan kalender. Karena bagi Tuhan, 1000 tahun itu cuma satu hari. Dalam kekekalan, Allah, setiap generasi orang percaya, hidup dalam bayang-bayang kedatangannya yang bisa terjadi kapan saja. Ini disebut kesadaran, bukan hitungan kalender. Suatu hari Yesus pasti datang secara kalender. Tapi apa gunanya itu kalau orang yang menantikan tidak punya kesadaran? Itu sebabnya ditekankan oleh Alkitab, bukan spekulasi tanggal, tahun, bulan kedatangan Yesus, tapi kesadaran.

hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi, dekat bagi Tuhan itu bukan diukur dengan ukuran kita, jam dan kalender kita. Dekat bagi Tuhan diukur dengan kesetiaannya yang tidak pernah goyah dan kesabarannya yang masih membuka pintu pertobatan agar lebih banyak orang bertobat sebelum hari besar itu tiba. Dan Yakobus berikutnya memberikan peringatan yang sangat-sangat kita perlu dengar. Janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Yakobus tahu apa yang terjadi ketika orang sedang menderita bersama-sama, apalagi dalam waktu yang lama. Mereka tidak selalu saling menguatkan. Kadang-kadang dalam penderitaan banyak keluarga yang menderita, permasalahan ekonomi. Sering kita dengar mereka saling menyerang. Gereja yang sedang mengalami masalah, mereka juga saling menyerang. Tekanan dari luar, kalau tidak di-manage, dikelola dengan benar, gampang sekali berubah menjadi konflik internal, konflik dari dalam. Suami, istri, sama-sama lelah karena kesulitan ekonomi. Apa yang sering terjadi kita dengar? Mereka mulai saling menyalahkan siapa yang kurang kerja keras. Demikian juga ada masalah dalam pelayanan, ada tekanan dari luar gereja. Apa yang terjadi dalam gereja? Seringkali rekan-rekan pelayanan yang sama-sama itu menghadapi tekanan, mulai saling curiga dan saling menuduh siapa yang kurang setia. Anggota keluarga yang sama-sama berduka cita mulai bertengkar tentang hal-hal sepele yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan sumber kesedihan mereka yang sesungguhnya. Mengapa bersungut-sungut dan saling mempersalahkan ini begitu berbahaya? Sampai Yakobus menyisipkan peringatan, hakim telah berdiri di ambang pintu. Setelah itu, karena ketika kita saling menghakimi sesama saudara seiman, kembali, kita sedang mengambil peran atau menduduki posisi yang bukan milik kita, yaitu hakim. Posisi hakim itu milik Tuhan. Hakim itu sudah berdiri di ambang pintu, siap masuk kapan saja. Dan ketika dia datang, dia tidak akan menemukan pengadilan kosong yang perlu diisi oleh kita yang menghakimi sesama. Dia menemukan pengadilan yang sudah ada hakimnya. Tugas kita bukan menghakimi satu sama lain sambil menunggu. Tugas kita adalah saling menguatkan sambil menunggu, karena hakim yang sesungguhnya sudah dekat dan penghakimannya sudah pasti adil. Maka prinsip yang Yakobus ingatkan di sini, bahwa tekanan dari luar gampang sekali berubah menjadi konflik dari dalam, perlu kita perhatikan secara khusus dalam tiga wilayah yang paling sering terjadi. Pernikahan, membesarkan anak, dan pekerjaan. Dalam pernikahan, pasangan yang sama-sama menghadapi kesulitan besar, misalnya kehilangan pekerjaan, sakit yang tidak kunjung sembuh, sakit berkepanjangan, atau tekanan finansial, seringkali mulai saling melempar kesalahan. Bukan karena mereka sungguh-sungguh saling membenci, tapi karena rasa sakit yang tidak punya tempat lain untuk pergi, akhirnya keluar sebagai kemarahan, disalurkan sebagai kemarahan kepada orang yang paling dekat. Kalau kamu dulu tidak, nah ini semua gara-gara kamu. Kalimat-kalimat ini terasa melegakan sesaat, tetapi sedang menciptakan luka baru di atas luka yang sudah ada, tanpa menyelesaikan sumber tekanan yang sesungguhnya. Demikian pula dalam membesarkan anak. Orang tua juga bisa lelah karena tekanan pekerjaan atau kesulitan hidup. Dan seringkali tanpa sadar orang tua melampiaskan kelelahan kepada anak-anak mereka, membentak untuk hal-hal kecil yang tidak sebetulnya mereka tidak permasalahkan. Atau kehilangan kesabaran lebih cepat dari biasanya. Anak-anak yang tidak tahu apa-apa tentang tekanan yang dihadapi orang tuanya hanya merasakan kemarahan itu diarahkan kepada mereka. Dan mulai menyimpulkan bahwa mereka adalah sumber masalahnya. Kasihan sekali. Di tempat kerja, ada satu tim yang menghadapi deadline yang berat atau ketidakpastian bisnis, mulai saling menyalahkan atas kesalahan-kesalahan kecil yang biasanya akan mereka dengan mudah lupakan, maafkan. Tekanan dari atas atau dari pasar diteruskan ke bawah, dari satu orang ke orang lain, sampai seluruh tim terjebak dalam lingkaran yang saling menyalahkan, yang sebenarnya tidak menyelesaikan tekanan aslinya sama sekali. Yakobus tahu pola ini.
Karena itu dia memperingatkan secara eksplisit.

0: Sisit, tekanan yang kita hadapi bersama seharusnya menyatukan kita, bukan memecah belah kita. Kalau minggu ini kita mendapati tekanan luar mulai keluar sebagai kemarahan kepada orang-orang terdekat kita, inilah saatnya berhenti. Ingat, Tuhan itu hakim dan dia sudah berdiri di ambang pintu. Mari kita arahkan energi kembali kepada Tuhan dalam doa dan menanti dengan iman, bukan dalam kemarahan dan menyalahkan sesama. Dan sebetulnya kita tidak kurang contoh teladan di dalam Alkitab. Yakobus memberi dua teladan, yaitu para nabi dan Ayub. Para nabi perjanjian lama, Yeremia di penjara karena berkhotbah kebenaran, Elia yang diincar oleh Isabel, Ratu Isabel, Yesaya yang menurut tradisi, tragis, mati di gergaji. Ini orang-orang yang menderita justru karena kesetiaan mereka kepada Allah. Bukan karena kesalahan mereka. Penderitaan mereka bukan tanda Tuhan tidak menyertai mereka. Penderitaan mereka justru bukti bahwa mereka berbicara atas nama Tuhan di tengah dunia yang menolak kebenaran. Menariknya, ini juga menjadi inti dari surat 1 Petrus yang juga ditulis kepada jemaat yang menghadapi penderitaan penganiayaan, cuma di daerah yang berbeda. Petrus menulis, "Jika kamu berbuat baik dan karena itu menderita, kamu penuh rahmat pada Allah jika kamu sabar." Dua surat ini ditulis oleh dua rasul yang berbeda kepada jemaat yang berbeda. Tapi kesimpulannya sama. Penderitaan yang datang karena kesetiaan kepada Kristus itu bukan kegagalan iman. Itu adalah bukti bahwa ketekunan iman itu nyata. Dan Yakobus secara khusus menyebut Ayub. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub. Saudara, Yakobus sedang menyimpulkan apa yang dia tulis di awal tadi. Bahwa di pasal 1 khususnya, bahwa ujian menghasilkan ketekunan yang menghasilkan buah. Sekarang dia tunjukkan Ayub. Kehilangan segalanya, anak-anaknya, hartanya, kesehatannya, bahkan pernikahannya mungkin. Dalam relasi dengan istrinya. Tetapi tetap bertekun sampai pada akhirnya. Tuhan memulihkan dia. Jadi ketekunan ini bukan bertahan secara pasif, bukan sekedar itu. Ketekunan adalah daya tahan aktif yang tetap berpegang pada Tuhan ketika segala sesuatu memberi kita alasan untuk tidak percaya Tuhan. Dan di ayat 11 ditutup dengan kalimat Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Saudara, ini kata yang sangat jarang digunakan di dalam Alkitab. Hanya di sini muncul ayat kata ini, Maha Penyayang. Artinya apa? Secara harfiah, memiliki banyak belas kasihan. Tuhan berlimpah belas kasihan. Bukan sekedar belas kasihan, berlimpah belas kasihan. Sehingga tidak ada satu kata yang cukup untuk melukiskan belas kasihan Tuhan. Betapa dalamnya kasih sayang Tuhan kepada umatnya yang menderita. Jadi, Allah yang dialami oleh Ayub di tengah dan di ujung penderitaannya, itu bukan Allah yang dingin dan jauh. Dia adalah Allah yang berlimpah. Belas kasihan dan kasih sayang mudah tergerak dan bergerak. Khususnya bagi mereka yang tekun menantikan dia. Saudara, mari kita dalam minggu ini melihat kepada hidup kita. Area di mana kita sedang menunggu. Mungkin menunggu pemulihan, menunggu jawaban doa, menunggu keadilan, menunggu sesuatu yang sudah lama, yang sudah kita nantikan, tapi masih belum datang. Mari kita coba berhenti, supaya jangan bertanya, sampai kapan saya harus menanti? Coba mengambil posisi petani. Tetap merawat ladang, sambil menunggu hujan. Nah, apa artinya merawat ladang dalam situasi kita? Mungkin itu berarti tetap setia berdoa meskipun belum ada jawaban. Mungkin itu berarti tetap setia mengasihi pasangan kita meskipun pernikahan sedang ada dalam titik yang sulit. Mungkin tetap bekerja dengan jujur meskipun promosi yang dijanjikan belum datang-datang. Dan kalau kita tergoda untuk bersungut-sungut dan menyalahkan orang terdekat kita, mari kita berhenti. Dan kita ingat, hakim sudah berdiri di ambang pintu. Biar Tuhan yang menghakimi, tugas kita adalah bertekun, saling menguatkan. Kita tidak mau jatuh kepada menghakimi. Dan biar Tuhan memberkati setiap kehidupan kita, sehingga kita boleh sungguh-sungguh mengalami buah dari ketekunan itu.
1: Demikian tadi Voice of Yaski bersama Pendeta Wilson Suwanto. Anda bisa kembali mendengarkan episode kali ini melalui Spotify Voice of Yaski, atau Anda juga dapat mendengarkan, membagikan, bahkan mengunduh episode-episode Voice of Yaski lainnya melalui podcast Yaski di podcast.yaski.co.id. Terima kasih sudah mendengarkan. Salam sehat selalu, dan Tuhan Yesus memelihara Anda dan keluarga.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

0: sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Designers, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Pendaftaran Singfornation 2026, ajang lomba menyanyi nasional telah dibuka. Kamu yang berusia 12 hingga 19 tahun, gak usah nunggu lagi. Segera daftar dan kirim video audisimu dengan cara scan QR Code di poster Singfornation di Instagram @heartlinefm dan @yeski_asik atau klik banner di website www.pastiasik.com. Mulai 10 Juli sampai 10 Agustus 2026. Kesempatan terbuka untuk seluruh Indonesia. Raih hadiah puluhan juta rupiah dan kesempatan rekaman di label musik. Hubungi kami di 0852-7321-8878. Singfornation, show his glory

0: yang dikecewakan oleh orang lain, yaitu orang-orang yang menjadi harapan Anda, teristimewa karena mereka adalah orang Kristen. Akan tetapi Tuhan mengizinkan Anda mengalami kekecewaan ini, sebab Ia ingin mencapai sesuatu, yaitu supaya Anda belajar menaruh pengharapan dan kepercayaan hanya kepada Tuhan semata, karena setiap pengharapan Anda kepada manusia akan sia-sia. Ada sebabnya mengapa Allah dalam kasih-Nya yang besar itu mengizinkan Anda mengalami kekecewaan. Biarlah kejadian itu mencapai tujuannya, agar Anda lebih bersyukur kepada Tuhan yang tak pernah mengecewakan Anda sedikitpun. Berpalinglah kepada-Nya. Hendaknya Anda lebih mengasihi Dia karena peristiwa ini. Dan dari kasih kepada Tuhan ini, hendaknya Anda belajar mengasihi apa yang juga dikasihi oleh-Nya, yaitu orang-orang berdosa dan orang-orang yang miskin di hadapan Allah.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stien Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

yang mengerjakan lebih dari apa yang dibayar, pada suatu saat akan dibayar lebih dari apa yang ia kerjakan. Selalulah ikhlas bekerja daripada apa yang dibayarkan kepadamu saat ini. Maka kamu akan meraih sebuah hasil yang berlipat ganda pada masa mendatang. Buat komitmen mulai hari ini untuk selalu memberikan yang terbaik apapun yang kamu kerjakan setiap hari.

hidupmu. Tetapi hadapi dengan iman. Heart listener, iman akan mengalahkan segala ketakutan. Mari kita hadapi setiap tantangan dengan keberanian.

0: Jarang sekali Tuhan memberi suatu pemandangan jarak jauh kepada anak-anak-Nya. Biasanya Ia hanya memperlihatkan bagian jalan berikutnya yang harus ditempuh. Mengapa demikian? Itulah cara yang terbaik untuk mempraktikkan iman untuk jalan-jalan yang masih diliputi kegelapan. Karena Allah mengasihi kita, maka Ia ingin memberi kita mahkota iman di kemudian hari. Itulah sebabnya Ia harus memberi kesempatan-kesempatan seperti itu kepada kita, agar kita dapat mempraktikkan iman di dalam hidup kita.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: yang berkesinambungan. Heart Listener, doa yang terus menerus dapat mengubah situasi kita. Mari kita tetap berdoa.
1: Pada saat engkau mengalami keadaan yang mencekam, kehilangan pengharapan, mengalami ketakutan serta kebimbangan, bahkan tiada lagi kata-kata yang menjadikan penghiburan, seakan-akan penyakit yang diderita tidak ada lagi obat yang bisa menyembuhkan, ingatlah ada satu pribadi yang sangat mengasihi dan sangat peduli dengan penderitaan yang engkau alami.

Berilah resiko yang lebih besar dari apa yang dipikirkan orang lain aman. Berilah perhatian lebih dari apa yang orang lain pikir bijak. Bermimpilah lebih dari apa yang orang lain pikir masuk akal. Pengalaman mengajarkan kita agar selalu ingat untuk memulai hari dengan sikap semangat penuh antusias serta dengan pikiran yang positif dalam menyambut tantangan hidup. Ambillah resiko yang lebih besar dengan berfokus pada berbagai peluang yang ada di depan mata. Jangan pernah lupa untuk bermimpi dengan besar agar kamu selalu memiliki tujuan yang kuat atas keinginanmu serta berharap agar terus sukses dalam setiap tindakan.

Stars, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Pendaftaran Sing for Nation 2026, ajang lomba menyanyi nasional telah dibuka. Kamu yang berusia 12 hingga 19 tahun, gak usah nunggu lagi. Segera daftar dan kirim video audisimu dengan cara scan QR Code di poster Sing for Nation di Instagram @heartlinefm dan @yeski_asik atau klik banner di website www.pastiasik.com. Mulai 10 Juli sampai 10 Agustus 2026. Kesempatan terbuka untuk seluruh Indonesia. Raih hadiah puluhan juta rupiah dan kesempatan rekaman di label musik. Hubungi kami di 0852-7321-8878. Sing for Nation, show his glory.

Perlindungan terbaik adalah mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Listener, lengkapi diri kita dengan seluruh perlengkapan senjata rohani yang Tuhan sediakan.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sepatu suaminya. Teman saya, Pat, berkata bahwa suaminya adalah laki-laki yang luar biasa. Tapi ia memiliki satu kekurangan. Ketika ia melepaskan sepatunya di dalam rumah, ia akan meninggalkan sepatu itu di mana ia melepasnya. Ia tidak akan pernah menaruhnya di tempat sepatu. Pat sangat kesal karena selalu harus menaruh sepatu itu kembali, hari demi hari. Suatu hari, Tuhan berkata kepadanya, "Pat, maukah kamu mengambil sepatu itu bila sepatu itu adalah milikku?" Ia menjawab, "Tentu saja, Tuhan. Setelah segala sesuatu yang telah Engkau lakukan bagiku, tentu aku akan melakukan apapun bagi Engkau." Kemudian hal itu menyadarkannya. Ia sadar bahwa kesombonganlah yang membuatnya merasa kesal harus mengangkat sepatu dari pria yang begitu baik kepadanya. Sesungguhnya, kebanyakan yang kita lakukan di rumah kita dapat disebut sebagai pekerjaan pembantu. Bukankah begitu? Terkadang kita kesal melakukan pekerjaan rendahan itu bagi orang lain. Sangat mudah bagi kita untuk berpikir, dia dapat melakukannya sendiri. Dia hanya malas. Dan para pria bukanlah satu-satunya orang yang bersalah. Banyak suami yang masuk ke mobil untuk berangkat ke kantor dan mendapati bahwa istrinya membiarkan tangki bensin kosong sehingga ia tidak dapat langsung ke kantor, melainkan harus ke pom bensin terlebih dahulu. Namun Alkitab berkata, rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Efesus pasal 6 ayat 7. Ada catatan tambahan bagi kisah Pat. Suatu kali saat ia berbicara dengan sekelompok wanita, ia mengatakan bagaimana Tuhan berbicara kepadanya tentang sikapnya sehubungan dengan sepatu suaminya. Suaminya kebetulan ada di antara yang hadir. Ia sama sekali tidak tahu bahwa hal ini menjadi masalah bagi istrinya karena ia tidak pernah mengatakan apapun tentang hal ini kepadanya. Dan sejak saat itu, ia menaruh sendiri sepatunya. Sekalipun saya tidak dapat menjamin pasangan Anda akan berubah, saya tahu pasti bahwa melayani dia adalah cara terkuat untuk mengatakan, "Saya sungguh mencintaimu." Terkadang, tindakan kasih Anda berbicara lebih keras daripada perkataan Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

ada harapan yang baru untuk hidup kita. Dan selama matahari masih bersinar,

We love you, Lord. We lift your name above all things. Di atas segalanya, Kau yang bertahta, Tuhan. Berpujian kami, doa kami, jadi ucapan syukur kami dari hati kami terdalam, Tuhan.

0: jalan-jalan Tuhan terlampau sukar bagi Anda. Anda selalu bertanya, mengapa dan mengapa? Dan Anda tidak menemukan jawabannya. Anda akan menemukannya apabila Anda menghampiri Allah Bapa dan berkata, Engkau sajalah yang bijaksana ya Tuhan, jalan-jalan-Mu senantiasa benar. Engkau Tuhan mengasihi diriku, Engkau sajalah yang mengetahui apa yang terbaik bagiku dan Engkau melakukan yang terbaik itu. Dimanapun Tuhan dihormati, iblis dengan pencobaan-pencobaannya harus menyerah kalah.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Allah sebagai Bapa yang penuh kasih itu adalah Tuhan yang memberikan karunia dengan berlimpah-limpah, memberi keindahan alam yang berlimpah-limpah, dan juga kelimpahan karunia serta bakat bagi anak-anak-Nya. Ia memberi dengan berlebih. Jika kita berkekurangan, itu berarti karena kita memiliki hati yang sempit, yang tidak menyediakan tempat yang lebih lega kepada-Nya untuk memberi. Sediakanlah hati yang besar bagi Allah Bapa.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Jangan tanyakan pada dirimu apa yang dibutuhkan dunia. Bertanyalah apa yang membuatmu hidup, kemudian kerjakan. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang yang antusias. Sadari kekuatan, talenta, dan minat terbaik dalam dirimu. Dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan atau kekuatan orang lain. Fokuskan energimu untuk menjadi yang terbaik. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang kamu sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekatmu, karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak kamu sadari.

0: Designers, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Pendaftaran Sing for Nation 2026, ajang lomba menyanyi nasional telah dibuka. Kamu yang berusia 12 hingga 19 tahun, gak usah nunggu lagi. Segera daftar dan kirim video audisimu dengan cara scan QR Code di poster Sing for Nation di Instagram @heartlinefm dan @yeski_asik atau klik banner di website www.pastiasik.com. Mulai 10 Juli sampai 10 Agustus 2026. Kesempatan terbuka untuk seluruh Indonesia. Raih hadiah puluhan juta rupiah dan kesempatan rekaman di label musik. Hubungi kami di 0852-7321-8878. Sing for Nation, show His glory through your voice.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Perlindungan di masa kesukaran. Anda sedang dalam perjalanan untuk urusan pekerjaan ke suatu bagian belahan dunia saat Anda mengetahui bahwa ada peringatan bepergian ke negara itu. Anda tetap pergi ke bandara untuk terbang, hanya untuk mendapati bahwa ketakutan kepada bom telah mengosongkan terminal itu. Bila Anda sering bepergian, Anda terbiasa melewati pemeriksaan detektor logam atas pakaian Anda dan anjing yang mengendus-endus koper Anda. Suka atau tidak, suatu dunia dengan terorisme yang semakin meningkat telah menjadi suatu realita dalam kehidupan kita. Lalu, bagaimana cara kita mengatasinya? Kita perlu berpegang pada janji bahwa Tuhan memperhatikan mereka yang percaya kepadanya. Tidak cukup hanya dengan mengetahui bahwa janji itu terdapat di dalam Alkitab, Anda perlu mengetahuinya di dalam hati Anda, meresapinya, dan menjadikannya sebagai janji bagi diri Anda sendiri. Mari kita lihat kitab singkat di dalam Perjanjian Lama berjudul Nahum. Kitab ini ditulis oleh seorang nabi tentang kota Niniwe di Timur Tengah yang rakyatnya kejam dan fasik. Lalu, melalui Nahum, Allah memperingatkan bahwa mereka akan diminasakan. Ini bukanlah kitab yang dapat dinikmati saat dibaca. Penggambaran pembinasaan ini sangat brutal seperti film-film perang yang ada. Namun, di tengah-tengah kabar buruk ini, terdapat salah satu janji yang paling indah di dalam Alkitab. Janji itu terdapat di dalam Nahum pasal 1 ayat 7 yang berbunyi, Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Allah adalah Allah yang baik. Bila Anda memiliki hubungan pribadi dengan Dia, Anda memiliki tempat pengungsian pada waktu kesusahan, tempat yang aman, tempat perlindungan. Saya menyukai gambaran tentang induk burung yang melindungi anak-anaknya dalam Mazmur pasal 91. Dengan kepaknya, Ia akan menundungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Mazmur pasal 91 ayat 4. Kita hidup di dalam dunia yang menakutkan pada saat ini. Namun ingatlah bahwa Anda memiliki Tuhan yang mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: menyanyilah bagi Tuhan, sekalipun pada hari-hari yang penuh dengan kesibukan. Ya, justru pada hari-hari yang seperti itu, apabila kita menyanyi, maka suasana surgawi turun ke atas kita. Tuhan berkenan kepada kita apabila kita menaikkan puji-pujian baginya. Ia akan memenuhi pekerjaan kita dengan roh-Nya. Maka usaha kita akan diberkati dan sangat berhasil. Kita akan menjadi cukup kuat untuk mengatasi segala kesulitan. Pekerjaan kita akan menghasilkan buah-buah yang kekal, karena pekerjaan itu telah dilakukan di dalam Tuhan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Jika seseorang ingin membuktikan rasa terima kasihnya kepada kita, ia akan berkata, "Katakanlah apa yang kau inginkan dan aku akan memenuhi keinginanmu." Akan tetapi, siapa dapat memahami bahwa Tuhan berfirman kepada kita yang telah mendukakan hatinya, mendurhaka kepadanya dan meninggalkan dia? Katanya demikian, "Mintalah maka akan diberikan kepadamu." Oh, alangkah besarnya kasih Tuhan yang dapat menawarkan hal itu kepada kita. Itulah kasih yang timbul dari hati Bapa yang gemar memenuhi keinginan anak-anak-Nya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Selamat datang di kisah yang sesungguhnya. Yusuf menghadapi pencobaan. Kisah ini terinspirasikan oleh perjumpaan memalukan antara seorang nyonya Mesir kaya dengan budak Ibraninya, Yusuf. Terdapat dalam Kejadian 39 dari firman Allah. Dari anak seorang pria Yahudi kaya, Yusuf berubah menjadi budak Mesir rendahan. Lalu naik ke posisi terhormat di bawah Potifar, kepala pengawal Firaun. Yusuf mengalami pengkhianatan dan kehilangan, namun tetap setia kepada iman yang diajarkan ayahnya. Ketika segalanya direnggut darinya, Yusuf berpegang kepada Allah, pendampingnya yang paling setia dan sumber kekuatan yang selalu tersedia. Akan tetapi, ketika segalanya mulai membaik, kehidupan berubah drastis, bahkan mengundang rasa penasaran. Tiba-tiba saja, anak gembala Kanaan yang kesepian ini mendapat perhatian dari Potifar maupun dari istri Potifar yang cantik. Hari demi hari, nyonyanya merayu dia. Dengan derasnya hormon pemuda seusianya, pasti hal itu sangat menggiurkan. Menerima kenikmatan dan penghiburan dari nyonyanya itu pasti menggoda. Setelah segala kehilangan yang Yusuf alami, apalagi yang diharapkan? Akan tetapi Allah yang dikenal dan dikasihinya menuntut kekudusan. Dalam hatinya, Yusuf bergumul, akankah ia takluk kepada nyonyanya sekaligus desakan dari dalam? Atau akankah ia berpaling kepada Allah, meminta kekuatan dan menolak pendekatan nyonyanya? Seandainya pun hal itu membuat nyonyanya marah besar dan mungkin bahkan membahayakan nyawa Yusuf.

0: Kita kehabisan anggur nih. Dasar cicak-cicak malas. Hafsah, cepat pergi ke pemerasan anggur dan lihatlah. Apakah cambuk tidak membuat anjing-anjing kurang ajar itu melaksanakan tugas mereka?
1: Baik, Serapis. Segera kulaksanakan.
2: Tidak sadarkah dia betapa banyak anggur yang telah dihabiskan para tamu Putifar? Mana bisa ia mengharapkan para pembuat anggur itu menghasilkan apa yang tidak tersedia?
1: Kalau begitu, mungkin mereka lupa siapa yang mereka layani dan bagaimana kehidupannya. Bahkan, kutu gandum yang tersembunyi di Sungai Nil saja tahu Potifar suka mengadakan pesta. Seorang hamba yang ingin hidup pasti memperhatikan hal-hal seperti itu. Ingatlah perkataanku, kamu akan dipenjara karena kecerobohannya itu, kalau bukan dihukum mati.
2: Kamu pikir kamu sendiri akan selamat, Kakra? Kalau Nyonya Potifar ngambek, kita semua bisa terkena amarah murka Tuan Potifar.
3: Kalau begitu, kita harus mencari solusinya.
0: Si orang Ibrani rupanya. Wahai hamba kesayangan, yang berpikir dirinya lebih tinggi daripada putra-putri Mesir. Coba katakan, solusi apa yang kamu mau tawarkan? Apakah kamu mau berpaling kepada Allah yang siang malam kamu bicarakan itu? Dan meminta dia mengirimkan anggur dari sorga? Tetesan merah manis tumpah dari langit, langsung dari awan-awan kelidah Tuan Potifar.
3: Tentu tidak, walaupun Allah bisa saja melakukannya kalau ia mau, sebab semua di dalam kuasanya. Tapi aku akan berdoa, meminta bimbingannya.
0: Dan sementara kamu berdoa, kami bekerja. Apa sih? Cepat ambilkan roti lagi.
3: Ya Allah, nenek moyangku, Engkaulah penguasa langit dan bumi dan yang menurunkan hujan. Engkau seorang yang mengisi tempat penampungan kami hingga berlimpah. Ketika aku melintasi padang gurun tandus kering, tidak tahu nasibku, Engkau menyertai aku. Ketika aku berdiri di pasar dengan tangan kaki dirantai, menjadi tontonan ratusan mata penuh kebencian, sementara perkataan aneh memekakkan telingaku, Engkau menyertai aku. Bahkan sekarang, terpisah dari negeri asalku, dengan adat istiadatnya yang asing, Engkau pun menyertai aku. Kasihmulah yang menopang aku. Ya Allah pencipta, dimuliakanlah hari ini dengan menganugerahkan hikmat kepada hambamu ini. Semoga orang Mesir itu melihat segala berkat yang Engkau sediakan bagi mereka yang mengasihimu. Semoga Potifar dan para tamunya diberkati dengan kelimpahan yang Engkau anugerahkan.
0: Lihat nih si anjing rabia sudah kembali. Katakanlah Yusuf, hikmat apa yang mau kamu sampaikan sekarang? Ayo, jadikan kami terkesan dengan kepintaranmu. Sebab tentunya si budak Ibrani lebih tahu cara melayani Potifar daripada kami budak Mesir rendahan.
3: Hikmatku bukan berasal dari diriku sendiri, Serapis yang terhormat. Hikmatku berasal dari Allah, pencipta sekaligus sahabatku terkasih.
0: Oh, jadi kamu dan Allahmu bersahabat. Sombong sekali kamu. Ayolah hibur kami dengan hikmat ilahimu itu. Wahai sahabat pencipta, katakanlah, mengapa kamu demikian diistimewakan bercakap dengan Allahmu itu, sedangkan yang lain harus minta nasihat dengan para imam atau mengandalkan sabda dewa?
3: Aku hanyalah seorang budak Ibrani yang tidak pantas mendapatkan kasih dari Allah pencipta. Tapi aku punya jawabannya.
0: Oh ya? Katakanlah sebelum aku lemas menanti-nanti percuma.
3: Tuan Tawaret kan tinggal di tepi Sungai Nil, tidak sampai satu hari perjalanan dari sini. Tempo hari ia pulang dari pasar dengan banyak anggur, ditumpuk dalam peti yang dihela dua sapi jantan kuat. Utus saja Abasi dengan sekantong perak, pasti Tawaret rela berpisah dengan minumannya.
4: Sekali lagi pemuda kanan ini berbicara dengan hikmat, sedangkan kalian hanya bertengkar dan mengeluh.
0: Maaf Tuan Potifar, saya tidak melihat Tuan berdiri di pintu masuk.
4: Tepat sekali, Serapis. Sebab kamu sibuk melontarkan racun, sehingga tidak sempat melayani. Tapi Yusuf, sekali lagi membuktikan dirinya setia, jujur dan bijaksana, melampaui usianya. Nah, Serapis, apa yang seharusnya dilakukan terhadap seorang budak yang melayani demikian setia, hari demi hari?
0: Entah, Tuan.
4: Aku tahu, Yusuf, kamu tidak usah kesana kemari lagi seperti seekor tikus memburu gandum. Mulai sekarang, kamu akan melayani aku sebagai ajudan pribadiku.
3: Saya tidak layak, Tuan Potifar. Semoga Allah di sorga memberkati Tuan dengan berlimpah karena kemurahan Tuan.

0: bagaimana rasanya menjadi ajudan pribadi Potifar Yusuf dan menjadi omongan rumah tangga, bahkan jadi omongan seluruh Mesir.
1: Terpujilah Allah pencipta sekaligus sahabat setiaku. Aku berdoa agar ketika Allah mencurahkan segala berkat kepadaku, orang lain akan memperhatikan dan berbalik kepadanya.
0: Apakah orang lain akan memperhatikan Allahmu itu? Aku tidak tahu. Tapi yang jelas, mereka memperhatikanmu, Yusuf. Apalagi Nyonya Potifar.
1: Syukurlah kalau Nyonya berkenan.
0: Oh, menurutku si Nyonya lebih dari berkenan.
1: Maksudmu? Masakan.
0: Ada yang datang.
2: Yusuf, rupanya kamu di sini. Aku cari-cari. Aku butuh hikmatmu dan kekuatanmu. Tembok di kamar tidurku mulai retak.
1: Akan saya suruh.
2: Aku minta kamu sendiri yang memeriksanya. Ayo.
1: Baik, Bu. Bagian tembok yang mana?
2: Yang di sini.
1: Ampunilah hambamu ini. Mata saya pasti sudah lebih lemah daripada mata Nyonya. Sebab saya tidak melihat ada masalah pada temboknya.
2: Di sini loh.
1: Nyonya, apa-apaan ini?
2: Tidurlah denganku, Yusuf.
1: Saya, kita tidak boleh.
3: Sayang. Hei, apa-apaan ini? Yusuf, mengapa kamu ada di kamar tidur Nyonya?
1: Saya sedang... Nyonya minta saya...
2: Yusuf datang untuk memeriksa tembok kita, sayang. Apakah akan tahan hujan nanti?
3: Oh, gitu. Lain kali, biar aku yang tangani urusan seperti ini.
1: Baik, Tuan.
3: Kamu boleh pergi.
1: Rp61, Rp62, Rp63 tempayan gandum. Hapsa, tolong beritahu Serapis bahwa para penabur kerajaan boleh menanam 30 tempayan gandum. Kita akan menyimpan sisanya untuk digiling menjadi tepung untuk memanggang roti. Kalau-kalau Tuan Potifar tiba-tiba mengadakan pesta lagi.
0: Baik, Yusuf.
4: Wahai pemuda Ibrani yang agung dan terhormat, Nyonya memanggil kamu.
1: Ada masalah apa, Abasi?
4: Apakah aku harus menjadi telingamu juga selain pesuruhmu? Tanyakan saja sendiri. Kamu disuruh ke kamarnya.
1: Tolong, sampaikan permohonan maafku. Tapi aku tidak boleh meninggalkan tugas ini. Menanam tidak bisa dimulai hingga persediaan selesai dihitung.
4: Kalau begitu, biar saja Hafsa yang menghitung.
1: Tuan Potifar minta aku tetap di sini untuk mencegah salah hitung atau pencurian.
4: Tapi Nyonya memanggilmu. Masakan kamu berani menolak? Kecuali kamu mau ditempatkan di penjara bawah tanah.
1: Kumohon, sampaikan saja permohonan maafku dan tunjukkan saja keterampilanmu. Mana Nyonya peduli sih siapa yang datang selama permintaannya terpenuhi?
4: Hahaha, biar kulihat nanti cambukan yang akan kamu terima gara-gara ketidakhormatanmu itu.
1: Sudah, pergi sana.
4: Baik, apa peduliku kalau kamu mau bernasib buruk? Mungkin, begitu kamu dilempar ke penjara bawah tanah, aku akan diangkat menggantikanmu.
0: Yusuf, ini yang ketiga kalinya kamu menolak dipanggil Nyonya sejak bulan baru. Mengapa kamu nekat membuat Nyonya marah?
1: Mau tidak mau, Hafsah, aku hanya melakukan apa yang disuruhkan.

0: Ya Allah pencipta, penguasa surga yang mengasihani semua orang yang datang kepadamu, aku butuh pertolonganmu. Nyonya aku semakin menuntut saja, sedang tekadku semakin lemah. Ampuni aku sangat kesepian Tuhan, dan desakanku demikian kuat. Terkadang aku kewalahan juga. Aku takut aku akan takluk. Aku merindukan penghiburan dari wanita, merindukan seorang istri yang sudah akan kumiliki seandainya aku masih di Kanaan. Oh, betapa aku merindukan keluargaku dan kakak-kakakku. Negeri ini sangat asing bagiku. Walaupun aku sudah menguasai bahasanya, namun banyak yang tidak ku mengerti. Demikian banyak adat istiadat, dosa yang dilakukan secara terang-terangan dianggap kejadian biasa saja. Bagaimana aku bisa tetap kuat di tengah-tengah semuanya ini, Tuhan? Padahal hatiku remuk dan desakan kelelakianku demikian berkobar. Aku akan percaya dan mengandalkan kekuatanmu. Seandainya pun aku harus keluar ke kebun seperti ini setiap malam. Jadilah penghiburanku, beri aku kekuatan, sebab kekuatanku mengecewakan. Oh penciptaku, tunjukkanlah bagaimana aku bisa kuat melawan pencobaan besar yang mengalir dalam pembuluh darahku ini.
1: Siapa itu?

0: Yusuf, senang sekali melihatmu di hari yang hangat di musim semi ini. Kulitmu yang sawo matang mengkilap tertimpa sinar matahari pagi. Otot-ototmu seperti kesatria pemenang yang terlatih untuk bertempur.
1: Saya harus...
0: Apapun yang harus kamu lakukan bisa menunggu. Sedangkan aku tidak sabar lagi. Tempat tidurku sudah kutaburi rempah-rempah aromatik khusus untukmu. Ayolah tidur bersamaku. Reguklah cintaku.
1: Tuan mempercayakan segalanya kepada saya. Tidak ada yang lebih berwenang daripada saya. Tidak ada yang ditahan tuan daripada saya selain Nyonya. Sebab Nyonya adalah istrinya. Bagaimana mungkin saya melakukan dosa besar terhadap Allah?
0: Masakan Allahmu tidak mau kamu mengalami kenikmatan dan penghiburan dari seorang wanita? Ayolah, tidur bersamaku.
1: Allah mau saya hidup kudus di hadapannya dan percaya bahwa Ia akan memberi saya istri yang sah pada waktunya.
0: Kalau Ia tidak pernah memberimu istri dan kamu meninggal tanpa pernah mengalami sentuhan seorang wanita?
1: Kasih Allah lebih memuaskan bagi saya daripada sentuhan seribu wanita.
0: Sudahlah, jangan cari-cari alasan lagi. Tidurlah bersamaku, ini perintah.
1: Tidak mau.

Ya Allahku dan Rajaku, bagaimana nasibku sekarang? Aku tahu nyonyaku marah dan pasti bertindak karena menolak dia. Akankah aku dihukum mati? Selamatkanlah nyawaku, Tuhan, kumohon.

0: Lihat, di sana tuh, mengendap di balik bayang-bayang lumbung seperti tikus licik. Cekal cacing itu dan seret ke dalam. Tuan Yusuf, budak paling terhormat, mana wewenangmu sekarang? Asik sekali nanti menontonmu merintih di bawah amarah murka Tuan Potifar. Bagaimana menurut kalian? Akankah Tuan membakar dia? Menusuknya seperti sate? Atau melempar dia kepada buaya?
1: Bangun budak dan tatap mataku. Berani-beraninya kamu melecehkan istriku di rumahku, di kamar tidurnya.
2: Aduh, Tuan, saya tidak...
1: Diam! Berani-beraninya kamu bilang kalau istriku berbohong? Enyah! Pengawal, lemparkan dia ke penjara bawah tanah bersama sampah Mesir lainnya.
3: Makan. Dengan roti sekeras batu, sudah mujur kalau aku masih ada gigi. Kadang-kadang sudah bulukan lagi. Lebih baik puasa. Paling-paling mati dan terbebas dari neraka bau ini selamanya.
4: Celup saja ke air, biar gandumnya melunak. Pasti tidak terlalu kasar lagi.
3: Memangnya kamu masih melihat kebaikan? Bahkan di pojok penjara bawah tanah yang paling gelap pun, sudah lama aku perhatikan kamu. Entah kamu tidak waras atau kamu telah menemukan sesuatu yang kami tidak tahu. Kok kamu tidak putus asa sih?
4: Tentu aku pun terkadang sedih, tapi kemudian aku berpaling kepada Allah, penciptaku. Kasihnya lah yang menopang aku dan membawakan penghiburan besar. Bahkan di sini, di penjara ini,
3: aku sudah melihatmu berdoa. Tapi apa sih yang membuatmu berpikir bahwa Allahmu itu mendengarmu?
4: Aku tahu Ia mendengar aku. Allah dekat kepada semua orang yang berseru kepadanya dalam kebenaran.
3: Lain kali kamu berbicara kepada Allahmu, sebutkan namaku ya.
4: Kamu bisa berbicara langsung kepadanya. Sekarang pun Ia menunggu kamu berbalik kepadanya. Mungkin Allah dalam kasih dan belas kasihannya membawa aku kemari agar aku bisa menceritakan tentang Dia kepadamu.
3: Untuk apa Allah peduli kepada seorang pedagang Mesir?
4: Allah pencipta mengasihi semua ciptaannya dan rindu semua anaknya mengenal kebenaran.
3: Apakah kebenaran itu?
4: Allah itulah kebenaran.
3: Kamu, ikut aku. Sipir penjara mau berbicara denganmu. Astaga, selamat jalan kawanku. Semoga kematianmu cepat dan tidak menyakitkan.
4: Apa yang telah kuperbuat?
5: Pengawal boleh pergi.
4: Kasihanilah saya.
5: Sudah, jangan cengeng. Aku memanggil kamu bukan untuk dihukum mati. Aku mau membicarakan urusan lain.
4: Ada apa, Tuan? Bagaimana saya bisa melayani Tuan?
5: Aku telah memperhatikan kamu. Aku pernah mendengar tentang hikmat besar yang kamu tunjukkan sebagai hamba Potifar. Aku juga tidak percaya pada segala tuduhan istrinya. Aku rasa Potifar pun tidak percaya. Kalau dia percaya, kamu sudah mati dan bukan dibuang ke penjara corok ini.
4: Terima kasih atas perkataan Tuan yang baik.
5: Aku tidak ada waktu untuk berbasa-basi. Aku mau memberimu tanggung jawab. Para tahanan terlalu membebani aku. Sudah berulang kali aku meminta agar Potifar mengutus seseorang untuk membantu aku di sini. Tapi ia terus saja mengabaikan permintaanku. Aku juga tidak percaya kepada anjing-anjing lumpuh di penjara di sini untuk membantuku. Jangan-jangan mereka akan bersekutu melawanku dan membuat penjara ini rusuh. Tapi kamu, aku telah memperhatikan caramu membawa diri. Dan lebih dari itu, aku telah memperhatikan kamu berdoa. Aku pernah mendengar tentang Allah, kepada siapa kamu berbicara lebih dari satu kesempatan. Menurut gosip di pasar, Allah memberkati rumah tangga Potifar karena kamu, sama seperti ia memberkati penjara ini karena kamu. Perkelahian mematikan yang dulunya terjadi setiap hari di penjara bawah tanah ini tiba-tiba berhenti. Penyakit membusukkan yang dulunya merenggut nyawa banyak tahanan sekarang hampir-hampir tidak terdengar lagi.
2: Syukurlah Tuhan, Allah sungguh adalah Allah yang sangat mengasihi dan berbelas kasihan, mencurahkan kasihnya kepada orang kaya maupun miskin, orang sehat maupun sakit.
5: Termasuk penjahat juga tampaknya. Seperti apa sih Allahmu itu? Sampai mau bersekutu dengan para tahanan? Apakah ia tidak mengenal keadilan? Apakah ia tidak kudus?
2: Oh, ia mengenal keadilan Tuhan, dan segala yang ia lakukan itu benar dan adil. Ia juga kudus dan tidak akan mentolerir dosa. Tapi tidak seperti manusia, ia tidak menimbang dosa kita, memaklumi yang satu dan menghukum yang lain. Ia juga tidak menimbang kebaikan yang pernah kita lakukan dengan kejahatan yang pernah kita lakukan. Siapapun yang melanggar satu saja dari hukumnya yang kudus itu bersalah seolah-olah melanggar seluruhnya. Tidak ada manusia yang mampu berdiri di hadapan kekudusannya.
5: Nyatanya kamu berdiri, atau lebih tepatnya bersujud di dalam hadiratnya setiap hari. Kalau apa yang kamu katakan itu benar, mengapa ia tidak memperlakukanmu dengan keras?
2: Ketika ia menahan tangannya, ia menyatakan belas kasihannya, sebab tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Ia malahan mengampuni dosa-dosa kita, seperti seorang ayah yang lembut terhadap anaknya sendiri. Tetapi karena ia adalah Allah yang adil, harus ada pembayaran bagi dosa kita. Mungkin Tuhan pernah mendengar tentang korban yang saya persembahkan ketika masih melayani Potifar.
5: Pernah, tapi aku kira kamu sedang melakukan tradisi orang Ibrani saja.
2: Saya memang belajar dari ayah saya, yang belajar dari ayahnya yaitu Abraham. Itu jauh lebih daripada adat istiadat. Itu adalah suatu persyaratan kalau kita mau bersekutu dengan Allah kita yang kudus.
5: Aku tidak mengerti apa yang kamu maksud.
2: Ketika seseorang melanggar yang manapun dari hukum Allah yang kudus, ia berdosa. Upah dosa ialah maut. Tidak ada pengampunan atas dosa tanpa penumpahan darah. Oleh karenanya, saya mempersembahkan hewan sebagai korban menggantikan saya. Tapi suatu hari kelak, Allah akan mengutus korban yang final, pembayaran yang final bagi dosa seluruh umat manusia.
5: Bagaimana caranya?
2: Suatu hari kelak, ia akan mengutus Mesias untuk menyelamatkan kita sekali untuk selamanya.

Yusuf mengalami banyak ujian seumur hidupnya. Namun hubungannya dengan Allah menopang dia. Allah mau menjadikan sahabat kita yang paling erat dan sumber kekuatan kita yang tetap. Kehidupan takkan selalu mudah. Dan tidak segalanya berjalan sesuai dengan keinginan kita. Tapi Allah telah berjanji bahwa kita takkan pernah menjalannya sendirian. Allah itu kudus. Maka ia takkan mentolerir dosa. Kita masing-masing berdosa. Setiap kali kita melakukan sesuatu yang Allah tidak mau kita lakukan, atau tidak melakukan apa yang ia minta kita lakukan. Karena Allah itu juga adil, dosa pasti ada ganjarannya. Menurut Alkitab, upah dosa ialah maut. Itu berarti bahwa kita semua pantas mati karena dosa kita. Akan tetapi Allah bukan saja kudus dan adil, melainkan juga penuh belas kasihan. Allah demikian mengasihi kita, sehingga ia telah menyediakan jalan agar dosa kita dapat diampuni. Jalannya adalah melalui firman-Nya yang hidup, yaitu Yesus. Allah mengutus Yesus dari sorga ke bumi untuk menjadi juru selamat kita. Rasul Paulus mendeklarasikan, Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. 1 Timotius 1 ayat 15. Yesus dilahirkan oleh perawan Maria. Ia dibesarkan dan hidup sempurna tanpa dosa. Firman Allah mengatakan, karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. 1 Timotius 2 ayat 5. Melalui Yesus telah kita dapat mendapatkan pengampunan dosa. Allah mengutus Yesus untuk mengubah kita dan menjadikan kita dapat diterima menurut kekudusannya dan memberi kita kehidupan kekal. Yesus berkuasa untuk mengampuni dosa. Saya akan memanjatkan doa singkat dari hati saya kepada Allah. Dengarkan doa saya. Setelah itu saya akan menuntun saudara memanjatkan doa yang sama. Ya Allah, terima kasih telah mengutus firman-Mu yang hidup, yaitu Yesus, untuk menjadi juru selamatku. Terima kasih bahwa Yesus berkuasa untuk mengampuni dosa. Aku ingin tahu lebih lanjut bagaimana dosaku dapat diampuni. Amin. Sekarang ulangi doa saya. Jadikan doa ini sebagai doa saudara sendiri kepada Allah. Panjatkan sungguh-sungguh dengan segenap hati. Ya Allah, terima kasih telah mengutus firman-Mu yang hidup, yaitu Yesus, untuk menjadi juru selamatku. Terima kasih bahwa Yesus berkuasa mengampuni dosa. Aku ingin tahu lebih lanjut bagaimana dosaku dapat diampuni. Amin. Terima kasih telah memanjatkan doa tersebut. Dalam program berikutnya kita akan belajar cara mempercayai Yesus dan menerima Dia dalam kehidupan kita sebagai juru selamat. Kisah selanjutnya dalam serial kehidupan Yusuf adalah Yusuf, pria berkarakter, abdi Allah. Sampai jumpa.

bagimu kami persembahkan korban syukur dan pujian kami Tuhan. Oleh karena anugerah dan kasih-Mu yang ajaib atas kami.

saja yang layak terima pujian kami, Tuhan. Engkau yang telah berbuat perkara ajaib bagi kami. Terima kasih, Yesus.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Kuasa sentuhan. Dokter misionaris Paul Brand terkenal karena penemuannya dalam hal menghentikan penyakit kusta. Suatu penyakit menakutkan yang hingga beberapa tahun yang lalu masih membuat cacat banyak orang, secara khusus di daerah-daerah miskin di dunia. Sesungguhnya, kusta tidak begitu menular. Namun, karena banyak orang tidak mengetahuinya, karena takut, mereka mengucilkan penderita kusta, memastikan tidak ada seorang pun yang menyentuhnya. Dr. Brand bercerita, pada suatu hari di India, ia sedang memeriksa tangan seorang pria, berusaha untuk menjelaskan kepadanya bahwa ia dapat menghentikan perkembangan kustanya, dan mungkin memulihkan beberapa gerakannya. Namun, ia hanya dapat melakukan sedikit dengan kecacatan wajahnya. Dr. Brand bercanda dengannya sedikit, meletakkan tangannya di atas pundak pria itu. "Wajahmu tidak terlalu buruk," katanya sambil mengedipkan mata. "Dan seharusnya tidak akan memburuk bila kamu minum obatnya. Lagi pula, kita sebagai pria tidak perlu terlalu khawatir tentang wajah kita." Wanitalah yang khawatir dengan setiap jerawat dan kerutan. Ia berharap pria itu akan tersenyum. Namun sebaliknya, ia mulai menangis. "Apakah saya melakukan sesuatu yang salah?" tanya Dr. Brand kepada asistennya dalam bahasa Inggris. "Tidak, dokter," jawab sang suster. "Pria ini berkata, ia menangis karena Anda menaruh tangan Anda di atas pundaknya. Sebelum ia tiba di sini, tak seorang pun yang menyentuhnya dalam beberapa tahun." Kuasa sentuhan begitu besar. Orang yang terkukung di kursi roda berkata bahwa salah satu hal terberat bagi mereka adalah bahwa orang menghindari mereka sehingga mereka tidak menyentuh kursi roda. Mereka merindukan sentuhan manusia. Yesus menyentuh banyak orang. Orang buta, orang cacat, dan ya, orang yang menderita kusta, dan memberikan kepada kita suatu teladan bahwa kita harus mengikuti jejaknya. 1 Petrus pasal 2 ayat 21. Terkadang kita tidak menyadari betapa seseorang begitu membutuhkan sentuhan kita. Tentu saja, harus dengan cara yang pantas. Orang yang tepat, pada waktu yang tepat, dengan cara yang tepat. Namun, lihatlah, bila ada seseorang dalam kehidupan Anda yang membutuhkan sentuhan kasih yang menguatkan hatinya hari ini. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Perubahan itu menyakitkan. Ia menyebabkan orang merasa tidak aman, bingung, dan marah. Orang menginginkan hal seperti sedia kala karena mereka ingin hidup yang mudah. Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang, selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, keinginan menyesatkan. Saudara pendengar, kita semua tahu tentang kuasa keinginan yang terdapat di dalam tubuh kita. Contoh ketika di Taman Eden, kuasa keinginan ini menguasai Hawa dan dia melanggar perintah Allah untuk memakan buah terlarang itu. Raja Daud memiliki keinginan untuk mengambil istri Uria. Lalu apakah kita mengetahui saat keinginan itu timbul di dalam diri kita? Alkitab berkata bahwa keinginan yang dibuahi akan melahirkan dosa. Apabila seseorang menuruti keinginan hawa nafsunya, maka hal ini dapat membutakannya, hingga ia sama sekali tidak mengindahkan hukum-hukum Tuhan. Akibatnya ialah pemuasan hawa nafsu yang tidak terkendalikan. Apa yang terjadi dengan orang-orang yang terlibat dalam hubungan seks sebelum nikah adalah contoh yang paling jelas dari hawa nafsu yang tidak bisa dikendalikan. Dan saat sekarang hal-hal semacam ini sudah dianggap terlalu biasa. Di belahan bumi yang lain, hidup di dalam satu rumah antara dua orang yang berbeda jenis kelamin tanpa ikatan pernikahan yang sah sudah dianggap biasa. Padahal hukum Tuhan dan hukum adat jelas melarang hal tersebut. Saudara pendengar, lalu bagaimana Anda bisa mengendalikan keinginan Anda yang berbuahkan pelampiasan hawa nafsu tersebut? Tuhan tidak pernah salah memberikan kepada kita keinginan, namun keinginan kita harus ditundukkan di bawah penguasaan Roh Kudus. Kebanyakan keinginan yang menjatuhkan kita adalah keinginan yang tidak dikuduskan. Keinginan-keinginan itu bergerak melewati takaran yang sudah ditentukan oleh Allah. Keinginan-keinginan tersebut mencoba keluar dari batas-batas yang sudah ditetapkan Allah untuk itu. Anda harus bisa menguji setiap keinginan Anda dengan firman Allah. Pada akhirnya pasti tubuh kita akan menderita oleh karena pemuasan keinginan yang di luar batas. Karena pada hakikatnya pemuasan hawa nafsu yang tidak terkendalikan itu menuju ke kehancuran. Tuhan tidak menciptakan seks untuk menghancurkan manusia. Walaupun kenyataannya berjuta-juta orang sudah meninggal karena penyakit menular seksualitas. Tuhan menciptakan seks untuk dinikmati dan dihargai di dalam kerangka yang benar. Yang pasti adalah pemberian Allah sering disalahgunakan oleh manusia. Dengan sedikit tipuan, iblis, maka Anda dapat jatuh ke dalam berbagai-bagai keinginan yang menyesatkan.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

0: rumah Allah. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku.
1: Terima kasih telah mendengarkan Radio Keluarga Indonesia. Heartline FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Perlindungan di masa kesukaran. Anda sedang dalam perjalanan untuk urusan pekerjaan ke suatu bagian belahan dunia saat Anda mengetahui bahwa ada peringatan bepergian ke negara itu. Anda tetap pergi ke bandara untuk terbang, hanya untuk mendapati bahwa ketakutan kepada bom telah mengosongkan terminal itu. Bila Anda sering bepergian, Anda terbiasa melewati pemeriksaan detektor logam atas pakaian Anda dan anjing yang mengendus-endus koper Anda. Suka atau tidak, suatu dunia dengan terorisme yang semakin meningkat telah menjadi suatu realita dalam kehidupan kita. Lalu, bagaimana cara kita mengatasinya? Kita perlu berpegang pada janji bahwa Tuhan memperhatikan mereka yang percaya kepadanya. Tidak cukup hanya dengan mengetahui bahwa janji itu terdapat di dalam Alkitab, Anda perlu mengetahuinya di dalam hati Anda, meresapinya, dan menjadikannya sebagai janji bagi diri Anda sendiri. Mari kita lihat kitab singkat di dalam Perjanjian Lama berjudul Nahum. Kitab ini ditulis oleh seorang nabi tentang kota Niniwe di Timur Tengah yang rakyatnya kejam dan fasik. Lalu, melalui Nahum, Allah memperingatkan bahwa mereka akan dibinasakan. Ini bukanlah kitab yang dapat dinikmati saat dibaca. Penggambaran pembinasaan ini sangat brutal seperti film-film perang yang ada. Namun, di tengah-tengah kabar buruk ini, terdapat salah satu janji yang paling indah di dalam Alkitab. Janji itu terdapat di dalam Nahum pasal 1 ayat 7 yang berbunyi, Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Allah adalah Allah yang baik. Bila Anda memiliki hubungan pribadi dengan Dia, Anda memiliki tempat pengungsian pada waktu kesusahan, tempat yang aman, tempat perlindungan. Saya menyukai gambaran tentang induk burung yang melindungi anak-anaknya dalam Mazmur pasal 91. Dengan kepaknya, Ia akan menundungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Mazmur pasal 91 ayat 4. Kita hidup di dalam dunia yang menakutkan pada saat ini. Namun, ingatlah bahwa Anda memiliki Tuhan yang mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Sahabat Yaski, saya ingin mengajak Anda untuk mengambil waktu sejenak merenungkan penyertaan Tuhan di dalam hidup Anda hari ini. Seperti cahaya bulan dan bintang yang menerangi malam, kasih Kristus senantiasa menyinari hidup kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan Anda, bahkan dalam tidur Anda. Seperti halnya Yaski Radio yang selalu menemani Anda dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan. Terus dengarkanlah Yaski Radio 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

0: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
1: Renungan hari ini berjudul Kebenaran adalah sebuah anugerah, bukan sebuah upah. Nats firman Tuhan dari Roma 5 ayat 17, mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa. Alkitab mengatakan, mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Roma 5 ayat 17. Kebenaran yang disetujui dan diterima Tuhan datang sebagai sebuah karunia, dan itu didasarkan pada kasih karunia. Dan kasih karunia berarti kebaikan yang tidak layak, tidak diperoleh dengan usaha, tidak layak diterima di hadapan Tuhan. Apakah Anda percaya bahwa dengan melakukan lebih baik perbuatan baik, memberi lebih banyak, berdoa lebih banyak, melayani lebih banyak, Tuhan akan lebih mengasihi Anda dan memberkati Anda? Ini semua adalah hal-hal yang baik. Memang, itu adalah hal-hal yang penting. Namun, kebenaran yang diterima Tuhan adalah sebuah karunia yang Ia sendiri berikan dan Anda sendiri tidak dapat memperolehnya. Lebih jauh, bagaimana Anda tahu kapan Anda telah melakukan cukup banyak hal untuk menyenangkan Tuhan dan diterima di hadapannya? Iblis akan mengambil setiap kesempatan untuk mengutuk Anda karena tidak pernah melakukan cukup banyak hal. Ketika itu terjadi, Anda mulai jatuh ke dalam perangkap rasa bersalah, kutukan, dan juga rasa malu. Ketika Anda mendasarkan hubungan Anda dengan Tuhan pada kebaikan Anda sendiri, Anda akan selalu gagal. Perhatikan hal lain dalam Alkitab ini. Ketika Anda melihat kebenaran Anda sebagai anugerah yang diberikan kepada Anda oleh Tuhan, karena Anda telah menaruh kepercayaan Anda kepada Kristus, Anda mulai memerintah dalam hidup. Hubungkan ayat Alkitab itu dengan Roma 6 ayat 14. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Maka Anda akan mulai memahami gambarannya. Daripada diperintah oleh dunia, daging, dan iblis, Anda memerintah atas mereka.
0: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email info@apripusat@gmail.com.

Dalam setiap langkah hidup kita, terkadang kita memerlukan waktu untuk merenung, memikirkan arah yang akan kita ambil, dan menemukan kekuatan dalam diri. Bergabunglah dengan kami setiap hari, pukul 1 dini hari dan 4 sore, untuk bersaat teduh bersama dan mendengarkan renungan dalam program Renungan Hari Ini. Dengarkan Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music.

0: Ih, kok playlist lagumu enak-enak semua sih? Dapat dari mana? Mau juga dong?
1: Iya dong, soalnya aku dengerin langsung dari siarannya Yaski Radio.
0: Emang siarannya ada di mana?
1: Di www.yaski.co.id.
0: Lagu dan pujian adalah cerminan sukacita dari hidup orang percaya. Program Mutiara Dalam Lagu hadir untuk mengisi sukacita Anda dengan lagu-lagu yang diambil dari firman yang hidup. Dengarkan Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan yaskiradio.com setiap hari pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Mari kita naikkan nada pujian untuk membangkitkan iman.
1: Yaski Radio.

listener, mari sambut pagi dengan senyum dan mengucap syukurlah untuk rancangan hari ini kepada Sang Pencipta. Dengan itu, kita dapat menjadikan hari ini lebih bermakna bagi kita. Tetap semangat menjalankan aktivitas hari ini dan pastikan Hotline FM menjadi sahabat Anda. Keep on growing and never give up.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Wanita, ciptaan Tuhan yang spesial. Ellen Busser berkata, ketika wanita depresi, mereka akan makan atau berbelanja, sedangkan pria akan menginvasi negara lain. Kita tertawa mendengarnya. Namun, itu faktanya. Laki-laki dan perempuan sangat berbeda. Tuhan menciptakan mereka seperti demikian. Alkitab berkata, Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Laki-laki dan perempuan diciptakannya berbeda. Kejadian pasal 1 ayat 27. Beberapa tahun yang lalu, seorang sejarawan di Inggris Utara menemukan suatu buku berjudul Woman's Worth atau Nilai Wanita yang berasal dari awal tahun 1600-an. Subjudulnya menyatakan bahwa suatu risalah membuktikan dengan berbagai alasan bahwa kaum wanita mengungguli kaum pria. Sebelum penemuan ini, tulisan-tulisan paling awal mengenai feminis berasal dari abad ke-18. Sekalipun, banyak orang menganggap pergerakan wanita muncul sekitar awal abad ke-20. Entah wanita mengungguli pria atau tidak, sebagaimana diklaim buku ini, ilmu pengetahuan baru-baru ini membuktikan apa yang diyakini kaum pria sejak lama, bahwa wanita itu jauh lebih kompleks daripada pria. Seorang pria memiliki kromosom X dan Y. Kromosom Y menentukan maskulinitas, sedangkan kromosom yang satunya tidak demikian, kata para ilmuwan. Pria adalah sebagian besar merupakan produk satu kromosom, yaitu X. Namun wanita, seperti yang Anda tahu, memiliki 2 kromosom X dan gen di dalam mereka sangat aktif. Itu artinya bahwa setiap wanita merupakan produk 2 kali lebih banyak instruksi genetik dibandingkan pria. Ketika mereka memecahkan kode genetik kromosom X wanita, peneliti Huntington Willard dari Universitas Duke berkata, sesungguhnya setiap wanita yang kami teliti memiliki kisah genetik yang berbeda. Intinya, tidak ada satu genom manusia, melainkan 2, pria dan wanita. Jadi, Alkitab benar. Begitu pula Anda, para pria yang mengatakan bahwa kaum wanita itu rumit. Namun, ketika pria dan wanita memahami betapa berbedanya kita dan saling menghormati perbedaan itu, maka kita memahami bahwa setiap kita memiliki apa yang dibutuhkan pihak lainnya. Dan kita menghargai kualitas unik yang dibawa setiap pribadi ke dalam satu hubungan. Jangan pernah melupakannya. Anda adalah sungguh-sungguh ciptaan Tuhan yang spesial. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Setiap kali sesuatu terjadi atas diri Anda, perhatikanlah pernyataan berikut ini. Tuhan mengizinkan hal ini. Lalu Anda tidak lagi merasa terganggu atau jengkel oleh sesuatu yang terjadi atau apa yang orang perbuat terhadap diri Anda. Rendahkanlah diri Anda di hadapan Tuhan dan ketahuilah bahwa hatinya yang penuh kasih bermaksud melakukan hal-hal yang baik saja bagi Anda. Percayalah akan hal ini, maka sebagian besar dari kesusahan dan pencobaan dalam hidup Anda tidak menjadi masalah lagi, dan Anda dapat mengatasi pencobaan-pencobaan itu.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

menjadi yang terutama bagiku. Kau menjadi yang terbaik, menjadi yang terindah, dan yang termanis bagi jiwaku. Periksa hatiku, Tuhan. Biar kasih-Mu menjadi semakin nyata bagiku, memenuhi hidupku dan memuaskanku.

Kami ingin saat ini Kau melihat hati kami. Kau menguji hati kami, Tuhan. Kami rindu Tuhan tetap jadi yang terutama bagi kami. Kami rindu Engkau tetap jadi yang terbaik.

kami ya Yesus. Jaga hati kami tetap ada di dalam Engkau.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: Badai kehidupan. Penderitaan menyingkapkan apa yang sebenarnya kita percayai dan memberi kita kesempatan untuk meningkatkan iman kita. Firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai dengan 21.
1: Yusuf mengampuni saudara-saudaranya dan menjamin hidup mereka. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah meninggal, mereka berkata, "Boleh jadi Yusuf masih dendam terhadap kita dan akan membalas sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya." Sebab itu, mereka menyuruh orang menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. "Sebelum ayahmu meninggal, ia telah berpesan, 'Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan dan dosa saudara-saudaramu, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Sekarang, ampunilah kiranya kesalahan yang dilakukan hamba-hamba Allah ayahmu.'" Lalu, menangislah Yusuf ketika mendengar mereka berkata demikian kepadanya. Saudara-saudaranya sendiri pun datang dan sujud di hadapannya, serta berkata, "Kami datang untuk menjadi budakmu." Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab apakah aku ini Allah? Memang kamu telah merencanakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merencanakannya demi kebaikan untuk mewujudkan apa yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup banyak orang. Jadi, janganlah takut, aku akan memelihara kamu dan anak-anakmu juga." Demikianlah ia menghibur dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya.
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati, kemarin kita belajar bahwa Tuhan ingin kita terfokus padanya pada masa sulit. Ketika kita melakukannya, kita akan mendapati bahwa pada saat badai kita, Dia mengerjakan perkara rohani yang penting dalam tiga aspek ini. Pertama, kepercayaan. Ketika situasi-situasi di luar kendali kita, apa yang sebenarnya kita percayai akan muncul ke permukaan. Kedalaman iman kita terhadap karakter dan janji-janji Tuhan akan menjadi jelas. Demikian juga segala keraguan dan kebimbangan. Contohnya, setelah mengalami berbagai penderitaan, Yusuf mengungkapkan kepercayaan yang kuat dengan berkata bahwa maksud Tuhan atas kesusahan itu baik. Kejadian pasal 50 ayat 20. Meskipun kita kadang tidak berhasil, seperti Petrus yang ketakutannya membuat ia menyangkali Kristus. Yohanes pasal 18 ayat 25 sampai dengan 27. Kita harus memandang kesulitan sebagai kesempatan untuk meningkatkan iman kita dan bertumbuh. 2. Transformasi. Sebagai anak Tuhan, kita harus hidup dengan cara yang menunjukkan karakter Kristus. Bapa Surgawi dapat memakai masa-masa sulit untuk mengubah kita menjadi makin seperti gambaran anaknya. 3. Penghiburan. Bapa menghibur kita dan Dia mau kita menghibur orang lain dengan penghiburan yang kita terima. 2 Korintus pasal 1 ayat 3 dan 4. Saudara pendengar, penderitaan bisa disebabkan oleh kesalahan kita sendiri, rancangan jahat musuh, atau tindakan menyakitkan orang lain. Semuanya juga bisa terjadi atas seizin Tuhan. Namun dari manapun sumbernya, Bapa kita bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita dan memberkati orang lain. Bagaimana Anda dapat menjadi saksi kebaikan Tuhan di dunia yang terluka?

renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.

0: Thank you, Lord.
1: Doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmatmu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
2: Shalom. Salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumwendong, STH.
3: Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan, tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah.
2: Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini.
3: Hidup Kristen adalah peperangan. Waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hal yang pertama yang akan terjadi dalam hidup kita, kita masuk dalam medan peperangan. Mungkin sudah mendengar program ini dan berkata, bagaimana bisa kita masuk dalam medan peperangan? Karena itu berarti waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, setan akan marah sekali. Setan akan coba pisahkan saudara dari kasih Kristus. Setan akan coba buat hidup saudara menderita. Setan coba merampas berkat-berkat Tuhan dalam hidup saudara. Tetapi Alkitab memberi jaminan buat kita, lebih besar roh yang ada di dalam kita daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Kita memang ada dalam peperangan, tetapi satu jaminan yang pasti, kita akan pasti merebut kemenangan. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang mengajak kita untuk dekat dengan firman Tuhan, untuk mengajak kita senantiasa menjadikan firman Tuhan dasar kehidupan kita, untuk mengajak kita senantiasa berpegang teguh pada firman Tuhan, menjadikan firman Tuhan dasar prinsip pengambilan keputusan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kita tahu betul bahwa selama kita libatkan firman Tuhan, maka jalan kita akan senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Dalam program hari ini, Harinya Tuhan hari ini, kita masuk pada program dengan judul yang sedikit agak mengejutkan kita sekalian, yaitu Setan Harus Keluar. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, setan harus keluar. Setan harus keluar. Kenapa setan harus keluar? Kalau kita berdoa dan melawan setiap ikatan kegelapan, melawan setiap roh jahat, melawan setiap serangan-serangan setan, setan harus dikalahkan. Setan harus keluar di dalam nama Yesus. Kenapa? Karena nama Yesus adalah nama yang berkuasa. Ada banyak orang Kristen yang selalu dalam pemikiran bahwa setan membelenggu hidupnya, setan menjajah hidupnya, setan merampas kebahagiaan rumah tangganya, dan sepertinya dia gak bisa buat apa-apa. Dia pikir kayaknya hidup Kristen itu hidup yang berat sekali.

Gak sedikit orang yang bersaksi di gereja dan berkata, semenjak saya jadi orang Kristen, masalah saya berat, persoalan saya berat, kadangkala saya pikir Tuhan, saya udah gak kuat lagi berjalan. Nah, saudara gue yang kasih dalam Tuhan, ini sebuah kekeliruan. Karena saya percaya bahwa semenjak kita jadi orang percaya, betul kita menghadapi peperangan, tetapi kita beroleh kemenangan. Sama seperti seorang menjadi tentara. Waktu dia menjadi tentara, dia tahu dia harus jadi prajurit, dia tahu bahwa dia harus menghadapi peperangan, dia tahu dia harus menghadapi musuh, tapi prajurit yang baik justru bukan menangis di tengah peperangan, justru dia jadikan peperangan sebagai momentum untuk dia mengalahkan setiap musuh, sehingga dia akan semakin naik, semakin berkualitas, dan semakin orang bisa melihat kewibawaan dan kemampuannya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tanpa diuji dalam peperangan, seorang prajurit tidak pernah bisa dinobatkan sebagai prajurit yang baik, tapi justru peperangan demi peperangan dapat membuktikan bahwa kita adalah prajurit-prajurit yang baik. Nah, peperangan kita, kata Alkitab, bukan melawan darah dan daging, tapi roh-roh jahat di udara. Kebaikan kita bukan karena kemampuan kita, tapi karena Roh Kudus yang ada dalam kita, yang memberi kemampuan ilahi bagi hidup kita. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam program hari ini, harinya Tuhan pada saat ini, kita sedang membahas Lukas pasal 11. Lukas pasal 11, ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-23. Pada satu kali Yesus mengusir dari seorang suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, nah ini menarik perhatian kita. Yesus mengusir dari seorang setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, jadi Yesus usir dan setan itu keluar. Orang bisu itu dapat berkata-kata, maka heranlah orang banyak. Tapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta satu tanda dari sorga kepadanya untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa yang tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa yang mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Jadi ayat yang ke-23, saya ulangi sekali lagi. Siapa yang tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Nah, selain yang kasih dalam Tuhan, jadi dari ayat bacaan ini jelas kita lihat bahwa ada orang yang sedang kerasukan roh jahat. Dan roh jahat bisa bekerja bermacam-macam. Ada yang karena roh jahat menguasai rumah tangganya pecah. Ada yang karena roh jahat menguasai usahanya terus jatuh. Ada orang yang karena roh jahat menguasai, lalu penyakit menguasainya. Ada orang yang karena roh jahat menguasai, akhirnya dia terus hidup dalam dosa. Ada orang yang karena roh jahat menguasai, terus hidup dalam kecelakaan. Jadi roh jahat bisa berfungsi dalam banyak segi, tetapi tujuannya sederhana, selalu tujuannya untuk merugikan, menghancurkan, dan membinasakan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tetapi kehadiran Yesus menghancurkan setiap kuasa ini. Kehadiran Yesus justru membebaskan, kehadiran Yesus justru melepaskan dari serangan-serangan roh jahat ini. Sehingga waktu Yesus mengusir dari seorang setan yang membisukan, setan itu keluar dan orang tersebut dapat berkata-kata. Nah, pertanyaan kita sekarang, mengapa setan harus keluar? Ada banyak orang berkata, tapi kan setan kekuatan. Ada banyak orang yang berkata, tetapi agama-agama lain hanya mengajarkan kita menghindarkan kuasa setan. Tapi ketika setan menyerang, kita gak tahu lagi apa yang harus kita buat. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kekristenan mengajar kepada kita bahwa kita punya kuasa atas setan. Jangan biarkan setan punya kuasa atas hidup kita. Ada banyak orang yang akhirnya sudah terbiasa dari kecil menasihati anaknya dan berkata, kamu jangan keluar loh, ada setan di situ, ada setan. Dengan lain kata, kita harus menghindari setan. Tapi kalau kamu sudah berhadapan dengan setan, kamu gak bisa buat apa-apa. Karena setan lebih kuat, setan lebih besar. Tapi hari ini saya mau ingatkan buat saudara, roh yang ada di dalam kita lebih besar. Kita dapat menaklukkan setiap kuasa setan karena kuasa Allah di dalam diri kita. Haleluya.

0: Nah, kenapa setan harus keluar? Yang pertama, kenapa setan harus keluar? Karena tempat setan bukan dalam hidup kita. Tempat setan bukan dalam hidup kita. Alkitab berkata bahwa tubuh kita telah dibeli dengan harga yang mahal, yaitu darah Yesus. Sehingga tubuh kita, dengar baik, adalah bait Roh Kudus. Tempat Roh Allah berdiam di dalam hidup kita. Nah, setan gak punya tempat dalam hidup kita. Kenapa kita biarkan dia masuk dalam pikiran kita? Satu-satunya cara setan bisa masuk dalam hidup kita, yaitu kalau kita undang. Nah, bagaimana kita mengundangnya? Loh, kalau pikiran kita negatif misalnya, kalau kita hidup dalam dosa, otomatis kita mengundang setan. Makanya Alkitab sudah tegas jelaskan buat kita, jangan beri kesempatan kepada iblis. Karena sekali iblis kita beri kesempatan, apa yang terjadi? Dia menghancurkan segala-galanya dalam hidup kita. Tempat setan bukan di dalam hidup kita. Sehingga ketika setan mulai menguasai hidup manusia, manusia mulai gak tenang, hidupnya mulai gelisah, hidupnya mulai gak bisa terkonsentrasi untuk pekerjaan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tidak memberi spot, Tuhan tidak memberi tempat, Tuhan tidak memberi sesuatu di dalam hidup kita yang dapat dikendalikan dan dimasukkan oleh setan. Tuhan menciptakan manusia untuk dikendalikan oleh Allah. Tuhan menciptakan manusia untuk ditempati oleh kuasa Roh Kudus, sehingga hidup kita berjalan dalam kemenangan dan mujizat. Nah, saudara gue yang kasih dalam Tuhan, setan harus keluar. Karena dia tidak punya tempat di dalam hidup kita. Dia gak boleh punya tempat dalam pikiran kita. Setiap kali pikiran-pikiran negatif mulai masuk, setiap kali keinginan-keinginan dosa mulai menguasai hidup kita, mulai tolak keluar dan bilang, di dalam nama Yesus, setan gak punya tempat dalam hidup kita. Ketika mungkin saudara mendendam, membenci seseorang, dan saudara udah gak tahan lagi, dan orang itu sudah terlalu mengecewakan saya, tolak keluar dalam diri saudara dan bilang, setan gak punya tempat dalam hati saya. Ketika dalam hati saudara ingin balas yang jahat dengan yang jahat, ketika dalam hati saudara akhirnya saudara punya kerinduan-kerinduan dosa, karena saudara pikir, ah semua orang juga sudah buat hal yang sama, kenapa saya gak bisa buat itu? Tolak keluar dalam nama Yesus dan bilang, setan kau gak punya tempat dalam hidup saya. Yang kedua, kenapa setan harus keluar? Karena kerajaan Allah memiliki kuasa yang lebih dahsyat. Coba saudara lihat ayat yang ke-20. Di ayat yang ke-20 dikatakan, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Nah, kerajaan Allah memiliki kuasa yang lebih dahsyat. Waktu kita diciptakan dengan ciptaan baru, karena Alkitab berkata, waktu kamu dilahirkan kembali, kamu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka secara daging kamu mati, tapi kamu dihidupkan dengan Roh Allah, sehingga kamu hidup bukan lagi dari daging, tapi kamu hidup dalam Roh. Nah, waktu kita hidup dalam Roh, maka kita punya tempat di dalam kerajaan Allah. Nah, kerajaan Allah bukan hanya nanti, tapi kerajaan Allah juga sudah datang. Ingat doa Bapa kami mengajar kita apa? Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu. Jadi waktu kita menguduskan nama Tuhan dalam hidup kita, waktu kita berjalan dalam firman Tuhan, kita berjalan dalam kebenaran, maka otomatis kerajaan Allah ada di dalam hidup kita. Nah, waktu kita ada di dalam kerajaan Allah dan kerajaan Allah di dalam hidup kita, maka apa yang terjadi? Kuasa Allah ada dalam hidup kita. Dan waktu kuasa Allah dalam hidup kita, kuasanya begitu dahsyat sehingga akan menolak iblis keluar. Itu sebabnya selalu saya bilang, kadangkala kita capek nolak-nolak setan dan setan gak keluar-keluar. Tapi waktu kita mulai mendekat sama Yesus, hidup dalam kebenaran, menyembah Yesus, hidup di dalam kuasanya, hidup dekat dengan dia, mencintai Yesus dengan segenap hati kita, tanpa kita sadari, setan semakin gak punya tempat dalam kehidupan kita. Haleluya. Dan yang ketiga, kenapa setan harus keluar? Karena di mana ada Roh Allah, pasti ada kemerdekaan. Di mana Roh Allah kita undang masuk, di situ ada kemerdekaan. Di mana Roh Allah kita undang masuk, di situ ada kelepasan. Ada banyak orang seringkali senang usir-usir setan, tetapi gak memberi tempat untuk Roh Allah dalam hidupnya. Ada banyak orang senang tolak-tolak setan dalam nama Yesus, keluar, keluar, saya udah capek setan menyerang saya. Tapi dia gak undang Roh Allah hadir, dia biarkan hatinya kosong, dia biarkan hatinya tidak terisi dengan firman Tuhan. Dia selalu bilang, aduh saya kalau baca Alkitab gak ngerti sih, saya kalau baca Alkitab ngantuk, saya kalau baca Alkitab tuh gak semangat gitu. Saya kalau hadir KKR sih seneng gitu. Saya kalau puji-pujian sih seneng. Tapi kalau baca Alkitab, aduh males sih. Nah, saudara gue yang kasih dalam Tuhan, saudara gak isi hati saudara untuk firman Tuhan, maka apa yang terjadi? Saudara gak punya kekuatan dan setan dapat dengan bebas menyerang hidup saudara. Tetapi waktu saudara hadirkan kerajaan Allah dalam hidup saudara, waktu saudara biarkan Roh Allah menguasai hidup saudara, di situ ada kemerdekaan dan kelepasan. Haleluya. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, jika saudara ingin dilayani lebih jauh, jika saudara ingin didoakan secara khusus, ada saran, kritik, ada hal-hal yang saudara ingin sampaikan untuk pelayanan ini, atau ada pertanyaan-pertanyaan tentang masalah kehidupan saudara sehari-hari, saudara bisa hubungi kami melalui telepon, saudara dapat menghubungi kami melalui surat, saudara dapat kunjungi website kami. Semua alamatnya ada selesai akhir program ini akan disampaikan. Tetapi secara khusus juga saya mengingatkan buat saudara, kita punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. kuasa. Selama kita berdoa, kita pasti akan lihat kemenangan. Karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan, mengalami kasih kuasa dan mujizat yang luar biasa. Secara khusus juga saya mau berdoa buat setiap sudah melalui program ini. Selain sakit, selain berbeban berat, selain sedang merasa kayaknya kok setan sedang mengendalikan keluarga kami, hidup saya, usaha saya, masa muda saya, secara khusus sudah mau tolak dia keluar dalam hidup saudara. Saudara boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita doa. Bapa dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa buat setiap pendengar sekalian yang sedang menghadapi masa-masa sukar, rumah tangga yang sedang goyah, orang-orang muda yang sedang menghadapi tekanan dan tawaran-tawaran dunia. Hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan jamah, bahkan setiap mereka yang sedang diikat, dibelenggu, bahkan diserang oleh kuasa kegelapan, setan-setan kami patahkan di dalam nama Yesus. Setan, kau tidak punya kuasa. Darah Yesus menyucikan setiap pendengar sekalian sehingga mereka boleh mengalami kuasa mujizat kasih Tuhan yang luar biasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita punya Allah yang dahsyat dan luar biasa. Tetapkan iman saudara, bangkitkan iman saudara, tetap bersuka cita, bersemangat menghadapi segala perkara. Kita tahu kita tidak pernah sendiri. Yesus adalah sumber kekuatan dan damai sejahtera kita. Sampai berjumpa pada program berikut. Doa saya menyertai saudara. Ingat, jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.
1: Telah kita ikuti bersama program Hari Ini Harinya Tuhan bagian ke-8 bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumwaino, STH. Untuk konsultasi dan doa, hubungi kami di 021-299-37555. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani dan berdoa bagi saudara sekalian selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Atau dapat juga hubungi kami melalui surat di PO Box 13 Jaksi Jakarta, atau hubungi website kami di www.glministry.com atau di www.glowfc.com.
2: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Persembahan yang hidup. Hari itu adalah suatu hari di mana saya merasa tertekan dengan banyaknya pekerjaan yang harus dilakukan. Namun, saya bekerja keras untuk menyelesaikan setiap pekerjaan itu, dan saya membuat kemajuan yang baik. Tapi kemudian, suami saya bertanya, apakah saya punya waktu untuk melakukan tugas baginya? Sesuatu meluap di dalam diri saya, dan di dalam pikiran saya. Saya segera menjawabnya dengan sangat tegas, tidak. Sekalipun jawaban saya tidak bersuara. Saya yakin, dengan memandang raut muka saya, ia merasakan bahwa saya tidak ingin melakukan apa yang ia minta. Sesungguhnya itu bukanlah permintaan yang tidak masuk akal, dan ia memintanya dengan baik-baik. Saat saya memikirkannya kembali dengan cepat, saya menyadari bahwa sayalah yang paling logis untuk melakukan pekerjaan itu. Lagi pula, saya memiliki lebih banyak waktu daripada dia. Jadi, saya berkata, ya, dan mulai menyalakan mobil. Namun di dalam hati, saya masih kesal karena diinterupsi dari apa yang sedang saya lakukan. Saya duduk di kursi pengendara, dan saat saya mulai menyalakan mobil, saya menghidupkan radionya. Seketika itu juga, saya mendengar perkataan seseorang yang bertanya, "Sudahkah Anda mempersembahkan tubuh Anda kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup?" Saya berpikir, "Baiklah Tuhan, aku mendengarmu dengan lantang dan jelas." Dalam Roma 12, Paulus berkata, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah." Ya, saya telah membuat komitmen itu. Namun melakukannya di dalam ibadah gereja dengan nyala lilin yang indah atau melakukannya di retret pemuda adalah satu hal. Sedangkan, menjalankan komitmen itu dalam kehidupan sehari-hari adalah hal yang berbeda. Tuhan dan saya memiliki perjanjian untuk melakukannya. Saya mengakui kurangnya kerelaan saya untuk melakukannya dan saya meminta pengampunannya. Barulah saya dapat melakukan tugas itu dengan hati yang terbebas dari rasa kesal. Anda pun mungkin pernah mempersembahkan hidup Anda kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Namun, mungkin Anda, seperti halnya saya, perlu untuk memperbaharui kontrak Anda. Bagaimana bila Anda melakukannya sekarang juga? Saya yakin Tuhan akan senang mendengarnya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan

0: Allah adalah Bapa yang penuh kasih. Sifat dasar kasih ialah mempedulikan dan mengasihi orang lain. Karenanya, izinkanlah Bapa Anda mengurus segala sesuatu yang menimpa atau menekan diri Anda. Jangan cemas atau membuat rencana terlebih dahulu. Serahkanlah semua perencanaan dan persiapan Anda kepada Bapa. Ia sangat bijaksana, maha kuasa dan maha tahu. Ia hanya mengharapkan satu perkara dari Anda, yaitu Anda memperhatikan bagian Anda yang kecil setiap hari. Serahkanlah perkembangan selanjutnya kepada perencanaan Allah. Nasihat-nasihat dan kebijaksanaannya itu baik sekali.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Senang kembali dapat menjumpai saudara dalam program Bersama Yesus Lakukan Perkara Besar. Saya percaya bahwa ketika kita melangkah beraktivitas membekali hidup dengan firman, kita akan menjadi pribadi yang maksimal. Kita akan memperoleh hikmat, pewahyuan. Kita akan mendapatkan kekuatan, pertolongan, penghiburan. Karena firman Tuhan itu adalah Tuhan itu sendiri. Oleh sebab itu, sebelum saya sampaikan renungan singkat di kesempatan ini, saya mau mengajak pendengar, mari sama-sama kita memohon pertolongan Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan yang spesial dan berbahagia ini, di mana Engkau datang kepada setiap kami melalui renungan pagi ini. Sebelum kami menikmati renungan di kesempatan ini, kami minta Roh Kudus Tuhan di dalam nama Yesus menolong setiap kami, agar renungan singkat yang sedia kami dengar sungguh-sungguh dapat memberkati, menolong, mengubahkan, memulihkan setiap pribadi kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun umat-Mu yang mendengarkannya. Berbicaralah ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Rasanya kata miskin sulit kita sandingkan dengan bahagia, tetapi setelah saya renungkan lebih dalam, ternyata orang yang berbahagia itu bukan karena sarana, fasilitas, bukan. Ternyata orang yang berbahagia adalah orang yang sadar bahwa semuanya tanpa Tuhan. Saya bukan siapa-siapa, saya bukan apa-apa. Saya pikir saudara sependapat dengan ucapan saya. Memang kita harus sadar dan akui bahwa segala sesuatu membutuhkan uang. Tapi ingat, uang bukan segala-galanya. Ternyata kebahagiaan itu datang dari sebuah kesadaran bahwa kalau bukan Tuhan, sarana dan fasilitas yang kau miliki hari-hari ini, tidak, itu bukan sebuah jaminan untuk menikmati kebahagiaan. Justru ada banyak orang secara sarana dan fasilitas jauh memadai, lebih daripada cukup. Tapi ternyata dalam perjalanan kehidupannya dia tidak menikmati kebahagiaan. Karena memang ternyata kebahagiaan itu datang dari sebuah bentuk kesadaran, semua karena Tuhan. Saudara pendengar yang diberkati oleh Tuhan, mari dalam perjalanan aktivitas hidup kita sadar kalau bukan Tuhan. Seorang yang sangat sukses dalam kehidupannya, dia pun mengungkapkan kalimat yang sama, tepatnya dalam kitab Mazmur pasal 127 ayat 1-3. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, sebab Dia memberikan kepadanya, kepada yang dicintainya, pada waktu tidur. Pendengar yang diberkati oleh Tuhan, kebahagiaan itu datang dari Tuhan, bukan datang dari pikiran, perasaan, bukan datang dari sarana, bukan datang dari uang yang banyak, gedung yang mewah, mobil yang mewah, bukan. Kebahagiaan itu lahir dalam tuntunan kuasa Tuhan. Mau menikmati kebahagiaan dalam rumah tanggamu, mau menikmati kebahagiaan dalam segala sesuatu aktivitas kehidupanmu, satu kuncinya sederhana sekali, sadar kalau bukan Tuhan. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, sebab Dia memberikannya. Kalau bukan Tuhan yang memberi, engkau tidak akan pernah menikmati kebahagiaan yang kau harapkan. Kalau bukan Tuhan yang memberi, engkau tidak pernah menikmati kebahagiaan dalam kehidupan keluarga, rumah tanggamu. Mintalah pada Tuhan, datanglah pada Tuhan, harapkanlah pada Tuhan, karena segala sesuatu hanya dari Tuhan. Segala hal yang ditawarkan dunia ini berbeda dengan datangnya dari Tuhan. Biasa segala sesuatu yang datang dari dunia sifatnya semu dan sementara. Tapi segala sesuatu yang datang oleh tuntunan Tuhan biasanya sifatnya kekal dan abadi. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Mari kita sadari kita tidak punya apa-apa. Masihkah ingatkah saudara akan ungkapan seorang Ayub? Aku datang telanjang, aku pun pulang telanjang, terpujilah Tuhan. Orang yang sadar tanpa Tuhan, kebahagiaan itu pasti jadi bagian kehidupan. Orang yang sadar hanya karena Tuhan, pasti kebahagiaan itu dia pasti nikmati dalam hidupnya. Pendengar hotline yang diberkati oleh Tuhan, tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Tanpa Tuhan kita bukan apa-apa. Kita tidak akan pernah dapat menyelesaikan sekecil apapun persoalan itu tanpa Tuhan. Tetapi seberat apapun, sesulit apapun, ketika Tuhan hadir dalam perjalanan aktivitas kehidupanmu, maka engkau akan melihat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Maka engkau akan mengalami sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Mari buka hati buat Tuhan. Jangan andalkan jabatanmu. Jangan andalkan karuniamu. Andalkanlah Tuhan. Karena pada akhirnya Injil Matius berkata, dalam pasal yang ke-7 ayat yang ke-21, 22, 23, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu? Tapi pada akhirnya jawaban Tuhan, aku tidak mengenal engkau. Jangan andalkan karuniamu, jangan andalkan keuanganmu. Ukuran kehidupan di dalam Tuhan bukan ukuran yang dianggap manusia. Hari-hari ini kita terjebak dengan kemewahan, dan kita anggap kita diberkati Tuhan karena kita memiliki ini dan itu. Berkat Tuhan tidak bisa diukur hanya dengan hal-hal yang bersifat materi. Berkat Tuhan diukur dengan sebuah kesadaran yang kau miliki hari-hari ini, semua karena Tuhan. Maka kebahagiaan yang dijanjikan Tuhan dalam pasal yang kelima ayat yang ketiga itu menjadi sebuah realita dalam aktivitas kehidupan. Bapa di sorga, dalam nama Yesus, singkatnya waktu yang kami miliki, terbatasnya penjelasan yang hamba-Mu sampaikan, tapi hamba memohon dalam nama Yesus, biarlah kuasa-Mu terus bekerja dan menerjemahkan firman ini lebih tajam bagi setiap kami, agar dalam aktivitas kehidupan kami, kami boleh menikmati kebahagiaan yang Kau janjikan. Roh Kudus, tolong kami. Hamba berseru dan memohon dalam nama Tuhan Yesus. Hamba pulangkan segala puji, hormat, dan kemuliaan bagi-Mu ya Bapa. Dalam Kristus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa, haleluya. Amin.
1: Anda telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan bersama Yesus lakukan perkara besar oleh Pendeta Royke STH. Bagi Anda yang ingin bersama, bersekutu, dan bertumbuh dalam iman dan persaudaraan, untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kami di 0813-5563-3668, di 0813-5563-3668.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stienas Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776. 0811-1112-6776. Stien Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

0: Halo Mbak, Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan Mas, sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autolamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Autolamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812-8765-7581.
2: Xinian Kuaile, gongsi. Mau angpaunya dong.
3: Yah, angpaunya udah habis. Adanya program Bless the Chinese di Heartline Radio.
2: Kami hadirkan program rohani dalam bahasa Mandarin di Heartline Radio. Mulai dari renungan, lagu-lagu Mandarin dari yang klasik sampai yang populer, plus kupas tuntas permasalahan hidup lewat firman Tuhan. Semua bisa kamu dengarkan dalam bahasa Mandarin di program Bless the Chinese mulai tanggal 29 Januari 2025. Dengarkan program radio Mandarin Bless the Chinese setiap hari pukul 1 siang waktu Indonesia Tengah di 94,4 Heartline Radio Samarinda, di Jalur Hati, atau di Yaski Radio. Sampai jumpa di program radio berbahasa Mandarin Bless the Chinese. Cacem!
4: 94,4 Heartline Radio.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, Kebenaran Kristus. Saudara pendengar, apakah itu kebenaran? Kita seringkali berbicara mengenai kebenaran dan merasa bahwa kebenaran kita itu adalah hal yang paling benar. Lalu apakah kita mengerti apa yang kita bicarakan itu? Kebenaran bukanlah suatu perasaan. Kebenaran bukan pula sebuah ide saja. Kebenaran terdapat dalam Alkitab. Kelompok pengajar-pengajar sesat telah tersesat oleh karena tidak memiliki kebenaran itu. Yakni mereka memiliki pemahaman yang keliru mengenai Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, serta karya Kristus di kayu salib. Karena mereka keliru dalam hal ini, mereka juga keliru mendoktrin keselamatan. Ketulusan dan pekerjaan baik tidak dapat menjembatani jurang dosa antara Allah dan manusia. Hanya darah Kristus yang dapat membersihkan seseorang. Ketulusan hati dan perbuatan baik hanyalah upaya diri sendiri untuk memperoleh penghargaan dari Allah. Ketulusan hati menjadi kesombongan ketika dipakai untuk memperoleh pembenaran dari Allah. Jika ketulusan hati dan perbuatan baik cukup untuk memuaskan hati Allah, maka Ia tidak akan memberikan kita Alkitab untuk mengkoreksi ide-ide tulus kita yang keliru itu. Dan Ia tidak akan mengirimkan putranya untuk melakukan pekerjaan yang tidak mungkin bisa kita lakukan. Kebenaran adalah apa yang Allah katakan sebagai hal yang benar. Saudara pendengar, tidak ada orang yang cukup layak dan benar di hadapan Allah sehingga bisa dengan yakin menuntut Allah untuk pergi ke surga karena semua yang sudah dikerjakannya. Anda tidak bisa datang kepada Allah dengan segudang jasa dan amal lalu menuntut Allah. Semua ketentuan mengenai keselamatan sudah dinyatakan Allah di dalam Alkitab dan kita tinggal mengikuti ketentuan itu. Alkitab adalah firman Allah yang maha benar untuk manusia bisa mengerti isi hati Tuhan yang sebenarnya. Kata orang dan perasaan kita hanyalah bisa membesarkan perasaan, namun tidak bisa mengubah posisi kita. Umpamanya dalam hal dosa dan kejahatan. Hanya di bumi ini saja ada ukuran kejahatan kecil dan kejahatan besar. Tetapi menurut Alkitab, dosa terbesar adalah dosa tidak percaya. Dosa-dosa lain mengikuti sifat ini. Anda berbohong sama juga nilainya dengan dosa korupsi uang triliunan rupiah. Anda memfitnah sama juga nilainya dengan melakukan kekerasan kepada seseorang. Di hadapan Allah semua dosa itu sama. Dosa tidak pernah bisa membawa Anda dan saya ke depan pintu surga dan memasukinya. Hanya Kristus yang bisa mengampuni dosa.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1 pukul 6.30 WITA, ibadah 2 pukul 9.30 WITA, ibadah 3 pukul 12 WITA, ibadah Yud pukul 17 WITA, ibadah keempat pukul 20 WITA, ibadah kelima pukul 22 WITA, Swiss Bell Hotel, ibadah 1 pukul 10 WITA, ibadah 2 pukul 17 WITA, dan Clear House, ibadah 1 pukul 6.30 WITA, ibadah 2 pukul 8.30 WITA, ibadah 3 pukul 18.30 WITA, ibadah pedoman perjamuan doa malam pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempadu Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.
2: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Dunia abad ke-19, John Ruskin yang hidup tahun 1819 sampai dengan 1900 sangat berbeda dengan dunia sekarang. Jauh sebelum Edison menemukan lampu pijar pada tahun 1881, John Ruskin yang saat itu masih kecil dikatakan sedang duduk di jendela rumahnya pada suatu malam selagi penyala lampu mulai bekerja menaiki bukit, menaruh tangganya ke tiap tiang lampu, perlahan menaikinya, dan menyalakan lampu gas. Ruskin mengikuti perkembangan si penyala lampu, kemudian menusuk udara dengan jarinya sambil berseru, "Lihat, ia memukul lubang di dalam kegelapan." Selama 2000 tahun, kisah itu menjadi kisah misi dunia. 7 abad sebelum Kristus datang, Yesaya menulis, "Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar." Yesaya pasal 9 ayat 2. Paulus menulis tentang apa yang Yesus perbuat dengan mengatakan, "Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih." Kolose pasal 1 ayat 13. Kenyataannya adalah bahwa kebanyakan sumber daya, baik dari gereja maupun dari orang-orang di dalamnya, tertimbun di rumah dan bukannya menjangkau sudut-sudut yang gelap di dunia. Kurang dari 1% uang yang diberikan untuk misi diberikan untuk menjangkau yang tidak terjangkau. Akan tetapi, Tuhan telah memberikan kepada kita sarana yang dapat menjangkau mereka yang tidak terjangkau. Seperti apa contohnya? Misal, memulai gereja-gereja di area di dunia di mana tidak ada seorang pun yang menjangkau orang-orang yang tidak terjangkau. Uraian guideline dalam bahasa Rusia telah diterbitkan dengan bekerjasama dengan FEBC di Rusia Timur Jauh, di mana terdapat 500 kota yang memiliki satu kantor pos dan satu pemukiman warga tanpa gereja sama sekali. Hal yang sama juga terjadi di daerah yang luas di Timur Tengah. Terjemahan Alkitab juga menjangkau yang tidak terjangkau. Di dalam generasi kita, terjemahan Alkitab telah membuat langkah besar, bahkan sampai ke titik di mana kelompok-kelompok seperti penterjemah Alkitab Wycliffe percaya bahwa pada saat ini ada seorang penterjemah yang hidup di suatu tempat yang akan menjadi orang yang menerjemahkan Alkitab ke dalam dialek atau bahasa utama terakhir di dunia kita. Namun, menurut proyek Yosua dan seminari teologi Gordon Conwell, dari sekitar 16.000 suku yang ada di dunia saat ini, lebih dari 6.000 suku besar belum terjangkau. Misi medis juga menjangkau yang tidak terjangkau. Ketika seseorang menderita, awalnya mereka hanya ingin pengobatan, tangan-tangan yang lembut dan merawat yang dapat membawa kesembuhan, dapat juga membawa kabar kasih dan pemeliharaan Tuhan. Selama beberapa tahun, kami di Guidelines telah menemukan bahwa media cetak juga merupakan sarana yang baik untuk menjangkau yang tidak terjangkau. Saya tidak pernah berhenti kagum mendengar dari seseorang di belahan dunia lain yang membaca sesuatu yang saya atau istri saya tulis, dan Roh Kudus menggunakan tulisan itu untuk membawa pembacanya kepada pengetahuan yang menyelamatkan tentang Yesus Kristus. Penginjilan pertemanan juga telah dipakai oleh Tuhan untuk menjangkau yang tidak terjangkau. Bisnis sebagai pelayanan adalah konsep di mana pertama-tama Anda mendapatkan kepercayaan dari mereka yang dengannya Anda berbisnis, lalu kehidupan Anda serta kesaksian Anda memberitakan kasih karunia Tuhan kepada mereka. Pertanyaan terakhir yang merangkum uraian hari ini adalah, apa yang ada di tangan Anda? Tuliskanlah semua keterampilan dan sumber daya Anda. Anda memiliki salah satu dari ketiga hal ini: 1, waktu; 2, sumber daya; dan 3, kemampuan yang unik. Bersediakah Anda menjadi orang yang Tuhan dapat pakai untuk menjangkau yang tidak terjangkau? Mungkin Anda adalah seorang dokter atau perawat, seorang ahli komputer, seorang mekanik atau tukang bangunan, seorang ahli bahasa, atau semata-mata seseorang yang dapat mengasuh bayi yatim piatu atau menempatkan kain pada dahi orang yang demam. Menjangkau yang tidak terjangkau merupakan tanggung jawab kita sebagai seorang pengikut Yesus Kristus. Anda dapat melakukannya dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
3: Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

bersama Dinamo dan Fuel Injection Pump, kami siap membantu Anda berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.